0: permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
1: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
0: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Foxpoint Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
3: Hari ini kita memperingati ulang tahun Foxpoint.
4: Foxpoint Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10, hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Foxpoint Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Foxpoint Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
3: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
4: Yohanes mengatakan Foxpoint Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
3: Dukungan Foxpoint untuk pemerintah tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
4: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Foxpoint Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
5: Lihat bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan.

0: penghormatan terhadap martabat manusia dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Voxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhas, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
5: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005, haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Penyelenggara ibadah haji khusus yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
4: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara monitor Institut Kesehatan, BPJS, dan PISA. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Supena. Dani.
6: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
7: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing, baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
6: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
8: Dan sebanyak 358 jemaah kloter 2 di Barkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan BA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Barkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
9: Dalam darat kloter 2 asal dari Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin itu berjumlah 717.
8: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3. Jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabalo yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
1: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
2: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal ketersaling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
1: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
3: Our energy systems have been reshaped.
4: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
3: Affordability and security.
1: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
5: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
1: Diketahui dialog JCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. JCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
0: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Balik ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kita semua bisa untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu.

Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde.

Pendengar selamat pagi, terima kasih Anda masih bersama kami. Pukul 8.29 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk lagu-lagu kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari saat ini hingga pukul 9 nanti, kembali ada Mulan Jamilah dalam kolaborasinya bersama The Rock Indonesia Ahmad Dhani, Terbakar.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2000.

0: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

0: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930 Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang tidak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RR.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Demam Piala Dunia 2026 udah mulai kerasa. The Biggest Show on Earth balik lagi, dan kali ini lagunya beda banget. FIFA baru aja ngerilis single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Judulnya Lighter. Lagu ini kolaborasi epik antara penyanyi country Amerika Serikat Jelly Roll dan bintang Meksiko Karin Leon, diproduseri sama Sirkut. Lighter ngebawa vibe yang uplifting banget loh, merayakan keberagaman di tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Sesuai motonya, inclusion, lagu ini gabungin genre country, Latin, dan pop yang bikin semangat. Ini baru pemanasan, masih bakal banyak soundtrack keren lainnya yang bakal nemenin perjalanan 48 negara menuju tata juara di Amerika Utara.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Mendengar lagu yang cukup lawas di tahun 2001, Dr. PM, Tak Harus Miliki. Iya, sesuatu yang luput dari genggaman kita terkadang bisa menimbulkan rasa kecewa yang berkepanjangan dan bahkan bisa berujung pada patah hati yang menyakitkan. Nah, kalau Anda pernah merasakan patah hati atau kecewa akibat sesuatu yang tidak bisa menjadi milik Anda, padahal itu sudah menjadi idaman sejak lama, pernah tidak Anda merasa tiba-tiba sesak napas ketika kecewa berat ya? Itu ternyata bukan lebay atau karena berlebihan semata ya, tapi memang ada rasa sakit fisik yang nyata pada tubuh manusia ketika merasakan satu kekecewaan atau patah hati. Dari rri.co.id, seorang dokter, yakni Dr. Sadam Ismail, menjelaskan bahwa kondisi ini ada nama medisnya, yakni Takotsubo kardiomiopati atau sindrom patah hati. Ketika seseorang mengalami tekanan emosional yang sangat ekstrim, bisa akibat putus cinta atau kehilangan orang tersayang, tubuh akan kebanjiran hormon stres yang bernama adrenalin. Nah, lonjakan hormon adrenalin yang terjadi secara tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar ini akhirnya meracuni otot-otot jantung. Akibatnya apa? Bilik jantung membengkak dan mengalami kelumpuhan sementara. Kondisi inilah yang membuat ritme jantung jadi terganggu dan aliran darah ke seluruh tubuh jadi tidak lancar. Dampaknya, penderita akan merasakan gejala fisik yang sangat mirip dengan serangan jantung pada umumnya. Biasanya, gejalanya adalah nyeri dada yang hebat, sesak napas, hingga muncul keringat dingin. Jadi rasanya gak nyaman banget ya, seolah ada beban berat yang menghantam dada. Dan ini sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Jadi ketika kita mau bicara sama orang atau orang bertanya apa yang dirasakan, kita gak tahu mau bilang apa karena sulit untuk diungkapkan. Ini murni reaksi biokimia pada otot jantung yang mengalami kelumpuhan sementara akibat guncangan emosional. Kondisi ini menurut Dr. Sadam bukan perasaan berlebihan ya, atau bentuk mendramatisasi keadaan, tapi memang terjadi karena ada faktor ilmiahnya gitu ya. Ini umumnya bersifat sementara dan bisa pulih dengan sendirinya, tapi tetap penting ya untuk mengenali respons tubuh Anda. Jadi ketika ada gejala yang mirip serangan jantung yang awalnya disebabkan oleh berita yang menyakitkan atau kekecewaan yang besar atau patah hati yang berat ya, tentu harus ada penanganan yang dilakukan. Dan yang pertama adalah ketenangan diri. Itu sangat dibutuhkan untuk membantu memulihkan kembali fungsi otot jantung seperti sediakala. Jadi gak heran ketika kita dalam kondisi panic attack, serangan panik atau tiba-tiba sesak, selalu disarankan untuk tarik nafas, buang ya. Itu merupakan teknik relaksasi supaya seseorang merasakan kembali ketenangan. Tapi mudah-mudahan hari ini gak ada yang panic attack atau ada serangan-serangan jantung buatan karena patah hati, putus cinta dan lain sebagainya. Hari ini harus berjalan dengan menyenangkan ya. Kalaupun ada yang di luar prediksi atau di luar keinginan, itu dinamika hidup dan selama ini selalu terlewati kan ya. Selama ini dunia tidak selalu memberi apa yang kita mau kan ya. Tapi kan kita bisa terima dan kita tetap bisa berjalan. Jadi hari ini apa bedanya? Mari temui apa yang menjadi rintangan kita di depan dan hadapi, karena setiap manusia esensinya adalah pejuang. Semangat ya, bersinarlah dari Sisterhood Kicks.

0: maupun para tamu internasional yang datang ke Amerika Utara selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Namun dalam pernyataan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci bentuk kebijakan yang telah diselaraskan. Pengumuman itu muncul setelah Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Minggu 17 Mei 2026 menetapkan wabah Ebola dari Republik Demokratik Kongo sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern. WHO juga memperingatkan bahwa risiko penyebaran penyakit tersebut ke negara-negara tetangga pada tingkat tinggi. Status darurat tersebut mendorong sejumlah pemerintah memperketat pengawasan dan pembatasan perjalanan internasional yang berkaitan dengan wilayah terdampak.
1: Trivia Piala Dunia R.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. 5 menit dari pukul 9 kita memasuki sesi penayangan Beranda Asta Cita untuk jenis feature pagi ini dengan judul Meksiko dalam bayang Quinto Parido di rumah sendiri.

0: sorotan akan tertuju pada Meksiko saat Piala Dunia 2026 resmi bergulir. Di tengah gelap gempita turnamen sepak bola paling bergengsi ini, L3 julukan Meksiko bukan sekedar peserta. Mereka adalah tuan rumah dengan beban sejarah di pundak. Kali ini Meksiko berada dalam bayang Quinto Partido. Bagi publiknya, istilah Quinto Partido atau pertandingan kelima adalah ambisi sekaligus kutukan yang ingin segera diakhiri. Dalam format baru yang melibatkan 48 tim, mencapai pertandingan kelima berarti harus menembus babak 32 besar terlebih dahulu, yang secara teknis menuntut perjalanan lebih panjang dari biasanya. Status tuan rumah tidak otomatis menjadikan Meksiko unggulan. Realitasnya, L3 tetap harus membuktikan diri di lapangan. Satu hal yang tak berubah, dukungan publik di rumah sendiri menjadi semangat tajam di Piala Dunia 2026. Stadion akan penuh tekanan dan terasa, disitulah energi L3 sering lahir. 4 tahun lalu di Piala Dunia FIFA 2022, Meksiko tersandung lebih cepat dari biasanya. Tentu saja menjadi alarm sekaligus motivasi untuk bisa lebih baik lagi di tahun ini. Mantan pemain timnas futsal Indonesia Yudi Chandra mengatakan bermain di stadion seperti Estadio Azteca, ekspektasi publik pastinya meningkat tajam. Targetnya jelas mampu melampaui capaian terbaik Meksiko di tahun lalu. Ditambah Javier Aguirre yang muncul sebagai sosok sentral. Ia datang membawa pengalaman sekaligus harapan untuk menembus batas yang selama ini sulit dilewati.
1: Kita lihat histori dari perhelatan di beberapa gelaran Piala Dunia, kita tidak bisa mengesampingkan Meksiko di sini sebagai salah satu favorit untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Ya, karena ya itu kita tidak bisa juga apa, apalagi faktor tuan rumah. Ya, faktor itu otomatis pasti didukung oleh supporter. Kemudian karena mungkin sudah terbiasa bermain di daerahnya sendiri, ya di kandang lah ceritanya. Kemudian pemainnya saya lihat ada beberapa yang cukup berpengalaman ya. Rata-rata memang masih bermain di apa, Liga Brazil, kemudian di liganya sendiri Liga Meksiko, dan ada beberapa juga yang bermain di Liga Spanyol, di Atletico Bilbao.
0: Meksiko tidak memeras keringat di babak kualifikasi kali ini. L3 melenggang otomatis berkat status tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada. Situasi ini mengulang perjalanan lampaunya. Meksiko pernah menjadi penyelenggara utama pada edisi 1970 dan 1986. Ia menjelaskan prestasi terbaik L3 selalu tercipta berkat dukungan publik lokal. Laju perempat final sukses ditorehkan pada 1970 sebelum ditekuk Italia 4-1. Kejayaan serupa terulang pada 1986 ketika takluk adu penalti dari Jerman Barat usai imbang tanpa gol. Era modern memunculkan tembok tebal. Selama 7 edisi beruntun sejak 1994, daya saing Meksiko

0: mentok di babak 16 besar. Bahkan keadaan di Qatar 2022 lebih parah. Kemenangan 2-1 atas Arab Saudi gagal menyelamatkan tim asuhan Gerardo Martino yang sebelumnya ditahan imbang Polandia dan dihajar Argentina 2-0. Perhelatan Piala Dunia 2026, Meksiko berada dalam grup A bersama Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko dinilai tidak terlalu berat. Pengamat sepak bola Kaltara yang juga menjabat Ketua Komite Sepak Bola Mini Indonesia atau KSMI Kota Tarakan, Ridwan, memprediksi Meksiko dapat menjadi juara grup A. Apalagi Javier Aguirre kembali menduduki kursi pelatih pada Juli 2025 untuk menggantikan Jaime Lozano. Ini adalah periode ketiga Aguirre menakodai tim nasional setelah sebelumnya memimpin Meksiko di Piala Dunia 2002 dan 2010 dengan hasil selalu kandas di babak 16 besar. Pelatih yang akrab disapa El Vasco ini memiliki misi besar untuk mengembalikan gairah para pemain dalam membela lambang El Tri di dada. Ia tidak bekerja sendiri karena legenda Rafael Marquez turut mendampinginya sebagai asisten pelatih yang diproyeksikan bakal mengambil alih kepemimpinan untuk Piala Dunia 2030. Ridwan menuturkan, Aguirre membawa modal kuat berupa pengalaman internasional yang luas di Spanyol, Jepang, hingga Mesir. Ia juga tercatat sebagai pelatih dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah timnas Meksiko, melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh Ricardo La Volpe.
1: Lebih unggul dan untuk juara full, saya kira dengan kesiapan negara ini sebagai tuan rumah, dengan latihan yang cukup, apalagi didukung dengan itu tadi, tuan rumah, pasti dia punya semangat, energi dari supporter-supporternya itu tuh. Bagaimana masa kalah di tuan rumah sendiri, mungkin kira-kira begitu.
0: Di tengah persiapan menuju 2026, muncul nama Armando La Hormiga Gonzalez yang mencuri perhatian publik. Striker energik menunjukkan ketajaman luar biasa, termasuk saat mencetak gol kemenangan dalam laga prestisius El Clasico Nacional melawan musuh bebuyutan Amerika. Meski bukan tipe pemain dengan teknik yang sangat halus, Gonzalez memiliki pergerakan tanpa bola dan insting gol yang elit. Banyak pihak mulai membandingkannya dengan Javier Chicharito Hernandez yang meledak tepat sebelum Piala Dunia 2010 silam. Kehadirannya menjadi angin segar di saat beberapa opsi lini depan Meksiko lainnya sedang mengalami kendala cedera atau penurunan performa. Gonzalez punya peluang sangat realistis untuk melakoni debutnya di Piala Dunia musim panas ini. Jika ia mampu menjaga konsistensi, si semut bisa menjadi senjata rahasia yang mengejutkan lawan-lawan Meksiko. Jika melihat sejarah, bermain di kandang selalu memberi dorongan ekstra bagi Meksiko. Lolos dari fase grup seharusnya bukan masalah besar. Pertanyaannya tinggal satu,

Pendengar dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti feature yang terkait tentang hingar-bingar semarak Piala Dunia yang akan kita sambut dalam waktu dekat. Nah, untuk selanjutnya, waktu yang cukup panjang ini kembali kita isi dengan musik dan info pagi sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dari Dara dengan Cinta, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Disusul nanti ada Stereomantik hingga Kutiada, dan juga lagu-lagu mancanegara yang turut mewarnai komposisi lagu-lagu hiburan yang disusun Mas Ai untuk Anda. Sesi pukul 9 sampai pukul 10.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joya ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joya, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelas kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi,

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Kita udah mau closing. Ini bilnya. Nanti pembayarannya di kasir ya, Kak.
1: Oke, Bang. Ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah, ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya. 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Kenapa, Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa, Win? Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah

0: Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkuk. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.
1: Wah,

0: masih.
1: Adi, udah siap belum?
2: Iya, Kak. Tunggu sebentar ya. Adi lagi panasin motor nih, Kak.
1: Ya udah, sekalian dicek juga ya, Di. Bannya, rem, spion, sama lampunya juga.
2: Lampunya, Kak. Nggak penting lah. Masih pagi begini kan masih terang, Kak.
1: Loh, sekarang peran lampu motor itu penting banget, Adi. Kamu sudah tahu belum ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas? Khususnya Pasal 107 Ayat 2 yang mewajibkan lampu utama kendaraan roda 2 harus dinyalakan pada siang dan malam hari.
2: Oh ya?
3: Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 107 Ayat 2 tentang lalu lintas, dimanapun Anda melintasi jalan raya, sayangi diri Anda dan hindari kecelakaan lalu lintas dengan menyalakan lampu kendaraan roda 2 Anda.
1: Adi, udah panas belum motornya?

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Huh, tumben nih, kok panas banget ya? Siang ini kok banyak nyamuk?
1: Nyamuk? Wah, kamu harus waspada dengan nyamuk kalau di siang hari.
0: Kok waspada? Memangnya?
1: Bisa jadi itu adalah nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk Aedes albopictus. Nah, kedua nyamuk tersebut adalah penyebab penularan demam berdarah denggi loh.
0: Terus, ada nggak caranya membedakan nyamuk biasa dengan nyamuk Aedes aegypti itu?
1: Ada dong, kamu perhatikan aja nyamuknya. tapi beneran loh, coba kamu perhatikan nyamuk Aedes aegypti ini. Mempunyai ciri bintik-bintik putih pada kaki dan badannya, dan ada garis melengkung pada punggungnya.
0: Ya, intinya kita harus waspada dengan nyamuk itu kan?
1: Bener banget, yoi men. Tapi tetap aja, mencegah itu lebih baik daripada mengobati, betul tidak?
0: Caranya mencegah dengan 3M kan? Menutup dan menguras tempat penampungan air, mendaur ulang bekas yang menampung air hujan.
1: Betul, di samping itu juga, jangan menggantung pakaian dalam kamar, dan melakukan pengendalian biologi dan kimia terhadap habitat nyamuk.
0: Pengendalian biologi dan kimia? Apa maksudnya itu, Bang?
1: Maksudnya, pengendalian biologi itu dengan cara penebaran predator atau hewan pemangsa bakteri sebagai musuh alami nyamuk. Contohnya nih, ikan pemakan jentik, ikan cupang, ikan sepat, atau dengan cara penebaran bakteri Bacillus thuringiensis.
0: Kalau pengendalian kimiawi?
1: Nah, kalau pengendalian kimiawi yaitu dengan cara menggunakan bahan kimia atau insektisida. Untuk mengendalikan larva nyamuk bisa juga dengan fogging atau penyemprotan.
0: Mau nanya lagi nih Bang, kira-kira boleh nggak ya kalau pakai obat anti nyamuk atau obat penyemprot nyamuk?
1: Tentu saja boleh. Yang terpenting adalah PVT.
0: PVT?
1: PVT adalah pengendalian vektor terpadu. Maksudnya agar intensif dalam menggunakan insektisida tersebut, yang apabila berlebihan atau tidak tepat sasaran akan mengakibatkan keracunan yang jelas nih dapat membahayakan manusia dan lingkungannya.
0: Oh, begono. Makasih ya, Bang.
2: Waspada demam berdarah.

0: Dapat nih. Ah.
1: Senda jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada tuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Ki, pancingan atah, tah, katarik deh kita.
0: Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.

teman-teman di Malinau, saya Vicky Shu. Dengarkan terus Radio Republik Indonesia Malinau, tempatnya informasi dan hiburan yang tepat bagi Anda dan keluarga Anda. Salam RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti pelafalan Pancasila dan pemutaran lagu Indonesia Raya setiap pukul 10. Dan saat ini di kawasan Kampung 4, Kota Tarakan tengah mengalami pemadaman listrik ya, yang dijadwalkan akan tuntas sekitar pukul 15. Itu artinya mungkin saja ada pemeliharaan yang tengah dilakukan. Ya, untuk Anda pendengar, kami kembali lanjutkan kebersamaan dengan musik dan info pagi ini. Masih banyak lagu-lagu yang akan terputarkan untuk Anda. Dan ini dia, Trio Libels featuring duo percussion. Aku suka kamu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dion Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: juga.
1: Apa sih, Ma? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Ma, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Ma.
0: Eh, kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Ma?
0: Lah iya benar. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Ma.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik

Pendekar Iwake dengan bebas akhirnya mengakhiri masa tugas saya menemani Anda pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saya mohon pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat siang mendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan siang hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah atau pada pukul 5 sore ya. Dan pada tarakan siang hari ini kami akan menghadirkan musik-musik tradisional dan juga budaya serta dinamika olahraga pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Melanjutkan dengan berita Paguntaka pada pukul 13 dan juga Pro Dangdut pada pukul 13.20. Dan juga jangan lewatkan untuk tarakan sore hari ini Green Radio pada pukul 16 dan juga Lintas Banjar Nusantara pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu

0: Aduh, salah pri lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rip.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Kementerian Komunikasi dan Digital menilai kehadiran layanan internet berkecepatan 100 Mbps dengan harga sekitar Rp100.000 per bulan dapat menjadi momentum penting dalam mempercepat pemerataan akses digital. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut meski jaringan telekomunikasi telah menjangkau sekitar 97% wilayah di Indonesia, tantangan utama saat ini terletak pada kualitas layanan dan keterjangkauan harga internet. Kebutuhan internet cepat dan stabil semakin meningkat seiring percepatan transformasi digital di berbagai sektor seperti pendidikan, layanan publik, kesehatan, dan ekonomi digital. Nezar menilai program internet rakyat menjadi salah satu langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan digital di berbagai wilayah. Pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkan ruang digital untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Nezar juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, penyedia layanan telekomunikasi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mempercepat pemerataan konektivitas nasional. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas menilai persoalan guru honorer tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengangkatan pegawai. Permasalahan tersebut dinilai berkaitan erat dengan tata kelola guru nasional yang memerlukan reformasi menyeluruh. Pengamat pendidikan Formas, Indra Karismiaji, mengatakan persoalan guru honorer merupakan bagian dari masalah besar dalam sistem pendidikan nasional. Menurutnya, distribusi dan pengolahan guru selama ini masih belum berjalan optimal. Ia menilai narasi kekurangan guru perlu ditinjau secara lebih mendalam, sebab persoalan utama bukan hanya jumlah guru, melainkan distribusi, status kepegawaian, pembiayaan, dan sistem pengelolaan tenaga pendidik. Menurut Indra, kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap rendahnya pendapatan sebagian guru di Indonesia. Temuan tersebut juga tercermin dalam sejumlah laporan lembaga internasional terkait kesejahteraan tenaga pendidik. Ketua Umum Formas, Handojo Budi Sejati, mengatakan organisasi yang dipimpinnya memiliki perhatian besar terhadap dunia pendidikan. Karena itu, isu guru honorer dipilih sebagai salah satu tema strategis yang perlu mendapat perhatian bersama. Menurutnya, pendidikan merupakan pondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, kesejahteraan dan kepastian profesi guru harus menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional. Melalui FGD tersebut, Formas mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang konkret terkait status guru honorer, perlindungan sosial, kesejahteraan, distribusi guru, hingga reformasi tata kelola pendidikan nasional. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Sherina.
1: Eh, pagi juga, Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kita udah pergi ke Ma Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana? Macam saya takut, kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia difonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah, Ma Cerina? Sini, saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang rumah.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gery 79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Eli Kasim dengan Angin Sargo. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda sekaligus menjadi lagu penutup musik tradisional dan budaya kita pada siang hari ini. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
1: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
0: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
2: Unleash one! Sensational goal!

0: seorang pemain di level tertinggi.
1: Chested down, it's a real chance. What a great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
0: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stel Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Pergantara dan Tom Hakim membedah Norwegia.
1: Ya bel, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaannya amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: Beralih ke olahraga tenis. Petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu tidak hanya Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.
1: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romelu.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion

0: Sultigano. Pelatih timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
1: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
1: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafa Gebanua 3-2. Laporan kami disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafa Gebanua justru tumbang. Laga penutup antara Fafa Gebanua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafa G unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menentukan nyata di tas baja. Israr Mekantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Anggi Kusnawan. Fafa G sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Israr Mekantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaiknya pelatih Fafage Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik dan menjelaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkannya penampilan yang terbaik juga. Cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang menarik, memimpin yang menarik gitu ya. Jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas dari itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka Jepang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-23, lalu dinyatakan Samuel Eko. Leg kedua akan jadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kasmariski, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
1: Negara mana tuh, Bang?
0: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Prancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiapa? Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sesuatu yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2020.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 5.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

0: Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Pendengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi ya, sore atau siang menjelang sore hari ini kembali Pro Dangdut hadir menemani Anda mulai pukul 13.30 hingga nanti menjelang pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Dan juga pada siang hari ini kami akan menghadirkan lagu-lagu dangdut pilihan tentunya. Oh, tadi sudah dibuka dengan Dua Jajaka dengan Angin Malam ya. Akan hadir juga Dua Putri Bahar

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Virgin kini belok sedikit. Biasanya mereka menyajikan lagu-lagu pop rock, namun sekarang Mita dan juga Dara memasuki babak baru yang penuh kejutan. Jadi pertengahan tahun ini mereka kembali menyapa penggemar dengan sebuah eksperimen berani bertajuk Gila Dangdut. Di bawah bendera Naga Suara, single ini bukan sekedar lagu baru, melainkan sebuah pernyataan artistik yang memadukan distorsi rock dengan goyangan dangdut yang tak terelakkan. Dalam keterangan pers pada Minggu 24 Mei, karya ini lahir dari keresahan yang jenaka tentang bagaimana dangdut seringkali dipandang sebelah mata, namun diam-diam dicintai. Lagu ini sudah resmi dirilis pada 22 Mei 2026, menjadi penggambaran tentang momen jujur ketika gengsi

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Bukan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil

Terima kasih pendengar, dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Siang ini masih di Pro Dangdut ya, hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau pukul 3 ya. Dan bagi Anda yang mungkin masih memiliki daging kurban kemarin ya, ada sedikit informasi di mana mengolah daging kambing memerlukan teknik tepat agar hasil masakan empuk dan tidak meninggalkan aroma prengus menyengat.

Kondisi tersebut membuat banyak orang perlu memahami teknik pengolahan tepat supaya aroma menyengat dapat diminimalkan secara maksimal. Daging kambing mentah sebaiknya tidak dicuci menggunakan air sebelum dimasak maupun disimpan di dalam kulkas untuk menjaga kebersihan dapur. Langkah tersebut mengikuti anjuran USDA karena bakteri

Baik mendengar Prosatu Arakan Kanal Informasi dan Inspirasi, lagu dari Zivan dengan Ikan Asin baru saja menemani ruang dengar Anda. Tentunya Anda masih

0: Ayam Jago.
1: Ayam Jago yang nyanyi?
0: Waduh, yang nyanyi lupa. Pokoknya yeah. Ayam Jago gitu aja.
1: Coba nanti saya carikan ya Bang, nanti kalau ada nanti saya putarin. Iya. Yeah. Iya,
0: yeah, salam-salamnya ya.
1: Oke, okay, boleh, boleh.
0: Salam-salamnya buat Mbak Rini sama ini sama Jumida, itu aja.
1: Oke, okay, buat Mbak Rini sama gitu ya. Jumida. Oke. Okay. Yeah.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Bang Agus Darmawan ya. Tadi ada request Ayam Jago, tapi nanti coba dicarikan dulu lagunya Ayam Jagonya ya. Untuk

0: Ini bos yang suruh.
1: Oh, okay, sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin sewang jalan dinas dulu.
1: Hei, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Okay, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Hei, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.

Program ini melalui program 1 RR Tarakan FM 97,9 MHz. Untuk Anda yang berada di Kabupaten Bulungan, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui FM 99,9 MHz. Dan juga kami menyapa Anda yang berada di Kabupaten Malinau, Anda bisa dengarkan melalui FM 95,3 MHz. Kami juga tidak lupa menyapa Anda dimanapun berada yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming kami di rri.co.id, serta acara ini juga disiarkan melalui YouTube channel.

0811-8845. Iya, saya ke Pak Sarif dulu nih terlebih dahulu. Pak Sarif, kalau berbicara mengenai Hari Lingkungan Hidup Sedunia gitu, bagaimana kondisi lingkungan kita di wilayah Kalimantan Utara, khususnya mungkin di Kota Tarakan, karena fokusnya sepertinya akan mengenai iklim. Kita berbicara iklim gitu, karena di tahun ini sepertinya di garis besarnya adalah perubahan.

Ikan Pak Sarif tadi, dominasi tambak cukup banyak. Yang tadinya lahan mangrove dialihfungsikan jadi tambak. Nah, seperti yang disampaikan Pak Sarif tadi, upaya dari Fakultas Pertanian khususnya, karena juga

0: Dan juga kita juga sudah melakukan sosialisasi seperti melakukan melalui RT. Baik. Seperti yang pernah kita lakukan kemarin ya tentang apa mangrove ya, kita memanggil RT terus juga masyarakat yang terkait. Misalkan kalau kita misal sosialisasi tentang hutan mangrove, maka kita mau mensosialisasikan ke beberapa RT yang memiliki kawasan mangrove atau pantai gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang misalkan kawasan yang apa rawan akan karhutla, nah itu kita sosialisasi ke beberapa RT atau kelurahan yang terkait dengan kawasan yang apa mudah terbakar di kawasan karhutla tersebut, misalkan di daerah berbatasan dengan hutan lindung ataupun dengan hutan kota.
1: Baik, iya, kita jadi penasaran juga nih berapa sudah persentase wilayah hutan kita termasuk di Kota Tarakan ya terkait dengan dari 100% misalnya. Ya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RR Tarakan. Dan kita beralih ke komentar YouTube dulu ya. Ada beberapa komentar yang sudah masuk dari akun @kamarulojamal. PR kita bersama, saya kira dunia semakin tua, hutan semakin gundul ya. Sampah merajalela, kita lupa di bumi hanya numpang dikubur katanya. Oke, ya ini teguran nih untuk kita semua ya. Kemudian ada dari akun @edi077, bagaimana fenomena paparan mikroplastik di ekosistem sekitar Tarakan termasuk di produk perikanan yang biasa dikonsumsi warga ya. Lanjut lagi ada sambungan dari F. Kamarullah Jamal nih ya, terlalu banyak oknum yang senang merusak, sadar atau tidak. Oke, kemudian dari @ical ya, kentongan perlu siaran langsung di tambak atau hutan mangrove kita biar lebih terasa alamnya. Boleh ya, nanti kita anggarkan kapan-kapan jalan-jalan ke tambak ya. Bisa ya Mas Anas bawa komputernya ke sana ya. Oke, bisa katanya. Oke, ada yang menarik tadi terkait dengan mikroplastik ya. Nah, ini mungkin Pak Rahim boleh jelaskan kepada masyarakat kita, pendengar kita, kaitannya dengan paparan mikroplastik nih. Apakah ada kajian khusus untuk kita di Kota Tarakan, Pak, atau mungkin secara nasional sudah menjadi perhatian juga nih terkait dengan mikroplastik? Karena jujur kita kan konsumsi ikannya di Kalimantan Utara ini cukup tinggi gitu, Pak.
2: Ya, jadi kira-kira beberapa tahun lalu memang isu mikroplastik ini mencuat ya secara nasional. Mengingat kita negara kepulauan dan ada beberapa kebiasaan dari masyarakat kita yang membuang sampah itu ke laut. Benar. Nah, salah satu sampah yang dibuang itu ya berbahan baku plastik itu, dan ukuran mikroplastik kan di bawah 5 mili lah, 5 milimeter. Nah, tentu kita pahami semua rantainya nanti kan tentu akan dikonsumsi oleh biota laut, kemudian nanti biota laut itu akan masuk ke apa sampai ke kita gitu ya. Memang seingat saya dulu ada satu dari Fakultas Perikanan, Mas Dimas kalau tidak salah, itu pernah melakukan kajian, atau Pak Ratno ya sekarang beliau sekretaris LBPM, itu melakukan kajian terkait dengan mikroplastik tersebut. Nah, saya belum baca paper atau hasil penelitian beliau, tetapi yang jelas potensi akan bahaya mikroplastik di Kota Tarakan ini cukup besar sebagai daerah pulau ya, yang tentu limbah plastik itu juga ya sebenarnya kasat mata kita lihat ya, di mana-mana. Oleh karena itu memang ini perlu langkah-langkah yang diambil cepat ya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan atau mitigasi, dan sebenarnya sudah sering dilakukan ya. Kita sering mendengar ada pengumpulan sampah di daerah-daerah pesisir ya, itu sampah plastik khususnya itu sebenarnya dalam rangka untuk mengurangi dampak dari mikroplastik tersebut. Ini tuh Mas.
1: Baik, saya ke Pak Satri ini karena tertarik dengan mikroplastik yang disampaikan oleh pendengar kita. Kita jadi agak bergeser ke pesisir ya Pak Satri ya. Mungkin sudah bukan rahasia umum lagi kalau di masyarakat Kota Tarakan, kalau memang ke daerah pesisir ya, inilah fenomena yang kita lihat gitu. Upaya apa yang mungkin dilakukan dinas Pak untuk antisipasi, bukan antisipasi lagi sih sebenarnya, untuk mengurangi

0: Edukasi masyarakat mungkin, karena sepertinya kalau diedukasi masyarakat juga tetap melakukan gitu, karena ya itu dulu kita sempat bicara juga ada tong sampah terbesar di dunia ya, dari jendela masih dilempar. Ini gimana Pak Satri, khusus untuk kota Tarakan nih yang lagi-lagi belum terpecahkan masalah sampah plastik kita di daerah pesisir?
1: Ya baik, kalau lihat dari fenomena apa plastik yang ada di pantai itu ya, salah satu penyebabnya itu adalah bekas-bekas ini ya, botol plastik itu yang digunakan untuk pelampung ya. Nah itu begitu sudah tidak dipakai lagi langsung ditaruh begitu saja, tidak dikumpul ataupun dia sudah kita pernah edukasi untuk masyarakat untuk dikumpulkan, mungkin apa ya, terlupakan atau gimana ya, untuk apa ini masalah pengumpulan tersebut. Entah seperti apa kelanjutannya, tetapi sudah berapa kali kita lakukan edukasi, salah satunya adalah kegiatan bersih pantai. Nah itu adalah sebenarnya adalah salah satu kegiatan yang kita lakukan untuk masyarakat supaya mereka paham ataupun sadar bahwa plastik ini selain hanya merusak lingkungan, juga secara apa estetika tuh tidak jadi apa, pantai itu tidak indah lagi gitu ya, karena banyaknya sampah plastik. Selain itu juga kita sudah berusaha untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Itu sudah ada peraturannya. Cuma sehingga saat ini saya belum tahu apakah itu sudah berjalan atau belum, penggunaan plastik apa aturan untuk tidak apa menjual dengan kantong plastik.
0: Baik.
1: Mungkin itu selesai.
0: Baik. Iya. Baik, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Iya. Baik, saya ke Pak Sarif. Pak Sarif, kalau berbicara idealnya di wilayah Kalimantan Utara gitu, mungkin dari 100% berapa persen kita butuhkan mangrove sehingga khusus wilayah Kaltara ini bisa menyumbangkan oksigen yang sehat untuk dunia?
2: Idealnya ya. Jadi kalau bicara ideal, pasti kalau dari kami ya, dari sisi kehutanan ya, maunya 100%,
0: 100%.
2: Gitu kan, maunya. Cuman pada kenyataannya tidak mungkin seperti itu. Yang bisa 100% hanya ada di hutan lindung mungkin ya. Di hutan lindung kita harapannya tetap 100% adalah hutan mangrove seperti itu. Cuma kalau di hutan produksi ataupun di APL itu ya minimal 60-70% itu masih hutan idealnya. Jadi yang digunakan untuk ekonomi hanya sekitar 30% saja gitu mas.
0: Baik, untuk yang tercatat di wilayah Kalimantan Utara ini berapa titik lagi yang perlu di perbaiki kondisi hutan mangrove-nya?
2: Kalau bicara titik mungkin Pak Rahim sendiri kemarin pas melihat kelihatan banget ini kan, karena memang 50% mas, 50% mangrove kita
0: cukup
2: dibuka
0: banyak
2: untuk tambak seperti itu. Jadi kalau untuk titik ya pasti masih banyak, dan 50% ini mungkin kalau di angka absolutnya ada sekitar 150 ribu hektar.
0: Baik.
2: Nah kita cuman baru kemarin 2024 baru 6 ribuan hektar gitu. Dibandingkan 150 ribu ini masih kecil sekali.
0: Baik, PR-nya masih banyak ya, di Kaltara. Pak Rahim, ini apakah ada misi khusus untuk teman-teman mahasiswa mengedukasi ke masyarakat, khususnya petambak-petambak gitu ya, petani tambak yang harus nih, karena sudah buka lahan, ya udah ayo sama-sama perbaiki juga buminya gitu, jangan sampai usahanya jalan tapi kita lupa bahwa bumi ini juga perlu perhatian gitu.
3: Ya, jadi memang ini sesuatu yang tidak mudah juga mas ya, karena ini kan menyangkut juga hajat ya, orang banyak juga ya, ada aspek ekonomi di sana ya, tempat mereka apa mencari nafkah gitu ya. Kita juga nggak bisa, kan negara kita kan negara demokrasi, sebenarnya kalau kita mau sistem otoriter ya cek aja tambak yang tidak masuk dalam wilayah APL sita negara, kan selesai itu urusannya. Kemudian yang masuk dalam APL kalau dia tidak menggunakan sistem yang diinginkan pemerintah, tutup tambaknya, kan gitu. Jadi kalau mau pakai sistem
0: sesuai aturan juga sebenarnya
3: demokrasi terpimpin ya. Ya cuman kan kita kan negara demokrasi ya, segala sesuatu itu memang harus didiskusikan. Memang benar bahwa keterlanjuran itu ya tidak bisa dibiarkan terlanjur gitu ya. Tapi dalam proses apa dalam melakukan, makanya kan saya tadi menyebutnya bukan hanya edukasi tapi ada persuasi terhadap masyarakat bahwa dalam hal ini kan oke aspek ekologinya, tapi kita perlu juga aspek sosial ekonominya. Saya pernah bilang dengan Mas Arief dulu, ini sebenarnya nih kalau yang 16 ribu itu memang yang sekarang 14 ribu ini memang bisa terbukti bahwa dengan teknologi silvopasture itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, bertambah, itu tanpa program infosiar juga akan jalan. Karena kan itu sudah hukum ekonomi. Ya, kalau ini bagus hasilnya dan apa memenuhi aspek tadi sosial dan ekonomi masyarakat, pasti masyarakat akan berlomba-lomba menerapkan teknologi yang ramah lingkungan tersebut. Jadi memang proses ini yang kita harus, terusan kami juga tantangan bagi kampus ini. Iya. Kampus ini kan sering berslogan develop sustainable agriculture, pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan. Tapi ya oke, dari sisi teknologi ada, tapi apakah itu bisa menyentuh ya masyarakat tadi secara langsung ya gitu. Nah, ini yang memang kita usahakan terus sama Pak Sadep ini ya. Memang dampak MPCR ini memang baru terasa memang di awal ya, kelihatan ya, baik petaninya, keterlibatan dalam proses yang lainnya ya, petani, kemudian kelompok tani dalam hal penyedia bibit gitu Mas. Yeah. Mas Arif ya. Itu memang secara ekonomi sudah terlihat dampaknya lah, istilahnya ekonominya. Tapi nanti kita belum masing-masing melihat ini. Walaupun ada sih ya, hasil-hasil penelitian, ada hasil-hasil riset yang menyatakan silvopasture itu memang punya prospek untuk meningkatkan ekonomi bertambah. Tapi kan alam ini kan berbeda-beda Mas. Baik. Satu dengan yang lainnya. Kan seperti tubuh aja kita ini kan sama manusia tapi beda-beda. Beda-beda. Ekosistem juga demikian. Mungkin di sana cocok, tempat kita belum tentu cocok. Katanya yang berhasil itu kan di Vietnam. Iya ya, kan Vietnam berhasil sekali proses recovery beberapa areal-areal lahan bekas mangrove itu. Nah, di kita agak lambat ya. Karena mungkin itu tadi sistem politiknya berbeda ya Vietnam dengan kita dari sisi itu. Kemudian juga dari sisi alam juga. Itu kemarin mungkin saya sama Pak Arianto waktu dia, beliau yang pernah ke Vietnam sana juga menjelaskan mungkin secara alam juga mungkin ada perbedaan, ada karakteristik yang berbeda. Nah, tentu ini tantangan juga buat kami ya, bagaimana ada teknologi yang ramah lingkungan, yang kan keberlanjutan ini, kalau mau berlanjut ini pastikan bahwa masyarakat bisa merasakan dampaknya. Kalau tidak, pasti tidak akan berlanjut. Itu sudah teorinya lah. Jadi ada aspek ekologi, ya ada istilahnya environmentally, ya kan. Kemudian durability, satu profitability. Kalau nggak ada profitnya,
0: masyarakat pasti
3: tinggal. Sama sampah tadi kan, kalau mikroplastik itu kita fokus bagaimana pemanfaatan sampah plastik tadi untuk punya nilai ekonomis. Mungkin orang berlomba-lomba, plastik gak akan jadi masalah. Pasti orang mengut plastik. Gak perlu dikasih, orang datang sendiri ngambil plastik itu. Bahkan kalau perlu ada bank sampah seperti yang dulu kita cita-citakan, itu kan dengan jalan. Tapi kan ya kita daur ulangnya kan juga gak jalan gitu. Banyak hal yang gak, banyak yang gak, ya tidak sesuai dengan skenario lah. Tapi memang itu wajar aja. Itu wajar kan, karena kan beda-beda lah kondisi suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Mungkin itu kali ya, Mas.
0: Baik. Ya. Iya. Mas Arsya, ini PR kita jadi banyak juga ya. Belum lagi mungkin hutan-hutan kota yang terbakar gitu ya. Entah itu fenomena alam atau fenomena buatan yang kita tidak tahu. Untuk di Kota Tarakan sendiri, mungkin ini juga sekaligus menginformasikan dan mengedukasi masyarakat gitu ya, supaya tidak menyentuh titik-titik itu. Kalau hutan-hutan kota, hutan lindung yang teritori wilayah Kota Tarakan itu sebenarnya di mana saja dan luasannya seberapa saat ini, Pak? Sebagai update kepada masyarakat.
4: Baik, berdasarkan apa yang kemarin pernah kita bicarakan ya sama Pak Bono kemarin ya. Kalau hutan kota sendiri, hutan lindung sendiri kan itu berada di daerah tengah, tengah pulau sendiri, yang luasnya ya kalau lihat dari data RTRW itu adalah 46,82% dari total luas wilayah Kota Tarakan. Jadi sekitar 7.067 hektar luas hutan lindung itu. Kemudian kalau mangrove itu sekitar 4,48% ya dari yang ada di wilayah pesisir. Nah sementara kalau hutan kota atau kami sebut juga dengan yang disebut rimba kota ya, selanjutnya sekarang itu rimba kota, itu ada beberapa belum ada ya datanya, ini belum lengkap itu. Tapi yang jelas ada beberapa yang sudah kita kelola, contohnya kayak di seperti di rimba kota di Sawalunto, itu salah satu yang sudah kita kelola. Kemudian juga di Sungai Batu Mapan di daerah pantai Amal ya, itu ada salah satu yang kita kelola. Kemudian juga yang terakhir kemarin yang juga kita sempat tanam bersama Kodim kemarin, rimba kota yang berada di perumahan PNS Juwata Permai. Nah itu ada beberapa, saya lupa berapa luasnya itu. Itu juga sudah kita lakukan penanaman. Jadi fungsinya dari rimba kota ini salah satunya adalah untuk menambah pengurangan emisi lah istilahnya itu ya, mengurangi dampak dari pemanasan global. Juga untuk tempat wisata, jadi ada beberapa yang seperti Tersawalunto itu juga kita jadikan jogging track lah istilahnya itu, cuma agak susah karena dia turun naik gunung ya, jadi secara safety-nya agak kurang gitu. Tapi sebenarnya tujuan kita di situ adalah untuk mengedukasi masyarakat bahwa inilah manfaat dari rimba kota, selain hanya untuk menambah estetika kota, juga untuk tempat wisata dan juga menambah tempat wisata lah, istilahnya wisata lokal gitu.
0: Ada rambu-rambu yang sudah dipasang Pak di hutan-hutan kota kita ini untuk himbauan pada masyarakat?
4: Untuk rimba kota belum ada sih.
0: Belum ada.
4: Belum ada. Mungkin nanti kedepannya bisa dijadikan masukan untuk bahwa ini berbahaya atau ini tidak berbahaya.
0: Gitu. Baik, mungkin ini bisa jadi salah satu alasan masyarakat bebas mau mengambil pohon juga karena tidak ada rambu-rambu larangannya.
4: Oh, kalau yang itu juga ada beberapa larang-larang di daerah rimba kota yang sudah kita pasang pelang-pelang untuk dilarang melakukan kegiatan merusak. Dan kita sebutkan juga situ perdanya juga. Baik. Ada.
0: Mungkin itu. Baik. Pak Rahim, kalau untuk iklim ini seberapa besar dampaknya terhadap produktivitas pertanian kita, Pak?
3: Iya. Jelas kan iklim ini tentu mempengaruhi ya, salah satu faktor pembatas dalam produktivitas pertanian. Saat ini kan tadi saya sebagai contohkan curah hujan yang hujan yang ekstrim, kadang-kadang juga tidak tentu. Nah ini tentu sadar langsung kan berdampak pada produktivitas tanaman itu sendiri, karena bagaimanapun tanaman ada yang butuh air pada waktu tertentu, tapi ada yang pada waktu tertentu dia tidak butuh air. Nah sehingga iklim ini memang bisa dikatakan faktor yang menentukan, walaupun di pertanian sini selama ini selalu berusaha untuk melakukan rekayasa ya, baik itu rekayasa genetik ya, menghasilkan varietas-varietas yang tahan terhadap kondisi atau cekaman-cekaman lingkungan yang tinggi, juga melakukan pengelolaan lingkungan ya, pengelolaan habitat atau manajemen habitat manajemen ya, lingkungan itu untuk mengatasi permasalahan iklim. Jadi ada yang namanya tata kelola iklim mikro ya di tingkat produktivitas tersebut. Kalau ditanya persentasenya memang kita agak sulit mengukur ya, karena kan itu kan kompleks ya. Tapi mungkin ada 10-30% itu dipengaruhi oleh faktor iklim mikro. Ya karena kan iklim mikro nanti bisa mengalir tanah, bisa mengaruhi tingkat populasi hama nanti bisa meningkat, bisa mengaruhi ketersediaan

0: terus berkembang, Mas. Iya. Ya, saya bilang tadi kan alam itu tumbuh, berkembang. Dan pada suatu saat nanti akan musnah, akan mati ya, seperti manusia ya, atau hancur. Nah, begitu juga ekosistem kita. Oleh karena itu kita perlu terus memantau ya, memantau ekosistem kita ini. Dan pengalaman dari musim yang kemarin akan menjadi pelajaran bagi musim yang berikutnya. Sehingga kita, istilahnya itu kalau di pertanian tidak ada istilah resep yang satu untuk semua. Nah, mungkin kalau di kedokteran ada kan obat satu untuk semua nih. Tapi kalau di pertanian itu tidak
1: bisa diterapkan.
0: Ya, tidak bisa diterapkan hal seperti itu. Dia petani harus bisa membangun pengetahuan lokal mereka agar bisa melakukan langkah-langkah antisipasi dalam upaya meningkatkan produktivitas mereka dan mencegah mungkin pengaruh dari perubahan iklim ini.
1: Baik. Ya. Iya, kita sudah masuk di segmen akhir. Saya langsung ke Pak Sharif. Kalau memproyeksikan wilayah Kalimantan Utara supaya mungkin nanti akan ideal, apa saja yang mungkin masyarakat kita perlu lakukan saat ini untuk merestorasi keadaan alam kita, sekaligus mungkin closing statement Pak Sharif, silakan.
2: Kalau untuk proyeksi ke depan gitu ya, masyarakat, terutama peran masyarakat gitu. Jadi di sini memang tadi tekanan terbesar dari ekosistem kita itu ada pada di profitnya, di ekonomi bahasanya gitu. Jadi memang untuk peran masyarakat sendiri boleh kita mencari uang, mencari nafkah seperti itu. Cuma kita harus memperhatikan juga kondisi lingkungan. Dan sekarang sudah banyak-banyak metode pertanian, perikanan ataupun kegiatan ekonomi lain yang sudah ada versi ramah lingkungannya. Nah, itu yang perlu kita pelajari, bagaimana kita tetap bisa mencari nafkah tapi tanpa merusak lingkungan. Nah, kalau di kami salah satunya itu kita mencoba, ini masih mencoba memang ya. Tadi kan katanya Pak Rohim, untuk silvo fishery sendiri belum terbukti berhasil bahasanya untuk di Kaltara. Karena memang di Vietnam berhasil, tapi ternyata metode budidayanya agak berbeda. Di Vietnam itu lebih intensif, sedangkan di sini belum intensif atau bahkan full ekstensif gitu. Jadi benar-benar diserahkan kepada alam gitu kan. Nah, kita sedang cari-cari lagi caranya supaya bagaimana tetap kita bisa berusaha tanpa terlalu merusak lingkungan. Seperti itu sih. Jadi peran masyarakat yang itu tadi, kita boleh mencari nafkah tapi jangan sampai dalam hal mencari nafkah ini kita merusak lingkungan gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Sharif. Saya ke Pak Satri mungkin sebagai closing statement, langkah-langkah jangka panjang yang akan dilakukan mungkin dari dinas terkait untuk memperbaiki alam kita khususnya di Kota Tarakan, Pak, sekaligus closing statement dan himbauan kepada masyarakat, silakan.
3: Nah, jadi saya sebenarnya tertarik dengan apa kearifan lokal yang ada di Tarakan ini. Salah satunya adalah sistem apa kelongnya, kelong ikan itu. Nah, kelong ikan ini adalah sebenarnya kearifan lokal masyarakat yang ada di Tarakan ini. Bagaimana cara menangkap ikan itu dengan membuat jaring yang ada di daerah sekitar air masuk sungai ya, sungai di mangrove itu. Nah, kalau ini mangrove-nya rusak, otomatis saya kira tidak ada manfaatnya kelong tersebut. Nah, jadi ini sebagai apa ya, sebagai indikator dari apakah mangrove itu bagus atau tidaknya itu dari penghasilan yang ada di kelong tersebut. Nah, ini menjadi apa ya, kearifan lokal yang baik sekali sebagai untuk masyarakat menjaga mangrove. Jadi tidak ada mangrove maka tidak ada ikan yang ada di situ. Jadi marilah kepada masyarakat untuk terus menjaga mangrove kita. Jadi bila itu dia rusak ya mungkin kita perbaikin ya. Di mana kawasan-kawasan yang memang bisa dilakukan penanaman. Jadi kapan lagi kita lakukan, mulai sekarang. Jangan ditunda lagi, mungkin itu.
1: Baik, terima kasih Pak Satri ya. Terakhir Pak Rahim, sebagai closing statement, apa yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat kita di Kaltara dan Tarakan khususnya nih Pak, terkait dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup, supaya kita juga lebih sadar lagi bahwa pentingnya menjaga lingkungan hidup kita di bumi ini.
0: Silakan. Ya, yang pertama-tama manusia itu atau kita semua ini bagian daripada lingkungan, itu juga harus dipahami. Iya kan? Kalau lingkungannya rusak, manusianya juga ikut rusak. Kalau lingkungan terganggu, nanti manusianya juga terganggu. Artinya

0: kita bagian daripada
1: ekosistemnya itu.
0: Ekosistem itu atau lingkungan itu. Kemudian kita mengenal prinsip lebih bagus apa mencegah daripada mengobati. Maka upaya pelestarian lingkungan yang saat ini masih ada ini memang perlu kita pertahankan. Artinya yang sudah rusak kita pulihkan secara bertahap, sedangkan yang masih ada itu kita jaga, kita lestarikan. Walaupun saya yakin memang satu saat ini bumi ini memang rusak, akan terus rusak, itu sudah sunatullah itu pasti. Tapi paling tidak kita memperlambat kerusakan itu, memperlambat kerusakan itu dan berupaya memulihkan yang rusak itu agar tidak cepat menuju kepada suatu yang namanya bencana ya. Karena tentu tadi di tema ini terakhir itu kan masa depan, bahwa kita hidup bukan untuk kita saja dan bukan untuk sekarang saja, cuman juga untuk masa depan manusia selanjutnya. Mungkin itu yang perlu kita pahami dan ya kita jadikan pedoman dalam melihat lingkungan tadi, sehingga keserakahan tadi yang sampaikan, kemudian ketidakpedulian dan hal-hal lain terhadap lingkungan itu, kita bisa kembali sadar gitu ya, bahwa kita ini bagian daripada lingkungan hidup itu sendiri.

Tak terasa satu jam sudah kita membahas tuntas topik terinspirasi dari alam untuk iklim, untuk masa depan. Semoga perbincangan bersama rekan-rekan dari Universitas Purnio Tarakan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, dan para pegiat lingkungan mampu menumbuhkan kesadaran baru di hati sahabat lestari semuanya. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan di hari ini. Mari kita terus menjaga bumi pertiwi, karena apa yang kita berikan pada alam hari ini akan menjadi warisan bagi masa depan. Saya Guri Permana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam Lestari.

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita dengarkan bersama Green Radio dengan tema terinspirasi oleh alam untuk iklim, untuk masa depan kita. Dan selanjutnya mendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Sabtu 6 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Faiza Hasan. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi Purnama. Halo Dedi, apa kabar?
1: Halo, baik. Kota Samarinda tadi mendung dan sekarang matahari kembali bersinar, Faiza.
0: Baik Dedi, ada informasi apa sore ini dari Samarinda?
1: Dari Samarinda terkait kasus kriminal yang terjadi di Kota Samarinda, Faiza.
0: Ya, silakan Dedi informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Faiza Hasan. Pendengar dan pemirsa, seorang perempuan di Samarinda seberang ditangkap polisi setelah merampas kalung milik seorang lansia berusia 88 tahun. Pelaku yang ternyata mengenal keluarga korban berhasil ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian. Kita simak laporannya.
2: Seorang perempuan berinisial AMA berusia 22 tahun ditangkap polisi setelah merampas kalung milik seorang lansia berusia 88 tahun di Jalan Komura, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang. Pelaku diketahui merupakan teman dari cucu korban dan telah beberapa kali mendatangi rumah korban sebelum melancarkan aksinya. Kapolresta Samarinda Kombespol Hendri Umar mengatakan peristiwa pencurian dengan kekerasan itu terjadi pada Jumat 29 Mei 2026 sekitar pukul 11.15 WITA. Korban berinisial HB mengalami luka di bagian leher dan tangan akibat tarikan paksa saat pelaku berusaha mengambil perhiasan yang dikenakannya.
3: Korbannya berumur 88 tahun, kemudian modus si pelaku, kemudian cara si pelaku ini mengambilnya, mengambil secara paksa dengan menarik, pertama ditarik gelang, ya, pertama ditarik gelang tapi tidak bisa, tapi kemudian ditarik kalung dari si korban nenek ini, itu akhirnya yang bisa terambil.
4: Dalam waktu kurang dari 24 jam, untuk si pelaku juga sudah bisa kita amankan.
2: Sementara itu, menurut Kasat Reskrim Polresta Samarinda, AKP Agus Setiawan, pelaku merupakan teman dari cucu korban yang memang sering berkunjung ke rumah tersebut. Sebelum kejadian, pelaku diketahui sempat berkunjung pada 29 Mei 2026. Pelaku kemudian kembali datang ke rumah korban pada Kamis 28 Mei dengan alasan mengantar daging. Namun, tanpa diketahui penghuni rumah, di hari yang sama pukul 5 sore, pelaku kembali mendatangi rumah korban untuk memantau situasi.
5: Akhirnya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 11.15 disitulah kejadian, tersangka menghentikan kendaraannya langsung masuk ke dalam rumah korban. Di dalam rumah korban pada saat itu tersangka melihat korban sedang keluar dari kamarnya. Tersangka langsung melaksanakan aksinya dengan yang pertama mencoba mengambil gelang yang ada di tangan korban, namun tidak berhasil karena ukurannya lumayan besar. Akhirnya tersangka mengambil kalung sehingga kalung tersebut putus dan berhasil diambil oleh tersangka.
2: Usai penyelidikan, polisi akhirnya menangkap AMA di kediamannya di kawasan Mangkupalas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah menikah dan mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena terdesak keperluan ekonomi untuk membayar utang dan cicilan. Atas perbuatannya, ia dijerat pasal 479 nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, yakni setiap orang yang melakukan pencurian atau ancaman dengan kekerasan dipidana penjara paling lama 9 tahun. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda, kembali ke Anda Faiza di Banjarmasin.
0: Terima kasih Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Jubaidah. Halo Jubaidah, apa kabar? Oh, ternyata tapi bukan Jubaidah ya.
1: Iya benar. Sore hari ini bersama dengan Regita Bayu, rekan Reza.
0: Regita Bayu, mohon maaf Bayu, silakan Bayu. Ada informasi apa sore ini?
1: Dari Kota Tarakan ada informasi mengenai 24.000 penyandang disabilitas di Kaltara, Feza.
0: Baik Bayu, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Dinas Sosial Pemprov Kaltara memastikan terdapat 24.000 lebih penyandang disabilitas di Kaltara. Sementara jumlah penyandang disabilitas terbanyak terdapat di Kota Tarakan sebanyak 13.000 jiwa. Laporan selengkapnya disampaikan S. Timur Destuti.
2: Penyandang disabilitas Kaltara, jadi dari data Dinsos itu tercatat 24.748 itu.
3: Berdasarkan data sementara Dinas Sosial Kalimantan Utara, terdapat lebih dari 24.000 penyandang disabilitas di seluruh Kalimantan Utara yang divalidasi kembali melalui program pemutakhiran data. Menurut Kepala Dinas Sosial Kaltara Obed Daniel, untuk menjangkau wilayah terpencil dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar 3T, Dinsos melibatkan pekerja sosial serta mitra di tingkat desa melalui skema jemput bola. Selain pendataan, pemerintah juga mulai menerbitkan kartu layanan penyandang disabilitas sebagai penguat identitas agar pemegang kartu terdata dan mendapatkan layanan secara tepat sasaran. Sejumlah manfaat kartu tersebut sudah berjalan di beberapa tempat. Di Kalimantan Utara, penyandang disabilitas memperoleh diskon pajak kendaraan bermotor hingga 70% di Samsat. Sementara di Kabupaten Bulungan, kartu itu digunakan untuk mendapatkan potongan harga layanan transportasi speedboat.
2: Untuk data penyandang disabilitas Kaltara yang sudah saya sampaikan Bu, jadi dari data Dinsos itu secara spesifik ya Bu, artinya ada ragam disabilitas yang kita catat itu tercatat 24.

0: S. Timur Desuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Baguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Faizadi, RRI Banjarmasin.
2: Terima kasih Regita Bayu dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengaran pemirsa, Anda masih bersama di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar kita dan juga pemirsa kembali ke kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Tarif fasilitas olahraga yang masih diberlakukan oleh Pemko Banjarmasin masih menjadi sorotan. Pemko Banjarmasin juga tengah melakukan revisi perda untuk penyesuaian kebijakan tersebut. Laporan Juma Muhammad.
1: Untuk fasilitas olahraga ya yang menggunakan tarif perda yang terdahulu, ini kami lagi
2: kebijakan tarif penggunaan sejumlah fasilitas olahraga milik pemerintah Kota Banjarmasin kembali menuai sorotan. Di satu sisi, retribusi dianggap penting untuk menopang biaya operasional dan pemeliharaan aset daerah. Namun di sisi lain, juga berpotensi menjadi penghalang bagi masyarakat yang ingin berolahraga. Dia, warga Banjarmasin, menyayangkan adanya tarif dalam penggunaan fasilitas milik pemerintah. Menurutnya jauh lebih baik jika fasilitas olahraga itu digratiskan bagi masyarakat, namun penggunaannya diatur sedemikian rupa guna menghindari bentrokan jadwal di lapangan.
3: Lebih baik kan?
4: Sebenarnya harapannya itu harus bayar, Bang. Karena itu fasilitas dari pemerintah yang dibangun masyarakat lo. Kalau ada juga tuh bayar pajak dibayarkan, pakai itu aja kan tenaga semuanya. Dan mungkin kalau untuk pelajar tuh bisa dijadwalkan aja untuk umum kapan, pelajar kapan.
2: Menjawab polemik tersebut, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di Disputorapar Kota Banjarmasin tengah melakukan kajian ulang aturan tarif penggunaan sarana olahraga yang selama ini diberlakukan. Kepala Disputorapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil mengungkapkan, seluruh skema tarif sedang dievaluasi, termasuk kemungkinan pemberian akses gratis pada jam tertentu maupun pengurangan tarif bagi kelompok masyarakat tertentu. Saat ini sejumlah fasilitas olahraga yang dikenakan retribusi antara lain lapangan olahraga di kawasan Bekantan, lapangan sepak bola di HKSM, dan lapangan gerilya serta lapangan tenis di RK Ilir. Ia mengungkapkan Pemko juga dihadapkan pada kebutuhan menjaga kualitas sarana olahraga yang membutuhkan anggaran tidak sedikit. Ketika fasilitas digratiskan, pemerintah harus menyiapkan sumber pembiayaan lain untuk perawatan. Namun jika tarif tetap diberlakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan masyarakat, fasilitas olahraga juga berpotensi kehilangan fungsi sosialnya sebagai ruang publik yang inklusif. Karena itu disebut Porapar mulai membuka opsi pemberian tarif khusus bagi kalangan pelajar dan generasi muda. Menariknya di tengah pembahasan kemungkinan keringanan tarif, disebut Porapar tetap menargetkan pendapatan dari sektor retribusi fasilitas olahraga menembus hingga 100 juta rupiah pada tahun ini.
1: Untuk fasilitas olahraga ya yang menggunakan tarif perda yang terdahulu, ini kami lagi melakukan review untuk perda, apakah nanti di review tersebut masih kami godok. Nanti ya modelnya bagaimana, apakah nanti yang free nanti jam berapa, atau mungkin nanti terjadi pengurangan tarif, atau mungkin tetap. Yang pasti pemanfaatan lapangan tersebut kita maksimalkan juga untuk pemeliharaannya melalui PAD di lapangan olahraga tersebut.
2: Diketahui saat ini lapangan basket di kawasan Siring Patung Bekantan dilengkapi kandang besi dengan tarif penggunaan berkisar Rp50 hingga Rp75.000 tergantung waktu dan hari pemakaian. Pembayaran dilakukan melalui sistem kris yang langsung masuk ke kas pemerintah Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Wina. Halo Wina, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga Faiza, alhamdulillah sore hari ini kabar dari Nunukan baik. Kemudian untuk saat ini begitu Faiza di Nunukan.
0: Baik, ada informasi apa Wina dari kota Nunukan?
1: Informasi dari Nunukan ini terkait usulan pembangunan sekolah rakyat, tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat.
0: Ya, silakan Wina, informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Faiza. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan usulan pembangunan sekolah rakyat telah diserahkan ke Kementerian Sosial dan saat ini tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DSP3A Kabupaten Nunukan memastikan usulan pembangunan sekolah rakyat ke Kementerian Sosial Republik Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan. Saat ini pemerintah daerah tinggal menunggu tindak lanjut dan realisasi pembangunan dari pemerintah pusat. Pekerja sosial DSP3A Nunukan Awaludin mengatakan seluruh dokumen yang diminta Kementerian Sosial telah diserahkan. Selain itu, survei lahan yang menjadi salah satu syarat juga telah dilakukan oleh dinas terkait.
3: Alhamdulillah untuk sekolah rakyat di Nunukan, persyarat-persyaratan yang diperlukan dari pusat sudah kita lengkapi dan sudah kita kirim ke pusat. Bahkan untuk lahan calon tempat sekolah rakyat itu sudah disurvei oleh PUPR provinsi dan setelah dilakukan kajian memenuhi syarat untuk dibangun di lahan tersebut karena sudah tersedia fasilitas jalan dan fasilitas penunjang lainnya seperti air dan listrik.
2: Awaludin menjelaskan pengusulan pembangunan sekolah rakyat dilakukan setelah Kabupaten Nunukan masuk dalam daftar daerah yang diproyeksikan menjadi lokasi program tersebut. Keberadaan sekolah rakyat dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini juga diharapkan dapat membantu anak-anak pekerja migran Indonesia yang membutuhkan layanan pendidikan yang lebih mudah dijangkau.
3: Ya, karena ada berapa ratus kabupaten kota itu yang kemarin di sebelumnya itu waktu launching sekolah rakyat itu yang sudah ditentukan titik-titik akan dibangun sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Salah satunya termasuk Nunukan. Dengan adanya pemberitahuan itu dan undangan untuk sosialisasi tentang sekolah rakyat itu dari pusat, kita bergerak cepat kemarin memenuhi semua persyaratan. Yang terakhir kemarin KKPR-nya pun sudah dari pertanahan sudah ada.
2: Lebih lanjut Awaludin mengatakan saat ini pemerintah daerah menunggu proses pembangunan dari pemerintah pusat. Hal itu dikarenakan seluruh tahapan pembangunan sekolah rakyat akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui dana APBN. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Faiza di Banjarmasin.
0: Terima kasih Wina dari Kota Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya. Sore ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Sutiarseno. Halo Seno, bagaimana kabar kota Palangkaraya sore hari ini dan Seno sendiri?
1: Iya, alhamdulillah Faiza, sehat di Palangkaraya teman-teman di sini, dan cuacanya panas dari pagi nih Faiza.
0: Sama ya dengan Banjarmasin, berarti kan masih hanya sekitar beberapa jam kita sudah bisa nyampe ya.
1: Betul.
0: Banjarmasin dan Palangka. Ada informasi apa Seno dari Palangkaraya?
1: Ya Faiza, dari Palangkaraya ada informasi tentang percontohan daerah anti korupsi dari KPK.
0: Baik, silakan Seno informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Faiza. Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Palangkaraya Ferry Naparin mengatakan keberhasilan Palangkaraya sebagai percontohan daerah anti korupsi merupakan bukti komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan baik. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Maksudnya ada progres perbaikan di
3: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali menorehkan capaian positif di tingkat nasional setelah ditetapkan sebagai calon percontohan kabupaten atau kota anti korupsi tahun anggaran 2026. Penetapan tersebut disampaikan melalui pemberitahuan hasil observasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI. Selanjutnya, Kota Palangkaraya akan mengikuti kegiatan bimbingan teknis percontohan kabupaten kota anti korupsi sebagai bagian dari tahapan penilaian lanjutan. Wali Kota Palangkaraya Fahir Nafarin mengatakan keberhasilan tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan baik.
2: Ya, marilah kita sama-sama mendukung, dan silakan peran serta rekan-rekan media ya, yang perlu.

0: lagi itu adalah bagaimana perbaikannya. Perbaikannya dulu, maksudnya ada progres gitu lah. Nah, progres hasil hari ini itu artinya ada indikator pemilu. Perbaikan di ini dari KPK ya, yang menilai gitu loh.
1: Lebih lanjut, Fairit mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk media untuk turut mendukung proses tersebut dengan memberikan informasi yang objektif dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media, dan KPK menjadi faktor penting dalam mendorong Palangkaraya mencapai predikat daerah anti korupsi yang lebih baik serta mewujudkan budaya integritas yang berkelanjutan. Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Kunto Aryawan mengatakan, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai sistem dan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, berbagai mekanisme tersebut sudah tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat dalam memperkuat tata kelola yang baik.
0: Nah, sedangkan di tahun 2026 ini kita lakukan di 7 observasi di 7 kabupaten dan kota, dan kita tetapkan 3

0: rekan-rekan semua untuk menjadi apa namanya penyeimbang ya, atau controlling ya. Karena kan kadang yang kita nilai itu hanya berupa administrasi, bukan? Mungkin hanya kelengkapan-kelengkapan dokumen administrasi, tapi kita tidak tahu faktanya apa yang ada di lapangan.
1: Kunto menambahkan penguatan peran masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas sistem tersebut. Karena itu diperlukan komitmen bersama untuk membangun budaya transparansi, akuntabilitas serta partisipasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas. Edi Suroso melaporkan.
2: Ya, Faiza, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
3: Terima kasih Seno dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Faiza Hasan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Ya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pendengar Prosotor akan channel informasi dan inspirasi. Selamat sore seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang di 97,9 MHz dan juga di 99,9 MHz, atau juga yang sedang mendengarkan kita melalui RRI Digital. Gimana nih kabarnya di hari Sabtu? Ini banyak yang lagi berakhir pekan ya, ada yang lagi liburan, ada yang sibuk kondangan ya. Hari ini kayaknya ramai banget ya, sibuk banget, apalagi di kota Tarakan. Kalau kira-kira ada berapa ya, tadi dispilin katanya ada sekitar 18 pasangan yang hari ini menikah. Wah, ini udah tanggal cantik, jadi sibuk banget ya hari ini, kondangan benar-benar full dari pagi sampai malam lagi ya. Tapi ya begitulah, kalau namanya tanggal cantik ya, tanggal 6 bulan 6 tahun 2026. Santai-santai dulu deh, masih ada tanggal 26 bulan 6 tahun 2026 yang bisa menjadi planning Anda untuk bisa menikah di bulan ini. Ya, tapi cari dulu deh pasangannya. Jangan tiba-tiba, wah iya sih Kak, tanggal cantik tapi pasangannya belum ada. Aduh, jangan baper ya. Ya benar, tentunya semoga di hari ini yang lagi berbahagia, yang lagi pengantin baru, ya semoga bisa dilancarkan selalu niat baiknya, acaranya juga bisa dilancarkan. Yang malam ini lagi pengen resepsi, gak hujan, ya semoga cuaca juga mendukung, bisa terlaksana dengan baik, dan semoga juga nanti bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan juga warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. So, buat Anda juga yang saat ini mungkin lagi jalan-jalan atau juga lagi ke kondangan, hati-hati di jalan ya. Jangan sampai karena huru-hara ya, seneng-seneng, nanti HP-nya jatuh, hilang, dompetnya di mana-mana disimpan, terus nanti hilang, bingung sendiri, laporan lagi ya. Jadi kalau bisa, walaupun hari-hari yang berbahagia di hari ini ya, barang-barangnya bisa disimpan di tempat-tempat yang paling aman. Kalau pakai tas jalan-jalan keluar itu ya, janganlah pakai tas yang cuma kancing-kancing doang ya. Mudah banget untuk keluar barang-barangnya terjatuh ya. Kalau bisa pakai yang tasnya yang ada resletingnya ya, apalagi untuk Anda yang mungkin saat ini ingin ke tempat-tempat yang ramai ya, jadi bisa lebih menjaga aja. Jangan lupa matikan kompornya juga tuh, apalagi yang lagi sibuk banget prepare malam ini, pengen malam mingguan katanya sama pasangan. Yang belum ada pasangan ya udahlah, malam mingguan sendiri aja dulu. Atau mungkin mager-mageran di rumah, karena kayaknya malam minggu juga bukan hal yang menyedihkan ya, kalau misalnya kita lebih santai di rumah, dengerin musik, scroll TikTok, atau juga live di TikTok, live di Instagram ya kan. Zaman sekarang mah di rumah juga enak, apalagi untuk yang para pekerja yang udah rewes harian penuh atau semingguan penuh, kerja mulu, cari cuan mulu, ya gak apa-apa dong, mingguannya, malam mingguannya di rumah aja. Itu mungkin bisa menjadi hal yang lebih relax lagi, menjadi hal yang lebih menyenangkan lagi. Yang paling penting adalah kami di 97,9 dan juga di 99,9 MHz atau juga di RRI Digital, pastinya akan senantiasa mengiringi langkah Anda dengan lagu-lagu yang bisa Anda nikmati, informasi-informasi yang bisa mengisi ruang dengar Anda, mengisi kekosongan Anda di hari ini yang mungkin ya, karena saking sibuknya udah ketinggalan informasi ya. Jadi pastinya kami akan menyajikan informasi tak lain tak bukan, tentunya juga bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami, yakni di rri.co.id. Dengan beragam program malam ini pun, nantikan selalu ya di jam 20 malam nanti ya, pasti kami akan hadirkan untuk Anda warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, yang mungkin lagi mengemudi mobil ya, cepetan dong Kak, udah pengen dengerin lagu nih dari tadi. Ini dia lagu untuk Anda dari Cinta Laura dengan judul Guardian Angel.

0: dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

Pendengar Pulse Tarakan, channel informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda dan pendengar menjelang azan salat maghrib. Kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni lagu-lagu religi dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Misyari Elafasih.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joya ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asuk pula.
1: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu.

Ya, baru saja kita mendengarkan lagu dari Syahrini dengan judul Dingin. Ini lagunya kayaknya bertolak belakang ya dengan keadaan yang hari ini lagi banyak banget yang nikah ya. Kalau lagu ini menceritakan terkait dengan janji ya seorang laki-laki kepada wanita yang harusnya dinikahin di bawah bulan madu keliling dunia katanya. Tapi bersirat lidah ya, PHP namanya ya, ternyata tidak sejujur itu di awal. Tapi selamat berbahagia untuk Anda yang hari ini kelihatannya kalau tadi di jalan tuh banyak banget nih panggung-panggung meriah ya. Pelaminan-pelaminan di mana-mana ya, semoga di hari yang berbahagia ini Anda bisa menikmati cuaca Tarakan yang lumayan enak. Ternyata bukan tanggalnya aja yang bagus, harinya juga bagus ya, hari Sabtu malam Minggu pas banget bisa ngopi-ngopi santai nih. Namun bagi Anda yang mungkin malam ini, aduh Kak, ini tanggal 6 bulan 6 kemarin sih dijanjiin pengen dinikahin ya, tapi ternyata putus lagi. It's okay sayang ya, tentunya banyak sekali waktu-waktu atau hari-hari yang mungkin akan menjadi hari kamu suatu saat nanti. Jangan lupa untuk berdoa saja, semoga hari itu akan datang. Dan tenang aja, tanggal 26 bulan 6 tahun 2026 masih ada. Jadi tanggal cantik di bulan ini ada dua, bukan cuma hari ini, masih ada next ya. Mungkin bisa diagendakan di next tanggal selanjutnya, atau mungkin sudah ada yang mengagendakan. Wah, selamat ya. Ini sebenarnya kalau kita bicara di bulan Juni ini banyak banget ya pasangan-pasangan baru. Intinya adalah semoga bisa berbahagia selalu. Sembari kami akan menghadirkan juga lantunan-lantunan lagu-lagu yang indah yang mengiringi langkah-langkah semua nih masyarakat Kota Tarakan yang saat ini mungkin sudah on the way OTW ke kondangan bersama dengan pasangan. Jadi malam minggunya bukan ke kafe tapi ke kondangan. Mana kondangannya bukan satu lagi sampai tiga bisa ya. Hati-hati di jalan ya, jangan lupa untuk selalu memastikan bahwa barang bawaan Anda dalam keadaan yang baik. Jangan lupa disimpan di dalam tas, tasnya juga kalau bisa yang resletingnya jangan sampai yang kancing-kancing terbuka, bisa mudah tercecer atau bisa mudah hilang, bisa juga mudah tuh kemalingan ya. Nanti riuh lagi, ribet lagi kalau misalnya dicari-cari. Ya, malam ini juga tentunya kami harapkan semoga semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan penuh syukur, dalam keadaan yang selalu bahagia, dan juga semoga bisa menyiapkan diri lagi untuk kembali di besok hari untuk beraktivitas. Tapi besok hari Minggu, jadi pastinya banyak banget yang lagi liburan. Tapi ya yang liburan sih selamat liburan. Yang lagi kerja atau yang bakalan selalu kerja di hari Minggu dan produktif, ya semangat deh. Semoga hari Minggu yang produktif bisa membawa Anda ke aktivitas-aktivitas yang lebih positif, bisa menghasilkan, dan juga tentunya setiap harinya kita harus selalu mengucapkan syukur. Karena banyak orang yang mungkin ingin seperti kita di setiap harinya beraktivitas, banyak kegiatan, tapi tidak bisa seperti kita. Jadi jangan lupa, jangan kebanyakan ngeluh deh, ya jalanin aja, namanya juga hidup, dinamika gitu ya. Selamat dengar kembali, kan kami hadirkan ada lagu nih judulnya Sore, dengan Pop Drama.

0: Waduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
0: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
0: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Ibu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar Proso Utara kan kanal informasi dan inspirasi, masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Kali ini datangnya informasi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mana mendatangi kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk untuk melihat langsung terkait dengan persoalan penumpukan kontainer. Jadi pendengar, kondisi tersebut ini mulai menjadi perhatian karena dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran rantai pasok industri. Kunjungan ini pun dilakukan dan difasilitasi oleh PT Graha Segara menyediakan tempat pemeriksaan fisik terpadu pada Sabtu 6 Juni 2026 di hari ini. Peninjauan ini pun dilakukan setelah Kementerian Keuangan itu menerima informasi mengenai peningkatan jumlah kontainer di pelabuhan. Untuk itu, Bapak Purbaya menyebutkan bahwa jumlah kontainer yang sempat menumpuk itu hampir mencapai 3.100 unit. Jadi situasi tersebut pun mulai berdampak pada pasokan bahan baku serta meningkatnya waktu inap barang. Menurutnya, sejumlah pelaku usaha telah mengeluhkan terganggunya pemasok bahan baku akibat kedatangan dan juga kepadatan di pelabuhan. Oleh karena itu pendengar, pemerintah meminta percepatan penanganan agar kondisi tidak berlarut-larut. Purbaya juga mengatakan bahwa jumlah kontainer yang menumpuk ini mulai menunjukkan penurunan. Meski demikian, upaya perbaikan tetap perlu dilakukan agar aktivitas logistik kembali lancar. Ya, pendengar, informasi-informasi ini pun bisa Anda baca langsung di laman kami yakni rri.co.id. Bukan saja informasi ini, namun informasi lainnya seperti dari dunia olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, atau yang mungkin pengen mendapatkan rekomendasi film-film terbaru, apalagi malam minggu ya, ngabisin waktu di rumah aja, tentu saja juga kami sudah menyediakan informasinya yang bisa Anda langsung cek di laman kami yakni rri.co.id.

0: Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopot, sedikit mengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag Artwork.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag My Sport Car.
4: Pintu belakang ruang tamu.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag My Collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag Working with a View. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag Birthday Surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang runtuh.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gary79 lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Cayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang.

0: Dengar 97,9 dengan saatnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.
1: Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
2: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan. Namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
2: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Harul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purabaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
6: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
6: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar

0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
1: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Benar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi oleh jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan dari salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
2: Kami sebetulnya dengan fungsi atas B sama tadi banyak Pak belanjanya. Katanya sih cuma tempatnya 2 kilo sama si kamisnya dan 3
3: berapa. Masih ada barang yang belum dibeli?
2: Banyak banget.
3: Rencana beli apa aja Pak?
2: Sudah cukup. Dengan keuangan yang sudah cukup juga.
1: Dan beneran selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
4: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami

0: Niswar Kula. Niswar.
1: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jamaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
2: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
1: itu. Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Soleman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisokola Proti Dairi, Tus Mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, mobil kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terharat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Karena tetapi ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
2: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari lama, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat cepat.
1: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengshu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, PO3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak dengar. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: gajian nih. Ya apalagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Bukan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil

Batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda dalam edisi Tarakan di malam ini bersama dengan kami di program RRI 1 Tarakan. Gimana malam mingguannya? Sama siapa nih malam mingguannya? Gak sama siapa-siapa. Sayang sekali ya. Tapi it's okay, kadang-kadang sendiri juga tidak seburuk itu. Dengan sendiri kita bisa melakukan beragam hal sesuka hati kita, berjalan kesana dan kesini tanpa harus ada yang menuntut. Jadi kesendirian itu kadang-kadang bisa membuat kita lebih bebas dengan keadaan. Tapi kalau sendiri terus jangan kali ya. Ya, malam ini selamat menikmati malam Anda di malam Minggu Kota Tarakan yang penuh dengan banyaknya lampu-lampu hias di Kota Tarakan, ya, membuat nuansa malam ini serasa lebih manja, lebih enak, lebih menarik, lebih berbahagia gitu rasanya. Tapi kalau yang lagi ngopi-ngopi, hati-hati ya, kopinya kalau bisa jangan terlalu banyak. Sayang dong ya, nanti kamu sakit kalau terlalu banyak minum kopi ya. Kalau bisa minumnya yang lebih sehat aja, lebih segar aja. Boleh ngopi, tapi sedikit aja, jangan digas banget ya. Karena kalau dari pemeriksaan dan informasi yang kita ketahui bahwa terlalu banyak kafein juga tidak baik untuk tubuh kita. Di malam hari ini juga akan sembari menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu yang akan kami hadirkan. Apalagi ada segmen Ruang Rindu, lagu-lagu yang akan siap membuat Anda merindu-rindu. Rindu sama siapa? Ya pastinya sama orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang jauh di sana, atau bahkan merindukan suami, pasangan ya, dan siapapun di rantauan sana. Baik, kita akan kembali mendengarkan beberapa lagu ya, sembari menantikan akan kami hadirkan di jam 9 nanti ada mini drama. Ini dia lagu dari Juna Aditya dengan judul Izinkan Aku.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abedi Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, di jam 9 malam ini kami hadirkan untuk Anda drama radio Anak yang Terkunci Layar, produksi RRI Banten, edisi hari ini 6 Juni 2026.
1: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
2: Maka, jangan nangis terus sih, Nak.
3: Ibu ini capek.
1: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
2: Akhirnya, kamu diam, Nak.
4: Assalamualaikum, Siti, aku pulang.
2: Waalaikumsalam. Iya, Mas, gimana kerjaannya tadi?
4: Alhamdulillah, lancar, Sit.
1: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
4: Anak sekarang pinter-pinter ya, udah bisa mainan HP. Oh, Raka udah lama main HP-nya?
2: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
4: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
1: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu, lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak, salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar, seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau gak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu gak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya gak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, gak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar, yuk lihat pesawat. Raka gak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka gak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka, Mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sip. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama Radio, Anak yang Terkunci Layar, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Sanado Putranugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi drama radio yang berjudul Anak Yang Terkunci Layar. Ini adalah produksi dari RRI Banten, edisi Sabtu 6 Juni 2026. Dan akan kembali kami hadirkan beberapa lagu-lagu di malam hari ini yang akan senantiasa mengiringi langkah-langkah Anda dan juga mengiringi malam Anda. Kita masuk dalam lagu dengan judul Senandung Mutiara. Ini milik Ega Production.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rip.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

Lagu dari Sanitena Sameta dengan judul Pada Waktunya. Sepertinya lagu ini menyadarkan sedikit banyaknya orang-orang di luar sana yang terlalu keras dengan kehidupannya. Kadang-kadang kita lupa bahwa mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri itu adalah penghargaan yang begitu tinggi untuk diri kita. Bahkan kadang-kadang kita juga lupa bahwa ternyata kita seberharga itu. Saking kita lupanya sama diri kita, lagu ini berkata bahwa kamu seringkali merasa minder dan selalu merasa bahwa kamu di bawah, kamu tidak pantas untuk dunia ini, bahkan kamu merasa bahwa semua orang jauh lebih baik daripada kamu. Untuk itu pendengar, lagu ini pun memberikan penjelasan bahwa mengajak kita semua untuk menikmati setiap proses kehidupan, belajar merelakan dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Karena mendorong pendengar untuk menghargai setiap langkah perjalanan hidup tanpa terburu-buru. Kalau memang belum waktunya, ya kita tidak akan sampai. Tapi pernah nggak pendengar mendengarkan kalimat ini bahwa setiap orang itu punya waktunya untuk mekar. Jadi mungkin saat ini memang belum waktunya kamu. Tapi nanti di kemudian hari, besok, bulan depan, dua bulan lagi, atau bahkan tahun depan, kita memiliki waktu mekarnya dan kita akan menikmati. Dan di saat itu kita akan berkata bahwa oh, kesabaran yang kemarin ternyata terbayarnya sekarang ya,

0: FOMO Makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit murai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan.

Pendengar 97,9 MHz di jam 10 malam ini, tentu saja seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kami hadir dengan lagu-lagu di ruang rindu yang akan membuat Anda semakin merindukan sosok atau orang-orang yang mungkin saat ini sedang Anda rindukan. Orang tersayang, kekasih, suami, keluarga, saudara, dan semuanya. Dan malam hari ini pun lagu-lagu yang kami hadirkan adalah lagu-lagu mancanegara. Sudah kita buka dari lagu Westlife dengan I Have a Dream. Dan nanti pun ada lagu dari Beyoncé, Gil of Rim, dan juga ada lagu dari Pat English, lagu dari Aerosmith, dan lain sebagainya akan kami hadirkan. Untuk itu stay tune terus bersama dengan kami di 97,9 Mega, dan India, lagu dari Beyoncé dengan Ever Die I Love You.

0: toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: mana? Karena aku mami, keliling komplek doang pakai helm. Cukup.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ya, mendengar itu tadi lagu dari PT English dengan judul When I See You Smile. Ya, ini adalah lagu yang menceritakan terkait dengan kekuatan cinta dan juga dukungan perasaan dalam menghadapi masa-masa sulit. Jadi lagunya itu menggambarkan bagaimana senyuman seseorang itu mampu menjadi harapan, cahaya penembus hujan, dan juga alamat utama untuk terutama bertahan saat dunia terasa menyesakan. Jadi sekilas lagu ini sepertinya lagu penguat untuk kita yang saat ini lagi terpuruk, lagi kacau, lagi kecewa dengan sesuatu, tapi dengan keberadaan orang yang mensupport kita, sekedar menanyakan kabar kita, itu menjadi salah satu hal yang kayak dukung kita banget, memberikan harapan baru. Karena kita merasa diperhatikan, ya kita merasa ada orang yang ternyata peduli dengan kita, walaupun saat itu kita sangat-sangat terpuruk. Pesan utama dari lagu ini, pendengar, adalah liriknya ini menggambarkan perasaan putus asa yang seketika sirna saat sang kekasih hadir dan menguatkan. Jadi senyuman pasangan itu ibarat sebagai cahaya yang memberikan keberanian luar biasa, sehingga sang penyanyi merasa sanggup untuk menghadapi dunia dari segala rintangan. Namun sisi lainnya, bukan hanya seorang pasangan, tapi orang-orang di sekitar kita juga yang bisa mendukung kita, mensupport kita, memberikan energi yang positif, itu bisa menjadi salah satu hal yang sangat-sangat kita butuhkan. Dan mungkin di satu keadaan, suatu suasana, kita sangat mendukung dan membutuhkan support-support seperti ini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia,

Lagu dari Whitney Houston dengan Saving All My Love For You. Ini lagu tahun 90-an, pendengar ya. Lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang wanita yang terjebak dalam hubungan terlarang bersama dengan pria beristri. Gimana nih? Baru sedikit aja pencerminan dari lagu ini, pasti ada yang bilang, wah pelakor sih, pelakor. Kita dengarkan dulu bersama. Jadi, ia dengan sadar itu menanti sang kekasih menceraikan istrinya dan berharap pria tersebut akan sepenuhnya menjadi miliknya. Wah, kayaknya sih iya ya. Jadi secara lebih mendalam, lagu ini tuh menggambarkan dilema emosional. Jadi penantian yang menyakitkan, di mana ada seorang perempuan yang sering merasa kesepian dan juga mendambakan kebersamaan utuh, seperti merayakan liburan bersama, namun dia harus puas hanya menjadi kekasih rahasia. Lalu terlepas dari kenyataan bahwa hubungan tersebut salah dan sering membuatnya menangis, perasaannya begitu kuat hingga ia menolak pria lain dan juga mencadangkan seluruh cintanya untuk pria tersebut. Lagu yang diciptakan oleh Michelle Mesher dan juga Gary Goffin serta dipopulerkan oleh Whitney Houston pada tahun 1985 ini menangkap isi rentan dan juga obsesi ya dari sebuah cinta tak sampai yang penuh pengorbanan batin. Gimana ya mencerminkan lagu ini? Emang kadang-kadang kalau udah cinta bikin apa ya? Bikin lupa ya kalau itu salah. Jadi kalau misalnya mungkin kamu yang saat ini ada di posisi ini, lagu ini bisa relate sih sama kamu. Tapi kayaknya banyak yang gak relate deh. Malah mungkin banyak yang jika mengerti dan paham, lagu ini akan mengatakan bahwa udah lagu itu take down aja, wah jangan dong. Mentang-mentang isinya terkait dengan pelakor ya gitu ya, malah jadi emosi nih ya. Setiap lagu, setiap kisah itu adalah seni. Jadi mari kita kembali menikmati setiap seni dari alunan-alunan lagunya, makna-makna dan juga arti setiap lagunya, sebelum kita menuju ke jazz musik di jam 11 malam ini.

0: Hambar sekali ya si Gea.
1: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, gak gitu juga
1: selamat
2: kali.
1: Selamat pagi.
2: Ih, Roman, Tika.
1: Hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya? Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5. Oh
1: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Losichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang.

0: Saudara pendengar dari Republik Indonesia Malino, dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di dalam siaran pada edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih. Saya Sumardi, yang mengucapkan terima kasih kepada Anda semuanya pendengar yang sudah setia bersama kami Radio Republik Indonesia Malinau di sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali menyapa Anda tepat di pukul 5 pagi nanti, saudara pendengar, untuk menghadirkan berbagai hiburan dan juga informasi kepada Anda. Saudara pendengar, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Dasko. Ke depan semoga kita harus tetap optimis untuk menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing dalam rangka bersama-sama menjaga ekonomi kita tetap kuat, tetap tumbuh, dan berkenaan dengan masalah nilai tukar supaya bisa segera kembali seperti yang kita harapkan. Demikian, terima kasih Pak Dasko, terima kasih Pak Peri, Pak Burbaya, dan Mas Ekal. Terima kasih.
2: Baik, teman-teman media, terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Dalam Negeri yang mendorong penyediaan tata wilayah yang akurat, penataan ruang dan pendekatan koordinatif untuk menyelesaikan sengketa lahan antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal, mengatakan penyelesaian sengketa tersebut memerlukan pemetaan yang jelas. Karena secara administrasi negara, TNI Angkatan Laut memegang 14 sertifikat hak pakai atas lahan seluas 3.600 hektar. Sementara di kawasan itu terdapat 10 desa definitif. Menurutnya, perlu dilakukan pemisahan tata ruang secara tegas di kawasan tersebut dengan memetakan wilayah yang diperuntukkan bagi kepentingan pertahanan, permukiman warga, serta aktivitas ekonomi. Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan pengembangan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci pembangunan infrastruktur dan transformasi Jakarta menuju kota global. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, mengatakan esensi sesungguhnya dari sebuah kota bukan terletak pada bangunan, jalan, atau teknologi yang dimiliki, melainkan pada kualitas manusia yang hidup dan berkembang di dalamnya. Menurutnya, keberhasilan sebuah kota ditentukan oleh kemampuan warganya untuk terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi menghadapi perubahan zaman. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pentagon telah menaikkan penilaian ancaman kontra-intelijen terhadap Israel ke tingkat tertinggi, menyusul kekhawatiran mengenai aktivitas spionase Israel yang dinilai semakin agresif terhadap pejabat Amerika Serikat. Langkah tersebut dipicu oleh kekhawatiran bahwa Israel berupaya secara khusus memantau para pejabat senior Amerika Serikat guna memperoleh wawasan mengenai pembahasan internal pemerintahan Donald Trump terkait dengan konflik di Timur Tengah. Peningkatan status kewaspadaan itu terjadi ketika Presiden Trump dan Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu terlibat perbedaan pandangan terkait perang dengan Iran dan operasi militer Israel di Lebanon. Kita beralih ke informasi olahraga. Perwakilan Kementerian Ekonomi dan Kreatif sekaligus Direktur Game Kemenekraf, Luat Sihombing, menyambut hangat penyelenggaraan main event PUBG Mobile Global Open 2026 Season 1 yang berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta hari ini. Luat mengatakan bahwa kegiatan e-sport seperti yang berlangsung saat ini sangat mendorong roda ekonomi kreatif karena mampu melibatkan pelaku-pelaku industri ekonomi nasional. Kedepannya, Luat tak menutup kemungkinan Kemenekraf akan melibatkan pemerintah daerah lain yang mempunyai potensi untuk menyelenggarakan kegiatan berskala internasional seperti PMGO 2026.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
4: Lautaro Martinez, Lionel Messi, Fernandes, Martinez, Messi!
1: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Kaku Markam yang terhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Indonesia menyapa malam.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini, di akhir pekan, kami juga terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda.

Di kesempatan malam hari ini, saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1997, di mana album ini dirilis ya dari grup band Bragi dengan Janji.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Any friend.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.

Pendengar, Istana kembali membantah isu reshuffle atau perombakan kabinet yang menyeret sejumlah pejabat ekonomi pemerintah, di mana kabar pergantian pejabat disebut tidak memiliki dasar dan tidak direncanakan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan rumor pencopotan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan tidak benar. Ia juga membantah kabar pergantian Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi di DPR RI, di mana pertemuan dihadiri Purbaya, Perry, dan sejumlah pejabat pemerintah. Pemerintah memberikan perhatian atau atensi dalam revisi Undang-Undang Kepolisian. Untuk itu, pemerintah mendorong penguatan peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Dikatakan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada awak media, bagaimana memperkuat institusi Polri untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengayom masyarakat, sebagai pelindung masyarakat, sebagai polisinya rakyat, polisi yang dicintai oleh rakyat. Selain itu, pemerintah juga mendorong institusi Polri yang semakin kuat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi memberantas kejahatan seperti penyelundupan. Menurutnya, penyelundupan dapat menghancurkan ekonomi rakyat. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendorong kampus memperbanyak ruang terbuka hijau, di mana langkah ini dinilai penting menghadapi dampak perubahan iklim. Menurutnya, sejumlah kampus perlu mencontoh Institut Pertanian Bogor. Ia mengatakan IPB berhasil mempertahankan ruang terbuka hijau dalam area kampus. Luas ruang terbuka hijau IPB mencapai 91%, di mana angka tersebut jauh melampaui ketentuan nasional sebesar 30%. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 7 Juni 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih, dari Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Riau, dari Sumatera Selatan hingga Jambi, di Selat Karimata, dari Kalimantan Barat hingga perairan barat Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, di Sulawesi Utara, di perairan timur Sulawesi Tenggara, di Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung. Kemudian terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, selanjutnya potensi hujan ringan di Padang, Pangkal Pinang, Palembang, Bengkulu, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Selanjutnya potensi berawan hingga berawan tebal di Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan Nabire. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Manado, Palu, Ternate, Sorong, dan Jayawijaya. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Ardana dan juga tim akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan. Namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: Kalau masalahnya itu, saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
1: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
1: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita telah memasuki segmen Kopi Pro 3. Komentar dan opini Pro 3. Di mana Kopi Pro 3 edisi kali ini kita mengangkat tema dampak pelemahan rupiah ke berbagai sektor. Seperti yang kita ketahui, pelemahan rupiah terjadi ketika nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, menurun. Di mana saat ini rupiah sendiri telah mencapai nilai tukar rupiah sebesar Rp18.000 di 1 dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah tidak selalu berarti ekonomi Indonesia buruk, dan juga nilai tukar rupiah ini dipengaruhi banyak faktor, baik dari dalam maupun luar negeri. Dampak dari melemahnya tukar rupiah ini bisa menyasar ke masyarakat umum, pelaku UMKM, importir, hingga industri manufaktur. Tapi di lain sisi ada pihak yang berpotensi diuntungkan, yaitu eksportir dan juga sektor pariwisata. Sementara itu, melemahnya tukar rupiah sangat berdampak ke berbagai macam sektor seperti perdagangan dan impor, elektronik dan gadget, otomotif, kesehatan, pendidikan, hingga pariwisata. Lalu kenapa nilai tukar rupiah ini terus melemah? Karena ada faktor global, penguatan dolar Amerika Serikat dan juga ketidakpastian ekonomi dunia. Lalu faktor domestiknya, permintaan dolar meningkat dan juga sentimen pasar. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Nanti Anda bisa ceritakan apakah biaya kebutuhan pokok sudah meningkat atau masih belum, dan bagaimana dampaknya langsung kepada masyarakat juga nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya saya tidak sendiri karena ada Bung Sabil dan juga Bung Irfan yang akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pastikan juga Anda tetap bersama kami karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya, dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari, terus mengudara untuk Indonesia. Tapi sebelum kita menuju dialognya, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.

0: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RI.

0: 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama pada era reformasi setelah runtuhnya era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Pemilu pertama pada era reformasi itu diikuti 48 partai dan dimenangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan raihan suara terbanyak. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM resmi dibentuk pada 7 Juni 1993. Pembentukan Komnas HAM bertujuan guna membantu masyarakat korban pelanggaran HAM untuk memulihkan hak-haknya. Sebab di umur Indonesia yang ke-58 tahun pada saat Komnas HAM dibentuk, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.
1: Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Memasuki pertengahan tahun ini, pergerakan nilai tukar rupiah menunjukkan tekanan yang cukup kuat. Setelah menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, sejumlah analis memperkirakan tekanan terhadap rupiah masih akan berlanjut seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global dan tingginya kebutuhan valuta asing di dalam negeri. Situasi ini tentu tidak hanya menjadi perhatian pelaku pasar keuangan, tapi juga mulai merambat ke sektor real. Sejumlah laporan menunjukkan pelemahan rupiah turut menekan kinerja beberapa sektor termasuk properti. Di satu sisi, pelemahan rupiah bisa berdampak pada kenaikan biaya pembangunan, terutama untuk material yang masih bergantung pada impor. Tapi di sisi lain, daya beli masyarakat juga berpotensi tertekan, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan untuk membeli hunian. Lalu bagaimana sebenarnya kita membaca kondisi ini dan sejauh mana pelemahan rupiah berdampak pada sektor properti secara keseluruhan? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat bisnis properti perumahan, Jehan Shah Siregar.
1: Wawancara Pro 3.
2: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Kabar hari ini baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik, tapi rupiah kita belum membaik ya, Pak Jehan Shah.
3: Iya, suasana mendung ya.
2: Iya, mungkin bisa digambarkan secara keseluruhan dulu ya, di tengah kondisi rupiah yang sedang tertekan, sebenarnya bagaimana sih situasi sektor properti saat ini?
3: Iya, tertekannya rupiah ini kan sudah menjadi fakta ya, tapi kan kita lihat terakhir, hari ini, kemarin juga laporan dari Pak Menteri Keuangan tetap mengatakan fundamental ekonomi kita kuat, baik-baik saja begitu ya. Tapi yeah, rupiah pada kenyataannya udah tembus 18.000. Mm-hmm. Nah, jadi boleh dikatakan ini ekonomi sulit lah ya. Saya belum berani mengatakan krisis ekonomi, belum.
2: Mm-hmm. Nah, jadi situasinya memang masih sulit ya. Kalau properti bagaimana ya, Pak?
3: Ya, nah, jadi sektor properti itu adalah salah satu sektor real yang langsung terdampak dia kalau ada kesulitan ekonomi. Jadi nggak harus sampai krisis pun dia udah langsung terdampak. Mengapa? Karena dia sangat bergantung pada kondisi makroprudensial ekonomi ya. Jadi makroekonomi, kalau ada misalnya suku bunga meningkat, ini gara-gara BI kan naikkan BI rate 50 poin. Jadi 5,25 ya.
2: Yeah.
3: Nah, itu kan akhirnya menyebabkan kredit perbankan itu lebih selektif lagi, suku bunga meningkat, dan akhirnya perbankan juga nggak berani juga terlalu banyak mengalokasikan kredit di sektor properti.
2: Mm.
3: Nah, di sisi lain masyarakat juga mengalami ekonomi sulit juga.
2: Mm-hmm.
3: Kalau tadi kan karena kebijakan moneter ya,
2: yeah,
3: nah ini karena kondisi real di masyarakat, pendapatan menurun, harga barang naik ya. Ya mudah-mudahan walaupun Pak Menteri Keuangan mengatakan inflasi tetap 2 sekian ya, tapi pada faktanya harga barang-barang udah naik ini sekarang ya.
2: Okay.
3: Nah, akhirnya masyarakat tidak lagi mengalokasikan uang yang cukup besar ya bagi keluarga untuk membeli rumah, mencicil dan sebagainya, itu menjadi prioritas. Jadi tunda dulu dah KPR gitu.
2: Ya, jadi kondisinya memang sekarang sudah ada kenaikan ya Pak di sektor properti?
3: Kalau kenaikan suku bunga udah pasti.
2: Sudah pasti ya.
3: Kalau KPR baru ya. Kalau KPR yang lama juga ini akan terdampak. Kan tidak semua KPR itu fixed rate ya. Nah, dia akan floating ya. Tentu dia akan naik. Nah, ini akan menyusahkan. Mudah-mudahan jangan sampai terlalu tinggi naiknya, sehingga gagal kredit ya, gagal bayar nanti. Jangan sampai nanti bisa ya disita dan sebagainya ya.
2: Oke, okay. Menghindari resiko-resiko juga ya, Pak Jehan Shah.
3: Iya, nah ini juga pemerintah harus pikirkan bagaimana para apa debitur yang sedang dalam perjalanan mencicil. Makanya saya katakan tadi sangat rentan. Mm-hmm. Perjalanannya panjang ini, 10 mm-hmm. tahun itu sampai bahkan ada yang 20 tahun ya. Mm-hmm. Dan itu menyangkut apa ekonomi yang cukup signifikan dari pendapatan keluarga-keluarga itu.
2: Oke. Okay. Jadi kalau Pak, biasanya material apa sih yang paling sensitif terhadap perubahan nilai tukar seperti sekarang? Apakah ada komponen-komponen tertentu yang memang sangat terpengaruh seperti itu, Pak Jehansyah?
3: Nah, ini kita sudah masuk di sisi produksi ya. Yeah. Tadi kan di sisi demand. Mm-hmm. Produksi pada dasarnya, ya itu sangat mudah untuk beralih ya. Tidak berketergantungan banget ya, misalnya material bata, semen itu masih produksi Indonesia. Mm-hmm. Nah, tapi kalau zinc alum atau apa baja ringan, yeah, itu impor. Mm. Nah, itu yang akan naik ini, termasuk itu dengan segala produknya, mulai dari reng sampai apa bondex, spandex ya kan. Mm-hmm. Tapi saya yakin nanti juga masyarakat akan membuat pilihan dia apa kembali ke kayu, apa menggunakan struktur apa besi gitu. Hmm. Ya yang mungkin nggak terlalu naik gitu.
2: Artinya ada penyesuaian juga ya dari sektor properti untuk bagaimana memutar otak agar produksinya juga tidak terlalu mahal ya dari sisi produksi, Pak Johan ya.
3: Iya, kalau okay, dari sektor konstruksi dia masih banyak option ya dibanding tahu tempe ya.
2: Iya. Tahu tempe juga terdampak sih, tapi nanti kita akan perbincangkan di kesempatan ya selanjutnya.
3: Maksudnya kalau tahu tempe kedelainya nggak bisa adopsi lain.
2: Iya, karena memang ya impor ya sebagian besarnya. Ya. Oke. Okay. Kalau misalnya dari sisi masyarakat, apakah sekarang ini sudah mulai terlihat Pak adanya perubahan perilaku? Misalnya tadinya ingin beli, sekarang malah jadi menunda seperti itu Pak Jehan.
3: Ya, saya membaca ya, saya nggak mendapat data primer, saya membaca dari banyak pengamat properti, ya sudah mulai ada penurunan-penurunan itu. Dan itu sudah sejak, belum sampai sekarang 18 ribu, sejak mulai 16.500.
2: Sudah membaca adanya kenaikan ya?
3: Kan awal-awal tahun ini kan udah mendekati 17 ribu, itu kan udah mulai itu.
2: Iya. Sejak Mei lalu.
3: Dan badai PHK juga walaupun dibantah pemerintah mengatakan itu pengalihan apa sektor pekerjaan ya dari sektor industri apa yang padat karya ke padat modal dan sebagainya lah banyak. Nah, tapi pada faktanya itu terjadi pengurangan apa minat untuk apa KPR properti.
2: Oke. Okay. Apakah ini juga menggeser perilaku masyarakat seperti biasanya memilih apa yang lebih besar, sekarang ukurannya lebih kecil, kemudian apa ya mereka juga sekarang jadi berhati-hati ya, atau justru berani untuk membeli properti?
3: Nah, pilihan-pilihan selain KPR itu adalah pertama tinggal di rumah orang tua atau mertua. Ya. Jadi yang namanya beban psikologis itu agak dikorbankan sedikit lah. Ya. Kemudian menabung untuk ada namanya menabung material. Dia bekerja sama dengan toko material. Nah, dia mulai nabung aja. Kalau ada uang, tabung dengan harga
2: baru dicicil. Ya. Jadi menyusul ya propertinya sedang bisa beli apa, kemudian dicicil, uangnya ada, cicil lagi gitu ya, Pak Jehansyah.
3: Membangun sendiri namanya istilahnya.
2: Walaupun waktunya cukup panjang juga ya sepertinya. Kalau
3: iya, jadinya lebih lama tapi si uang tadi itu terjaga dia nilainya.
2: Oke.
3: Okay. Jadi bukan hanya KPR gitu ya opsinya.
2: Oke. Okay. Nah, di tengah dengan turunnya minat masyarakat untuk membeli properti, bagaimana dari sisi pelaku usaha? Apa yang dilakukan, Pak?
3: Nah, ini pelaku usaha jelas menghadapi tantangan yang berat ya. Tanpa adanya kesulitan ekonomi ini saja juga peminat KPR itu sudah mulai jenuh ya. Tapi pengusaha kan selalu mencari celah-celah lokasi ya biasanya yang jadi perhatian. Nah, ditambah lagi dengan kesulitan ekonomi ini, pengusaha itu sulit mendapat kredit konstruksi. KPR juga akan, bank juga akan selektif, kan kuncinya di bank, bukan pengusahanya. Jadi pengusaha dengan si calon debitur tadi sudah siap-siap KPR, ya mau datang ke bank berdua ini banknya agak-agak ogah buka pintu gitu kan.
2: Yeah.
3: Kalaupun dia ini, dia akan selektif sekali, apalagi ini ada kasus di Bekasi kemarin itu ya, yang masalah KPR BTN itu. Nah, dia akan selektif sekali menganalisis kreditnya itu, apa rumahnya itu. Kalau lokasinya, kualitasnya itu mungkin ada kurang-kurang sedikit, dia nggak akan kasih itu.
2: Okay.
3: Ya, jadi makin berat ke kredit konstruksi susah, kredit properti susah, KPR.
2: Jadi gimana untuk survive, Pak?
3: Untuk survive ya tadi ya, diharapkan ini pemerintah kan ini kalau kita lihat wacana besarnya lah, narasi besarnya kan mau berganti dari apa menjadi state kapitalis gitu ya, ekonomi pasal 33. Nah ini harus pemerintah itu turun, segera menguasai lahan dalam skala besar, tugaskan BUMN, ya. Nah nanti baru si developer-developer, sekarang selama ini kan developernya itu bertarung sendiri di daerah.
2: Oke, berarti butuh dapat juga pendampingan lebih lagi dari pemerintah ya untuk sektor properti ini.
3: Iya, jadi si developer itu nggak bertarung bebas lagi mendapatkan tanah dan perizinan, tapi dipayungi oleh BUMN-BUMN, misalnya Perumnas, misalnya PT.PT, menguasai skala apa lahan skala besar 300 hektar, 500 hektar kan. Nah, si pengembangnya ikut di dalamnya gitu.
2: Dilibatkan juga ya di sana.
3: Oke. Okay. Ya.
2: Nah, di tengah situasi yang tidak bisa diprediksi juga akan berujung sampai kemana, tapi apakah sebenarnya masih ada, Pak, peluang di sektor properti ini?
3: Peluang kalau melalui mekanisme liberal itu nggak ada.
2: Oke. Okay.
3: Mekanisme liberal ya, market ya, karena kan market tadi itu sangat prudent. Kalau dia terganggu dengan iklim moneter yang tidak kondusif, dia akan langsung rontok. Itu sistemnya sangat-sangat makro gitu loh. Nah, kalau di sistem itu ya, nah makanya sistem-sistem alternatifnya itu ya sistem yang public sector ataupun society sector.
2: Okay.
3: Jadi sektor masyarakat tadi kan yang saya katakan apa dari saudara, orang tua dan sebagainya tadi, maupun si pemerintah ini. Nah, tapi ini saya juga mengkritisi nih, pemerintah sampai sekarang belum memberikan program-program di mana pemerintah hadir sebagai payung gitu ya.
2: Oke. Okay. Baik, baik. Masih dinantikan ya bagaimana bantuan dari pemerintah di sektor properti untuk lebih diperhatikan lagi. Tapi Pak, pesannya mungkin untuk masyarakat yang saat ini mungkin masih ragu ya untuk membeli rumah, apa yang bisa menjadi pertimbangan utama mereka agar tidak salah langkah, Pak Jehan?
3: Yang paling positif tadi ya itu tabungan material bangunan.
2: Oke. Okay. Itu ya,
3: jadi
2: solusinya.
3: Jadi dia ngapain aja dulu, semen, seng, dan sebagainya. Nah, si toko materialnya juga ekonominya berputar. Nanti setelah 30% dari harga yang disepakati, di toko material bisa menyediakan bahan bangunannya secara utuh. Nah, itu salah satu. Nah, satu lagi itu tadi. Kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun, itu yang harus disediakan oleh BUMN.
2: Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Jehan atas pandangannya ya. Saya ini di RRI Proti. Selamat akhir pekan.
3: Selamat pekan.
2: Pengamat bisnis properti perumahan Jehan Syah Siregar.
1: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya dari Kopi Pro 3, dan Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Ya, seperti yang kita ketahui ya, nilai tukar rupiah terhadap dolar ini semakin melemah nih, dan sekarang kita telah memasuki di babak 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan sehari-hari masyarakat juga ya, terutama kenaikan bahan pokok, kenaikan makanan, dan lain-lainnya. Tapi gimana nih menurut pendapat Anda, dan saya juga ingin tahu bagaimana keadaan di daerah Anda masing-masing. Anda bisa langsung ceritakan saja. Tapi kita langsung sapa pendengar, ada Pak Ismail di Pariaman. Selamat malam, selamat dini hari Pak Ismail.
1: Salam dini hari Bung Wisnu.
0: Selamat dini hari Pak Ismail. Pak Ismail, apa kabar di Pariaman?
1: Alhamdulillah, panas ini siang malam, panas gerah ini.
0: Panas terus berarti di sana Pak Ismail.
1: Iya, kayak agak okay. Beda sekali panasnya sekarang
0: ini. Yeah. Okay. Tapi sehat selalu ya Pak Ismail ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, okay, silakan Pak Ismail menanggapi melemahnya nilai tukar rupiah ini nih. Apakah di tempat Pak Ismail di Pariaman nih harga-harga bahan pokok dan segala macamnya juga ikut naik nih?
1: Ya kalau naik, iya naik. Beras aja sekarang yang dulu kemarin-kemarin 10 kilogram itu 150 ribu, sekarang udah 160, 10 ribu naiknya per 10 kilo.
0: Iya, berarti naik 10 ribu per 10 kilo ya ini.
1: Iya, yang lain-lain juga. Ini memang luar biasa ini, kalau dolar itu sampai 18 ribu harganya sekarang itu luar biasa tuh.
0: Iya.
1: Dan saya rasa tadi keterangan dari narasumber dan informasi yang kita dapatkan, yang diuntungkan itu cuma eksportir dan sektor pariwisata. Tapi kalau saya lihat itu yang cuma dapat keuntungan sekarang eksportir, pariwisata kita sedang lemah begini, bagaimana dapat keuntungan dari sana?
0: Kalau dan Pak Ismail lihatnya dari sisi pariwisata masih lemah ya?
1: Sangat lemah sekarang, di daerah Padang Pariaman, Sumatera Barat ini kan juga ada wisata.
0: Oke, di sana berarti
1: sangat sepi sekarang.
0: Oh, masih sepi.
1: Sepi. Oke. Okay. Ya, karena seluruh dunia yang apalagi Eropa juga dalam keadaan global itu ekonomi melemah.
0: Iya, oke, okay, baik Pak Ismail. Terima kasih Pak Ismail atas informasinya.
1: Terima kasih Bu Wisnu. Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Oke, okay. Dari Pak Ismail di Pariaman ya, di sana nih di Pariaman, sektor pariwisata nih. Meskipun ini ada beberapa yang naik ya di Jakarta, tapi di Pariaman masih belum ramai juga nih. Tapi bahan pokok berpengaruh ya, dari Pak Ismail beras tadi dari 10 kilo 150 sekarang 160. Tapi kita coba sapa di Tebet nih, ada Ibu Ria. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Ria.
2: Selamat malam, selamat dini hari, hari dini jatuh ke hari Minggu, tepatnya di tanggal 7 Juni 2026. Okay. Liburan dia sudah semangat karena dampaknya pelemahan rupiah ke berbagai sektor malam ini minusnya.
0: Iya.
2: Sehat,
0: alhamdulillah.
2: Habib Irfan, pemancarnya juga ya. Sehat semuanya.
0: Iya. Gimana nih Ibu Ria? Apakah udah ngerasa belum?
2: Ngerasa banget. Saya mau beli sesuatu juga mahal banget, naik banget ini.
0: Apa?
2: Ya,
0: apa?
2: Apalagi manufaktur ya, tekstil dan elektroniknya ya, sektor ini menanggung beban lah paling berat. Ketergantungannya tinggi pada bahan baku impor memicu pembengkakan biaya operasional yang memaksa lah pengusahanya menaikkan harga jual atau melakukan efisiensi, atau termasuk risiko PHK masa jika perman melanjut. Begitu bang ya. Bang, terus apalagi pertanian nih juga dan pendesaan, walaupun gak bertani ya terasa juga ya.
0: Iya, impor-impor ya, pupuk-pupuk dan segala macam ya.
2: Ya bang, apalagi ini makanan usaha mikro ya, sepertinya pedagang tahu tempe. Aduh bang, mahal banget.
0: Tempe udah naik Ibu Ria. Tempe.
2: Iya, kan tuh bang, di sana naik kan, bang makanan tiap hari nih bang, tanpa tempe saja gimana gitu bang, ya tahu gitu.
0: Oke.
2: Apalagi kan ekspor ya bang, ekspor apa CPO batubara itu termasuk lah masyarakat menengah ke bawah lah, kenaikan harga ini pangan ini dan obat-obatan, mengancam daya beli, mempersempit apa ruang fiskal masyarakat, dan memicu protes apa dari elemennya mahasiswa seperti BEM UI dan BEM UNDIP ya mengenai kesejahteraannya.
0: Oke. Okay. Saja bang. Baik, terima kasih.
2: Selamat, semoga apa nih apa namanya bang?
0: Nilai tukar rupiah.
2: Rupiah ini jangan sampai ya kan? Rupiah ini kan 7 sampai 18 ribu per dolar Amerika Serikat.
0: Ya, semoga nggak naik lagi lah ya.
2: Naik lagi lah, itulah makanya dampaknya. Makasih banyak bang Wisnu Wardana, saya terus salam sehat. Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya dari Buria di Tebet kita beralih ke Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
3: Ya, assalamualaikum, selamat dini hari. 23, salam sehat tangguh Bung Wisnu.
0: Iya, salam sehat, salam tangguh Pak Matauli. Gimana nih menanggapi hal ini Pak? Apakah juga udah naik-naik tuh di Sibolga nih?
3: Naik-naik ke puncak gunung.
0: Kalau naik-naik ke puncak gunung gak apa-apa.
3: Iya. Iya. Bung Wisnu nggak merasakan nggak, kita udah ngos-ngosan ini tentang pelemahan rupiah. Nggak mungkin lah harga plastik di Jakarta sebagai atau ke daerah nggak berdampak.
0: Harga plastik udah mulai duluan naiknya dulu Pak Matauli.
3: Iya sudah terengah-engah gitu loh. Tapi pemerintah masih mengatakan kita masih stabil pertumbuhan ekonomi 5%. Ini kan suatu yang nggak apa, nggak empatik banget ya. Saya pikir kayak budek dibilang terlalu kasar. UMR-nya Bung Wisnu segitu-gitu doang. Tetapi 18.000, 19.20, siapa yang bertanggung jawab nggak tahu. Jadi kita sepertinya masyarakat mengeluh, pemerintah juga ikut-ikut nggak mengasih solusi. Padahal kita sudah bayar pajak, itu pun paling tidak sudah cukup sebenarnya APBN kita. Tapi entah kenapa ketika kedaulatan rupiah kita digoyang sama dolar ini, kayaknya kita kayak nggak punya apa-apa gitu loh, Bung Wisnu. Kalau katakan TNI kita menjaga kedaulatan negara kita, rupiah saja seharusnya kita percayakan ke BI, Kementerian Keuangan, Perindustrian, nggak semilitan dan sepatriotik tentara kita ternyata rupanya. Karena kita belum disadarkan kita ini sedang mengalami wabah pandemi global ekonomi, krisis ekonomi, udah mulai kolaps. Tapi kita masih disuruh tenang aja. Jadi tadi dia udah menjerit tadi kan sektor industri bangunan, perpa dan semua udah semua kali impor. Ada nggak dan antara sumber daya Indonesia itu di bidang impor gitu loh, di bidang rupiah gitu. Karena Pak Prabowo kan rajin keliling-keliling Perancis, disuruh kita anak sekolah kita belajar Perancis. Tetapi untuk menjawab rupiah yang dikeroyok ini kemana perginya gitu loh.
0: Iya, baik.
3: Tenang-tenang awal gitu loh, kayak pelangak-pelongok gitu.
0: Baik, Pak Matauli. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Kita beralih ke yang lain dulu ya. Tapi sebenarnya pemerintah pun sudah ada respons sih terhadap kenaikan nilai tukar rupiah sendiri ini, di mana Bank Indonesia sendiri juga secara aktif mengintervensi pasar falas ya, menjual cadangan devisanya untuk membeli rupiah. Lalu menaikkan suku bunga juga. BI ini telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25%, di mana hal ini bertujuan agar imbal hasil intervensi di Indonesia pun lebih menarik ya bagi pemilik modal asing, sehingga aliran dananya bisa masuk sebagai investor. Dan juga pemerintah pun juga memberikan insentif agar eksportir menyimpan atau memarkirkan dolar hasil penjualannya di dalam negeri, dan juga membatasi impor. Ya, sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah ini mungkin, tapi ya efektivitasnya belum kelihatan ya. Tapi upaya-upayanya sudah dilakukan juga. Coba kita beralih ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman.
4: Selamat dini hari, selamat malam, selamat pagi Bang Wisnu.
0: Iya, selamat malam, selamat pagi malam Pak Leman.
4: Juga sama-sama.
0: Iya, gimana Pak Leman menanggapi itu nilai tukar rupiah nih?
4: Iya begini Bang Wisnu. Apa namanya, kalau mata uang Amerika ini naik, otomatis melemahnya uang Indonesia, usulnya rupiah. Semua kebutuhan pokok pada naik juga Bang Wisnu.
0: Iya benar. Udah dirasakan lalu, sama Pak Leman?
4: Ya saya kan pedagang Bang Wisnu, pedagang kecil kan.
0: Oh pedagang kecil, UMKM?
4: Iya, sembako.
0: Oh sembako, oke.
4: Ya, sagu naik.
0: Sabun.
4: Tepung terigu naik. Hmm. Tadinya tepung terigu 175, 100 jadi 180.
0: Hmm. Oke. Okay.
4: Sagu tadinya 235 menjadi 2.
0: Hmm.
4: 2,5 Bang Wisnu.
0: Oke, okay, udah naik semua nih. Itu
4: akibat melemahnya warga dan saya. Gini Bang Wisnu.
0: Iya.
4: Saya bagaimana Bang Wisnu? Kalau seumpama ini seumpama Bang Wisnu ya.
0: Iya.
4: Mata uang Indonesia ini diganti Bang Wisnu. Okay. Dengan mata uang Amerika Bang Wisnu. Jadi statusnya mata uang Indonesia dengan Amerika sama Bang Wisnu gitu.
0: Oke.
4: Okay. Gitu. Apakah itu bisa Bang Wisnu? Apakah itu boleh gitu?
0: Oke.
4: Okay. Umpamanya mata uang Indonesia ini diganti saja namanya Bang Wisnu.
0: Oke.
4: Okay. Disamakan dengan uang Amerika. Jadi supaya seimbang. Jadi jangan uang Indonesia ini selalu melemah dan melemah. Ya nanti ujung-ujungnya ke 19.000.
0: Iya.
4: Ke 20 itu sudah semakin tahun semakin naik Bang Wisnu. Itu sudah pasti itu Bang. Dan okay. juga yang senang Bang Wisnu ya. Yang senang itu yang megang uang Amerika Bang Wisnu gitu. Dia senang. Masalahnya dia itu mata uangnya itu naik tambah banyak gitu. Sedangkan yang megang uang Indonesia semakin lemah, semakin dikit gitu Bang Wisnu.
0: Oke.
4: Okay. Sedangkan kebutuhan semakin banyak, semakin apa namanya pada naik semua Bang Wisnu gitu.
0: Oke, okay, baik Pak Leman. Terima kasih. Iya.
4: Oke, Bang Wisnu itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau menurut Pak Leman ya suruh mengganti nilai apa namanya rupiah ke dolar. Tapi itu namanya ada yang disebutnya itu namanya adalah dolarisasi atau dollarization, dan ini artinya menghilangkan rupiah secara total ya, dan menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai alat pembayaran sah dalam setiap transaksi. Namun efeknya tuh bagaimana? Kita kan harus mengetahui juga kalau semisal kita mengganti nilai apa namanya mengganti rupiah mata uang kita ke dolar ya. Tentunya apa namanya negara ini akan mengalami hilangnya kendali penuh ya atas ekonomi nasional, karena seluruh kendali keuangannya ini berpindah ke Bank Sentral Amerika nih nantinya. Dan ini pastinya berdampak langsung pada masyarakat, harga barang turun bukan nilainya ya, harga semua barang di toko akan berubah drastis menjadi pecahan dolar. Nah, semisal ya contohnya es teh 5.400 yang berubah menjadi 0,3 atau 30 sen. Nilainya tuh sama, hanya angkanya aja yang mengecil. Dan masih banyak lagi ya, terutama bagi pemerintah sendiri, nanti BI akan kehilangan fungsi utamanya nih kalau semisal rupiah diganti ke apa namanya dolar Amerika Serikat. Coba kita langsung ke pendengar terakhir ya, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
5: Selamat pagi, good morning Bung Wisnu.
0: Good morning. Ya, selamat pagi Pak Caswa. Gimana nih?
5: Kabarnya?
0: Alhamdulillah di sini sehat. Pak Caswa sendiri gimana?
5: Lihat terus ya suaranya.
0: Alhamdulillah.
5: Syukur, mudah-mudahan selalu sehat terus. Iya. Buat Bung Irfan ya, baik salam ya, selalu sehat semuanya.
0: Amin. Syukur. Amin.
5: Biar bisa aktivitas terus mengasah keadaan ekonomi.
0: Iya. Gimana Pak Caswa?
5: Ya kalau menurut saya ya yang saya rasakan ya untuk hari-hari ini dan udah lama ya dibilang sakit berdiri masyarakat. Jadi sakit berdirinya gimana? Ya orang dari mulai sayur sampai begitu pun ke sembako belum tidak ada perubahan, lebih parah.
0: Nah, tambah naik ya, ya di sana, Pak Caswa.
5: Iya, serba parah.
0: Okay.
5: Makanya kan pedagang-pedagang kan banyak yang ngeluh ya, ngeluhnya dari segi intinya kok nggak dagang, nggak jualan. Iya. Ah mau jualan gimana keberadaannya, belanjanya aja udah segini mau menjual berapa kan seperti itu.
0: Iya untungnya jadi tipis banget ya.
5: Ya iya bahkan kan usaha zaman sekarang itu intinya kepulangan modal pun udah beruntung. Tapi kan kita tidak selamanya ingin seperti itu. Harus ada batinya meskipun sedikit-sedikit.
0: Okay.
5: Buat tambah-tambah ekonomi, menafkahi keluarga seperti itu. Apalagi sebagai saya, orang-orang pengamen jalanan ya, orang-orang tuh tahu semua ngeluh. Ngeluh dari segi ini ya. Tambah-tambah lagi dari pihak sekolahan MBG kan, pedagang-pedagang kan banyak yang ngeluhnya di situ karena ekonominya lemah. Saya sih berharap ya, jangan lama-lama kalau bisa, karena semua yang dirasakan dengan masyarakat Indonesia itu yang saya perlu tahu ya, intinya ya semuanya nggak ada yang murah mas. Jadi intinya ya tolonglah harus bijaksana seperti tadi yang wawancara, keberadaannya pemerintah itu harus memayungi. Ya memang benar, harus secepatnya. Karena apa? Biar masyarakat kita itu tidak menjerit. Ibarat lagi-lagi benar kata Mama Toli itu tadi, udah ngos-ngosan masyarakat ini.
0: Iya. Okay.
5: Ibaratkan mati berdirilah seperti itu.
0: Baik, ya, Pak Jasa.
5: Saya harap mudah-mudahan normal kembali. Jadi kayak gini, intinya ya harga serba turun. Terus apa yang namanya penghasilan kita meskipun di atas harga itu, biar bisa menyimpan entah 1.000 rupiah, entah berapa. Tapi kan kalau keberadaan kayak gini, boro-boro nyimpan, meskipun punya simpanan pun parang kerbong.
0: Oke, baik Pak Jaswa. Terima kasih.
5: Ya selalu, Bung Wisnu Saputra sama Bung Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari berbagai macam daerah ya, pendengar tadi sudah memaparkan bahwasanya banyak sekali harga-harga yang sudah naik juga nih. Tapi kita juga berharap tentunya pemerintah juga bisa mengatasi hal ini secara baik, dan tentunya kita sebagai rakyat juga harus mendukung ya. Maksudnya nggak memanas-manasi dan segala macamnya untuk menenangkan, maksudnya agar tidak ricuh, supaya situasi kondusif tentunya, karena harga dolar ini semakin naik nih, supaya ekonomi lebih stabil lagi lah intinya. Tapi bagi pendengar yang ingin berkomentar, nanti kita masih ada di sesi kedua, dan kita saat lagi akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah berdampak bagi para perajin batik di Pekalongan, di mana ketergantungan bahan baku impor menyebabkan lonjakan biaya produksi. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat kembali menjadi mimpi buruk bagi para perajin batik di Pekalongan. Ketergantungan terhadap sejumlah bahan baku impor membuat pelaku industri batik harus menghadapi lonjakan biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang masih lesu. Sejumlah perajin batik Pekalongan mengaku harga bahan baku seperti kain katun, kombet, hingga pewarna sintetis dan pewarna alam terus merangkak naik seiring menguatnya dolar terhadap rupiah. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin tergerus karena kenaikan biaya produksi tidak selalu bisa diimbangi dengan kenaikan harga
2: margin
1: jual.
2: Sintetis naik tapi nggak terlalu tinggi. Yang paling signifikan yaitu di bahan baku kainnya. Saya kan mainnya di katun kombet 24S. Nah itu sekarang udah naik 5 kali
3: dari
2: awal, iya. Dari awal harga Rp35.000, sekarang sudah sampai Rp40.000.
1: Menurut Huda, kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Dampaknya membuat industri batik Pekalongan sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah karena sebagian besar bahan baku masih dipengaruhi harga impor. Bahkan dalam kondisi pelemahan rupiah sebelumnya, keuntungan perajin disampaikan merosot hingga 40% akibat meningkatnya biaya produksi. Fenomena serupa juga dirasakan pembatik warna alam, batik banjir Krisnowati. Ia mengeluhkan kenaikan harga kain hingga berbagai aksesoris produksi yang terdampak penguatan dolar.
4: Batik di Kota Pekalongan dengan adanya dolar naik, harapannya yaitu karena untuk pembelian bahan baku juga kita kesulitan karena dengan naiknya harga juga naiknya barang yang kita naikkan juga.
1: Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa industri batik yang selama ini menjadi ikon ekonomi kreatif Pekalongan akan semakin tertekan apabila nilai tukar rupiah terus melemah. Pelaku usaha batik berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketersediaan bahan baku dalam negeri agar industri batik tidak terus-menerus menjadi korban gejolak ekonomi global. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suhu bunga di negara maju. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
2: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
3: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
2: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow, ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
3: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

0: sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
2: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton.

nonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan kembali pendengar terkait dengan perbincangan pelemahan rupiah yang ternyata berdampak pada sejumlah sektor di tanah air. Termasuk kali ini saya juga akan ajak Anda mengetahui ya bagaimana rupiah berdampak pada harga tempe dan juga tahu ya. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa juga mengakui mendapatkan informasi dari pedagang tahu dan juga tempe di dalam negeri bahwa memang sudah tergerus keuntungannya karena nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia mengungkapkan pelaku usaha tahu dan juga tempe saat ini menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya bahan baku impor. Kita akan coba cari tahu lebih lanjut bersama dengan Ketua Paguyuban Perajin Tempe dan juga Tahu Jawa Barat, Muhammad Zamaluddin.
1: Wawancara Pro 3.
2: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik-baik
2: saja. Alhamdulillah baik-baik saja. Boleh disampaikan dulu, mungkin diceritakan bagaimana aktivitas para perajin tahu tempe di beberapa waktu belakang ya di tengah pelemahan rupiah, silakan.
3: Untuk sekarang kita masih produksi secara normal, jualan juga belum ada kenaikan. Cuman kalau kedelai, udah naiknya udah tinggi sih sekarang ini.
2: Sejak kapan dirasakan ada kenaikan harga kedelai, Pak?
3: Kalau kenaikan harga kedelai dirasakannya dari sebelum puasa.
2: Dari bulan apa? Februari ya atau Maret?
3: Februari udah naik.
2: Februari sudah naik. Kemudian harganya semakin melonjak atau bagaimana?
3: Ya terus makin naik, karena kan kalau kedelai ini naiknya nggak gede, 100 seperti okay. itu.
2: Tapi memang kalau untuk produksi tahu dan juga tempe, berapa persen sih Pak kebutuhan untuk kedelai impor Pak?
3: Kalau nggak 100%-an.
2: Oh berarti semuanya memang diproduksi dari kedelai impor?
3: Impor.
2: Dari mana ya, tuh Pak?
3: Karena lokalnya nggak ada.
2: Impor dari?
3: Amerika.
2: Oh Amerika, dari Amerika.
3: Ada Kanada juga ada.
2: Okay.
3: Jadi Amerika sama Kanada yang dipakai.
2: Amerika dan juga Kanada. Kalau di tengah pelemahan rupiah saat ini bagaimana Pak untuk harga belinya ya?
3: Ya harga beli mahal, naik kemarin aja naik 100 rupiah lagi.
2: Ini
3: tadi yang karena dia naik lagi 100.
2: Oke, berdampak tidak pada penjualan? Misalnya harganya lebih mahal atau mungkin mensiasati dengan ukurannya diperkecil seperti itu Pak?
3: Kalau untuk sekarang sih belum ada apa? Belum diperkecil, belum menaikkan harga. Nah itulah yang jadi masalah untuk pengrajin sekarang ini.
2: Oke. Okay.
3: Jadi mereka ya menjerit lah.
2: Belum ada kenaikan untuk harga jualnya, tapi kan harganya naik terus. Ini bagaimana untuk memperoleh keuntungannya, Pak?
3: Ya berkurang, ada yang merugi juga ada.
2: Oh, oke. Okay. Ada cerita mungkin dari perajin di wilayah Jawa Barat, silakan.
3: Karena yang tahu ini kan susah untuk naikin harga, jangankan gede gitu kan, 50 rupiah aja per piece, kita susah kalau nggak semuanya bareng naik.
2: Oh.
3: Makanya waktu tahun 2023 kita demo produksi itu, demo mogok, kita ingin naikin harga.
2: Tapi pertimbangannya gitu. Belum bisa ya, akhirnya harganya tetap di harga pada umumnya, tidak ada kenaikan di harga jual ya?
3: Ya untuk sekarang sih belum ada kenaikan.
2: Oke, okay. Kalau produksi sendiri berapa banyak Pak untuk wilayah Jawa Barat?
3: Jawa Barat ribuan pengrajin tahu. Satu Jawa Barat.
2: Terus siasatnya gimana Pak di tengah kenaikan harga tapi harganya nggak dimahalin gitu? Itu gimana?
3: Belum ada. Kita belum ada apa?
2: Tapi
3: ada kenaikan, belum.
2: Akhirnya rugi dong
3: belum
2: Pak.
3: Belum diperkecil. Ya ada yang rugi, ada yang ya kalau berkurang sih udah pasti keuntungan. Yang merugi udah sampai merugi udah ada.
2: Oke. Kalau dari konsumen sendiri Pak, apakah sudah ada yang mulai menanyakan gitu ya dari harga kemudian?
3: Sudah ada.
2: Nah, itu seperti apa
3: sudah
2: Pak?
3: Mulai ada yang menanyakan. Ya itu kita kan harus kompak semua kalau mau naik semua. Karena kalau 1-2 nggak bisa untuk naikin harga sendiri. Kita harus kompak okay. naik semua. Kalau untuk tahu tempe seperti itu biasanya.
2: Ada ribuan ya di Jawa Barat. Totalnya berapa Pak
3: iya.
2: pastinya?
3: Kalau yang ada di grup sih sekitar 700-an sih.
2: 700 perajin tahu tempe di Jawa Barat. Ini kompak ya untuk tidak menaikkan harga dulu ya?
3: Ya, belum naikkan harga dulu. Okay. Karena ya ini kan belum tentu kita sampai berapa naiknya, belum tahu. Nah, kalau kita naikin harga sekarang, terus besok-besoknya naik-naik lagi, nah itu yang kita bingungnya. Makanya kita nunggu pemerintah untuk bisa menstabilkan harga dulu.
2: Jadi khawatir karena besok harganya akan naik, jadi tahan dulu, karena takutnya nanti khawatir naik lagi ya. Membingungkan juga ya, untuk pembeli ya. Jadi bingung pembelinya ya, juga ya.
3: Sekarang naik lagi terus, belum stabil.
2: Kalau untuk produksi ada yang dikurangi tidak, Pak?
3: Kalau untuk belum sih nggak ada yang kurang.
2: Masih tetap normal-normal saja ya?
3: Masih normal saja, kualitas sama dengan ukuran juga ya sama, semuanya sama. Yang bedanya kita keuntungannya aja. Ada yang berkurang, yang berkurang banyak, ada yang merugi.
2: Selain harga kedelai, ini kan plastik juga masih mahal ya Pak. Tahu, tempe, ini kan beberapa tidak pakai daun pisang. Nah itu bagaimana Pak di tengah kenaikan beberapa harga komoditas?
3: Kalau plastik itu udah dari apa? Sebelum puasa kita udah mulai naik, habis lebaran naiknya paling tinggi, itu karena dampak perang itu mungkin. Tapi sekarang pasti udah mulai agak turun, 20%-an lah dari kenaikan kemarin kan naiknya hampir 100%, sekarang udah turun 20%-an lah. Ya lumayan.
2: Lumayan ya. Cuman untuk
3: produksi ini kita belum ada kestabilan di harga kedelai yang kita bingung itu.
2: Itulah sebagai bahan baku utama, apalagi Indonesia penduduknya tiap hari makan tahu dan juga tempe ya, diolah berbagai macam olahan.
3: Karena lokal yang sekarang ini banyak ya udah nggak ada di pasaran.
2: Baik. Nah kalau dalam situasi
3: lokal.
2: Iya, kalau dalam situasi seperti ini apa dukungan apa yang paling dibutuhkan oleh para perajin Pak?
3: Ya kita dukungan dari pemerintah ya menstabilkan harga dulu lah biar kita jelas mau naik-naik atau enggak juga enggak apa-apa sih kalau kita mah. Yang penting stabil dulu harga kedelainya biar kita tahu apakah kita harus menaikkan harga atau enggak. Karena kalau kita naikin hari ini besoknya kedelainya naik lagi. Nah itu yang jadi bingungnya, kasihan ke konsumen juga kan.
2: Baik, tapi sudah ada komunikasi belum dengan pemerintah, misalnya pemerintah daerah dari dinas perdagangannya mungkin Pak?
3: Kalau yang datang mah udah dari Disdagin, dari DKPP. Cuma yang jadi masalah tidak ada tindak lanjutnya, nggak ada.
2: Tapi intinya sudah disampaikan ya?
3: Iya, saya udah menyampaikan.
2: Keluhan dari perajin.
3: Keluhan semuanya udah disampaikan, keluhan-keluhan tuh. Cuman ya itulah, belum ada tanggapan sama sekali dari pusatnya.
2: Mungkin apa harapannya ke depan sehingga produsennya juga tetap produksi tahu tempe tetap terus berjalan di tengah kondisi saat ini? Silakan Pak Zamal.
3: Ya, saya ingin pemerintah seperti dulu lagi, mengaktifkan lagi pajale, padi jagung, kedelai. Sekarang kan cuma padi jagung, kedelainya hilang di Bulog. Kalau Bulog jualan lagi, ya insya Allah lah, kedelai. Dan dulu juga kalau Bulog jualan kan stabil, waktu zaman dulu juga seperti itu. Terus, ya swasembada kedelai terus, yang ininya apa, pertanian kedelainya digalakan lagi gitu kan. Karena kan kedelai lokal bagus, dulu juga ada. Yang banyak dipakai itu dari Cianjur, Ciranjang, sama apa? Itu Bondo, terus Galunggung itu
2: lebih dilibatkan lagi ya untuk bersama dengan
3: karena kualitasnya lebih bagus dari impor itu.
2: Baik. Kalau begitu kita harapkan semoga produsen tahu tempe tetap terus berjalan di tengah ketidakpastian saat ini, tapi tetap terus bertahan ya Pak. Terima kasih Pak Zamal atas waktunya.
3: Terima kasih, sama-sama.
2: Ketua Paguyuban Perajin Tempe dan juga Tahu Jawa Barat Muhammad Zamaluddin.
1: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kenaikan harga bahan pokok seperti cabai dan bawang merah serta melemahnya nilai tukar rupiah ternyata juga menekan omset atau pendapatan dari para pedagang warteg. Menghadapi situasi ini banyak para pedagang warteg yang harus memutar otak dengan mengurangi porsi makanan contohnya agar tetap dapat beroperasi tanpa kehilangan pelanggan. Bahkan ada informasi juga bahwa pelanggan warteg pun kelihatannya mulai berkurang karena dari omset saja mereka mengeluh ya, terjadi pengurangan omset akibat mungkin karena kondisi yang terjadi sekarang ini. Nah, bagaimana kondisi realnya? Kami sudah bersama juga dengan Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara Kowantara Mukroni.
1: Wawancara Pro.
4: Pak Mukroni,
5: Pak Zaini.
4: Jadi kabar para pedagang warteg dengan kondisi seperti ini, cabai naik, bawang merah naik, minyak goreng naik, bagaimana Pak Mukroni?
5: Nah, ini kami mau ini juga itu palas dolar, Pak.
4: Oh.
5: biar Pak nanti
4: pakai
5: dolar. Enggak, Pak. Ya ini aja, Pak. Sebenarnya sih dulu krisis 98 juga pernah ya.
4: Iya.
5: Dolar. Cuma ini kelihatannya juga udah undervalued ya, sudah 18 ya.
4: Iya.
5: Makanya jadi ya agak beban juga sih, karena memang ada beberapa menu di warteg itu Pak Zed kan masih pakai itu ya,
4: bahan bakunya impor
5: dolar.
4: Ya.
5: Misalnya tempe ini kan macam-macam kan, malah kalau warteg kalau nggak ada orek tempe itu nggak khas lah namanya warteg. Orek tempe basah, terus keripik tempe macam-macam lah. Nah, ini ya kita kan belum ini ya, belum bisa menyediakan tempe dibuat dari kedelai dari lokal
4: ya. 90% lebih dari impor itu kedelainya, Pak ya.
5: Jika dolar naik kan ya jelas lah tempe naik, apalagi dibungkus dengan plastik ya, bukan dengan pisang kan.
4: Iya, sekarang itu pakai plastik ya Pak Bukron ya tempe itu ya.
5: Iya, sekarang karena daun pisang susah, Pak.
4: Yeah.
5: Ini petani ini mungkin enggak visible ya, jadi para pengrajin tempe lebih visible pakai plastik.
4: Ya.
5: Ini double, Pak, ini, Pak.
4: Belum lagi minyak goreng juga naik ya Pak Mukroni ya?
5: Kenapa?
4: Minyak goreng juga naik begitu kabarnya ya?
5: Ini HIT kan katanya mau naik, cuma saya tapi di pasarnya sudah 20, Pak, itu teman-teman.
4: 20.000. Ini mungkin karena plastik juga, Pak, kemasannya naik juga itu kan plastik ya?
5: Bisa itu ya, itu botolnya ya atau pouch-nya ya.
4: Pouch-nya ya, betul.
5: Itu. Ya begitu, Pak. Jadi kalau apa itu saya judulnya lucu nih, Purbaya mau investigasi itu ya.
4: Yeah.
5: Jadi saya di share itu ya, alhamdulillah kalau bisa sering makan lah di warteg kan.
4: Pak Purbaya kan kabarnya hobi makan di warung itu, Pak.
5: Ya, banyak kan dia suka pecel ya, mungkin pecel ayam, sekali-kali makan orek tempe lah.
4: Ya, mampir ke warteg sekali-sekali biar Pak Purbaya tahu ya bagaimana kondisi di warteg, kenaikan harga bahan makanan juga seperti apa begitu ya Pak Mukroni ya.
5: Kantor saya kebetulan di bawah kan ada warteg, namanya Warteg Lumbung Mataram, Pak.
4: Ya.
5: Jadi biar nanti saya bisa ketemuin lah, nanti saya bisa berkeluh kesah sama beliau.
4: Tapi Pak Mukroni, kalau kenaikan harga bahan makanan seperti ini, itu dampak yang terasanya seperti apa sebenarnya, Pak?
5: Iya tadi, Pak. Jadi di warteg ini kan kalau kita hitung ya,
4: harga menu kan
5: ada komponen bahasa ini satu adalah harga bahan pokok ya, harga bahan pokok,
4: bahan makanan, bahan-bahan bakunya lah begitu ya,
5: macam-macam. Yang kedua kan gaji asisten kan. Terus yang ketiga ya operasional dari listrik, gas itu kan. Terus yang keempat adalah sewa
4: ya.
5: Kalau gaji asisten, misalnya kita keberatan, kita bisa mengurangin ya.
4: Yeah.
5: Jangan kita naudzubillah, jangan sampai
4: ada pengurangan karyawan warteg lah begitu ya.
5: Terus kalau listrik
4: itu ya, udah pilihan terakhir lah kalau ada pengurangan ya Pak Mukroni ya.
5: Ya tadi, Pak, kalau ada kenaikan yang tidak seimbang kan posisi kreativitas teman-teman pedagang warteg kan ada macam-macam, bisa mengurangi karyawan. Nah, terus tadi yang saya sebut itu ada gas, listrik ya, kita menghemat dengan matikan gitu kan, atau buka tidak 24 jam gitu kan, karena itu biaya. Terus sewa, kalau sewa mahal ya kita cari yang lebih murah, kita bisa berjauh lah dengan pusat-pusat, misalnya ke Bekasi, ke itu kan lebih murah daripada di pusat Jakarta gitu kan. Nah, ini masalahnya ini kalau harga ini pusing, Pak. Misalnya harga hari ini cabai 60, besok 70, ini kan waktu-waktu pusing, ini gimana ini kok. Dia mensiasati gitu kan, mensiasati dari itu. Oleh karena itu ya tadi, kalau memang harga meluncak terus kelihatannya tidak turun-turun gitu kan, volatilitas tinggi gitu kan, nah ini tadi dia akan mengambil risiko yang mana, apakah dia akan mengurangin karyawan atau dia pindah gitu kan. Nah, ini kreativitas. Oleh karena itu ya tadi, yang paling sensitif di warteg itu adalah kenaikan harga itu, Pak. Bukan harga itu, Pak Zaini.
4: Jadi pengaruhnya bisa ke omset, karena kalau dari yang saya baca kesaksian dari para pedagang warteg ya, Pak, ada yang pendapatannya biasanya sehari bisa 5 juta, sekarang di bawah itu. Ada yang sehari biasanya 2 sampai dengan 3 juta juga, akhirnya sekarang ini di bawah itu. Itu betul seperti itu, Pak Mukroni?
5: Iya, sebenarnya kalau kita ini kan dibandingkan dengan pandemi, banyak juga sih teman-teman yang merasa bahwa kok enak di pandemi. Kalau saya sih enggak sih ya, karena kalau pandemi kan sudah distancing sosial ya, orang enggak bisa beli kan, paling take away gitu kan, atau pakai online. Nah, sekarang ini kan masih banyak orang datang, cuma kan tadi daya beli.
4: Biasanya makan dan ayam, sekarang makannya tahu tempe aja begitu. Contohnya begitu ya.
5: Karena kadang-kadang saya, Pak, saya punya uang. Ini kan saya di depan itu kan banyak tukang ojek ya. Tukang-tukang itu tuh bilang, Pak, saya punya uang 10.000. Bu, saya punya 10.000.
4: Dapatnya apa begitu?
5: Ya, gitu kan. Nah, ya itu. Nah, itu kan ya sudah kita layani. Tadi kan tadinya dulu dapat ayam, sekarang ya cuma hanya tempe. Mungkin ya ada telur separoh lah. Itu yang ya, tapi jadi bukan berarti memang nggak ada pelanggan, tapi ya tadi
4: dari porsi yang dijual akhirnya nilainya yang harus didapat jadi berkurang begitu ya, Pak Mukroni ya.
5: Itu satu, yang kedua omset bersih gitu kan, atau juga turun kan tadi.
4: Tapi selain informasinya, ada kan katanya mengurangi porsi makanannya atau ukurannya, mungkin tempenya jadi lebih kecil atau apalagi nih, Pak, upayanya Pak selain itu, Pak?
5: Ya, ya memang kadang gitu kan, karena memang di warteg itu kan kadang-kadang menyiapkan atau menyediakan nasi yang luar biasa gitu kan. Sekarang mungkin dikurangi gitu kan. Terus tadi misalnya cabai gitu kan, sambal ya, terutama untuk sambal-sambal disubstitusi mengganti dengan itu. Dengan tomat.
4: Biasanya kan jagoan cabenya kan kalau di warteg itu kayak cabai rawit merah begitu ya, Pak Mukroni ya. Jadi dicampur tomat lah begitu sekarang ya.
5: Kualitasnya masih bagus, mungkin nggak pedes ya. Cuma kan tadi kan mengurangin naikkan harga supaya belanjanya juga masih terjangkau gitu kan.
4: Pak Mukroni, ini kan juga ada informasi ya Pak, sekarang ini kan pegawai kantoran juga lebih memilih membawa bekal dari rumah lah agar lebih irit begitu ya. Nah, itu pengaruh nggak Pak untuk warteg-warteg yang memang ada di sekitar perkantoran, Pak?
5: Iya, jadi memang dengan kondisi daya beli ya, mereka mungkin menghitung karena kebutuhan, apalagi ini sekarang ini kan sudah ritual, bulan apit ini memang agak menurun Pak. Orang mengatakan bulan kejepit ya, karena di bulan ini kan banyak
4: keperluan untuk anak sekolah lain sebagainya begitu ya.
5: Maksudnya kan mereka juga menghitung. Nah, kalau di rumah kan memang sudah masak gitu kan, terus ya tinggal itu, cuma mungkin kan kadang-kadang orang bosan kan namanya. Di rumah kadang-kadang di stasiun yang di tempat ini kan stasiun kan itu banyak orang-orang yang bawa bekalnya nasi, terus dia beli lauk gitu.
4: Lauknya beli di warteg tetap, nasinya bawa dari rumah begitu ya.
5: Padahal untung banyak itu di nasi.
4: Nasi, betul-betul ya.
5: Jadi itu Pak, yang fenomena yang ada di lapangan.
4: Tapi sampai dengan saat ini ya Pak, dari laporan yang Kuantara terima begitu, belum ada warteg yang tutup kan Pak, akibat kondisi seperti sekarang ini begitu?
5: Ya, ada sih.
4: Ada juga?
5: Kan ada yang batik fancy, batik franchise itu kan, modalnya terlalu tinggi gitu kan, terus tapi nggak, ya tadi kan karena hitung-hitungannya nggak anu, mungkin banyak tutup gitu kan. Nah, tapi kalau yang konvensional sih kuat, karena yang kan pembagiannya kan ini ya, kalau franchise kan ada yang pengelola, terus ada investor, macam-macam.
4: Nah, Pak Mukroni tadi kan, Pak Mukroni katakan bahwa ingin mengundang Pak Purbaya lah untuk makan di warteg supaya tahu kondisi di warteg. Apa ingin Bapak sampaikan ke Ketua Purbaya, Pak Mukroni?
5: Ada pengaruhnya Pak. Jadi memang kita nggak separah gitu pandemi kan, karena pandemi kan karena ada disensori, tapi sekarang tadi ada penurunan karena memang tadi ada menu-menu yang cukup naik gitu kan, kayak tempe gitu kan, terus plastik gitu kan, gitu. Jadi ada terus yang ini kan. Semua kita kan dari desa gitu kan, petani, kita kan nggak kangkung sebagainya. Nah, kalau udah naik juga ada pengaruh Pak, karena transportasi juga naik kan. Bensin, terus bahan-bahannya misalnya pupuk kan, terus pakan itu kan. Jadi mungkin ini sekarang telur lagi turun ini, telur ayam. Tapi yang lainnya kan kayak terong itu naik Pak.
4: Naik, iya betul.
5: Terus jadi memang ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya terhadap penurunan omset. Tapi memang tidak fatal ketika pandemi kan. Kalau pandemi kan memang karena nggak ada pelanggan yang datang gitu kan.
4: Yeah.
5: Itu sih yang sekarang saya pantau dari teman-teman di daerah ya, yeah, di sekitar Jabodetabek ini.
4: Paling tidak akhirnya pengusaha warteg atau pemilik warteg mesti lebih kreatif lah begitu ya, Pak Mugroni ya.
5: Betul,
4: mengantisipasi
5: betul
4: keadaan seperti ini begitu ya, Pak.
5: Betul, betul.
4: Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan dari Kuantaro. Terima kasih banyak Pak Mugroni. Ya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi kedua dari Kopi Pro 3. Dan Anda bisa langsung berkomentar dan juga beropini mengenai tema kita pada dini hari ini, dampak pelemahan rupiah ke berbagai sektor. Banyak sektor yang terdampak ya dari melemahnya nilai tukar rupiah ini, dari masyarakat umum di mana harga kebutuhan yang menggunakan bahan baku impor ini berpotensi naik, sehingga harga pangan yang dibeli oleh masyarakat umum ini cenderung naik juga. Selain itu, pelaku UMKM yang memakai bahan baku ya khususnya impor juga ini bisa menghadapi kenaikan biaya produksi, sehingga margin keuntungannya ini lebih sedikit dibandingkan biasanya. Bukan hanya itu saja, industri manufaktur pun juga ikut terpengaruh ya, karena banyak industri manufaktur ini masih bergantung pada bahan baku impor, sehingga biaya produksinya ini terus meningkat. Bahkan tidak sedikit juga ya industri-industri bahkan ini rawan PHK nih karena melemahnya nilai tukar rupiah ini. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda di masa melemahnya tukar rupiah ini? Kalau kita berbicara mengenai pemerintah, pasti banyak kebijakan yang telah diterapkan ya. Ya, itu memang teknis banget. Tapi kalau dari sisi masyarakat sendiri, dari Anda sendiri, bagaimana nih kemungkinan cara mengatasinya untuk menghadapi nilai tukar rupiah yang semakin melemah ini? Anda bisa sampaikan di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-3998.

0: Ya, saya ingin mendengar pendapat Anda nih, apakah di daerah Anda sudah mulai naik harga bahan pokoknya, harga bahan bakunya untuk masak dan segala macamnya, atau bahkan dari wartegnya nih, seperti yang disampaikan narasumber sebelumnya ya, harga makan-makanan di warung makan gitu, apakah sudah mulai naik juga, dan bagaimana ya menyikapinya dari sisi masyarakat sendiri, bagaimana Anda bisa sampaikan. Kita coba sapa pendengar, ada Pak Nanang di Mataram. Selamat malam, selamat dini hari ya Pak Nanang.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Selamat dini hari ya Pak Nanang, apa kabar di Mataram nih Pak?
1: Ya, alhamdulillah baik-baik saja ini kondisinya ini apa? Daya beli ini sangat menurun sekali ini.
0: Iya, benar nih. Kalau di Mataram sendiri gimana nih, Pak? Pak Nanang sendiri sudah merasakan?
1: Iya, boleh-boleh juga memang kurang terutama kalau boleh muslim memang banyak yang datang, tapi kalau boleh yang non-muslim memang agak kurang datang. So,
0: maksudnya gimana nih? Yang muslim sama non-muslim gimana maksudnya?
1: Kan ada wisatawan yang muslim sama non muslim.
0: Oh iya, wisatawan, oke.
1: Okay. Nah, kalau wisatawan yang muslim memang cukup banyak, tapi yang non muslim itu nggak ada, hampir jarang gitu.
0: Oh gitu. Tapi kalau kita tidak melihat dari sisi non muslim atau muslimnya sendiri, tapi apakah meningkat juga tuh Pak Nanang nih?
1: Iya, kalau yang kalau wisatawannya secara keseluruhan berkurang.
0: Oh, malah berkurang?
1: Iya.
0: Oke, berarti ini apa namanya? Wisatawan mancanegara atau dari domestik?
1: Iya, luar negeri ya.
0: Oh, luar negeri. Berkurang ya?
1: Iya.
0: Oke, oke.
1: Ini juga berkurang itu, Mas. Biasanya kalau kita di sini kan kalau ngajak-ngajak bicara aja itu, ya minimal dia ngeluarin uang tuh satu lembar merah.
0: Tipnya. Iya. Oke, iya. Kalau jadi tour guide gitu biasanya kita jelasin ada tip. Nah, itu tipnya berkurang gitu Pak Nana.
1: Iya, jarang. Oh. Mereka agak sulit gitu
0: okay,
1: ya.
0: Oke. Kalau dari sisi lainnya gimana Pak Nana? Dan itu kan dari pariwisata tuh. Kalau dari sisi lainnya?
1: Kalau dari anunya juga transportasi Mas. Ya, transportasi ini semuanya naik gitu, transportasi lokal maupun antar pulau, dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa itu berarti naik minyak ini Mas.
0: Oh, naiknya sampai beda jauh nggak sih Pak Nanang?
1: Ya nggak tahu, kata ini kan walaupun nggak diumumin resmi naik minyak ini Mas.
0: Oh iya. Oke, dari transportasi ya. Kalau makanan-makanan sendiri di Pak Nanang? Ya,
1: semuanya jelas ikut naik semuanya.
0: Oh, oke. Baik, Pak Nanang. Terima kasih ya, Pak Nanang ya. Emang harga-harga semuanya ikut naik semua nih.
1: Dini hari, Bung Wisnu. Selamat menikmati kopi malam dini hari.
0: Baik, Pak Mataram. Terima kasih. Selamat dini hari. Dari Pak Nanang di Mataram ya. Ini cukup menarik nih. Apa namanya, wisatawan mancanegara juga ikut berkurang. Karena kalau kita lihat dari sisi ini ya, positifnya ya, kalau melemahnya nilai tukar rupiah ini, ada yang mengatakan bahwasanya para eksportir diuntungkan dan juga meningkatnya sektor pariwisata nih. Atau mungkin di daerah Pak Nanang sendiri di Mataram ya. Saya juga ingin tahu di daerah lainnya juga nih. Kita coba sapa Pak Pandu di Riau. Selamat malam, selamat dini hari Pak Pandu.
2: Selamat dini hari Mas.
0: Selamat dini hari Pak Pandu. Iya, gimana nih Pak Pandu menanggapi hal ini Pak?
2: Kalau menurut saya ya, ini pertanda negara yang tidak mandiri itu kan.
0: Negara yang tidak bagaimana Pak?
2: Mandiri dalam
0: apa? Oh, tidak mandiri.
2: Kebutuhan ya. Kebutuhan baik sembako, alat-alat apa ya.
0: Iya.
2: Nah, itu impor. Tapi kalau negara itu tidak tergantung terlalu besar ke impor, itu dia tergantung pada nilai mata uang asing.
0: Oh benar, oke.
2: Nah, buktinya kita kan apapun diimpor, sampai jarum pentu pun diimpor kan. Tinta pemilu diimpor juga. Semua diimpor. Jangan kalau mobil ya boleh, nah, kita belum mampu kan. Nah, ini terus kita punya pakar-pakar keuangan.
0: Oke. Okay.
2: Seperti Ibu Sri Mulyani kok tidak turun tangan bantu gitu mana karena jadi ini kalau saya berharap itu kalau kita pegang satu ya itu misalkan satu keluarga itu kan tinggi nilai mata uang kita kan
0: iya
2: nah, itu saya ngerti kayaknya bisa nggak Mas ya Cenderung kita pemotongan nilai mata uang ini kan banyak nolnya ya.
0: Iya.
2: Ah itu deh mas. Okay. Jadi kalau kita tidak tergantung impor gitu.
0: Oke. Okay. Okay, itu mungkin dari sisi pemerintah. Kalau dari Pak Pandu sendiri nih, semenjak kenaikan harga ini, apa yang Pak Pandu lakuin? Atau mengurangi belanjanya, atau lebih selektif lagi, atau gimana gitu?
2: Benar. Iya, menunda keinginan untuk memiliki apa gitu ya.
0: Oh, ditunda.
2: Iya, ditunda sampai stabil kan harga ini kan. Itu istilah dari Pak Nurholis Majid itu dulu. Sudah lama waktu dia jadi Ustaz Khatib Idul Adha di Rawamangun dulu, saya ingat itu. Kita harus menunda keinginan gitu.
0: Oke. Baik, Pak Pandu, terima kasih.
2: Iya, terima kasih, Mas.
0: Iya. Selamat dini hari, Pak Pandu. Oke, dari Pak Pandu di Riau, kita beralih ke Pandeglang. Ada Pak Cipto. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Cipto.
3: Selamat dini hari, Bang Wisnu Wardana.
0: Salam tangguh, Pak Cipto. Di Pandeglang gimana nih kabarnya?
3: Alhamdulillah, cuacanya mah cerah-cerah aja biasa.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak Pandu gimana nih, Pak Cipto? Menanggapi nilai tukar rupiah ini.
3: Waduh, nilai tukar rupiah ini semakin menguat, mengkhawatirkan.
0: Menguat tapi mengkhawatirkan.
3: Jadi okay. Apa-apa sudah mahal. Ya seperti halnya ini di sini nyari minyak kita aja di Pandeglang sudah susah.
0: Susah ya, oke.
3: Okay. Iya. Terus. Ya, kita harus mengencangkan ikat pinggang lah, tahan sedikit, ya, jangan terlalu apa-apa diadakan, aduh, repot. Ya, mudah-mudahan Pak Presidennya sekarang ini mengurangin lah bepergian ke luar negeri, iya.
0: Oke.
3: Itu aja.
0: Baik, Pak Cipto. Terima kasih atas informasinya dan juga tanggapannya. Selamat dini hari, Pak Cipto.
3: Selamat dini hari.
0: Iya. Ya, silakan bagi pendengar yang ingin bergabung ya, masih ada sisa waktu nih di 0213523172, 0213844545, 0213866712. Atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, tapi sebelum ke pendengar lagi ya, kita ada coba membacakan WhatsApp atau tanggapan pendengar yang sudah masuk ke WA redaksi. Kita coba sapa. Ada Bung Irfan. Selamat malam, Bung Irfan.
4: Malam, Bung Wisnu.
0: Ya, Bung Irfan, gimana nih? Ada tanggapan nggak dari pendengar yang masuk ke WA?
4: Ada.
0: Oke, silakan.
4: Rina di Jakarta. Menurutnya, pelemahan rupiah ini paling cepat terasa dari kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari. Memang belum semuanya naik drastis, tapi barang yang bahan bakunya impor mulai merangkak naik. Kalau kondisi ini berlangsung lama, daya beli masyarakat bisa semakin tertekan karena pendapatan tidak ikut naik. Selanjutnya dari Pak Budi di Surabaya. Pak Budi melihat dampaknya cukup besar bagi UMKM yang masih bergantung pada bahan baku impor. Harga bahan baku naik, sementara kami sulit untuk menaikkan harga jual karena khawatir pelanggan berkurang. Pemerintah perlu membantu UMKM agar lebih mudah mendapatkan bahan baku lokal yang kompetitif. Selanjutnya dari Bu Siti di Yogyakarta. Sebagai ibu rumah tangga, saya khawatir kalau pelemahan rupiah berujung pada kenaikan harga pangan dan kebutuhan keluarga lainnya. Saat ini memang belum terasa, tetapi biasanya efek datang bertahap. Harapannya, pemerintah bisa menjaga stabilitas harga agar masyarakat tidak semakin terbebani.
0: Oke.
4: Cukup,
0: Bung. Baik, terima kasih Bung Irfan atas informasinya dari WhatsApp. Iya, pendengar. Sebenarnya ini apa namanya, pemerintah pun juga sudah ikut turun tangan ya, dengan mengintervensi pasar falas, menaikkan suku bunga yang sekarang menjadi 5,25%, lalu memberikan insentif ya agar eksportir menyimpan atau memarkirkan dolar hasil penjualannya di dalam negeri juga. Dan pembatasan impor itu juga dilakukan ya, dan masih banyak lagi. Tapi memang efeknya ini masih belum apa namanya ya, belum kelihatan ya, karena banyak sekali pengaruhnya, bukan hanya dari dalam negeri saja, melainkan dari luar negeri pun juga, dari global ya, itu banyak efeknya, mulai faktor eksternal yang terlalu dominan seperti suku bunga Amerika Serikat ini yang masih tinggi, yang menyebabkan memaksa bank sentral ini apa namanya, data ekonomi Amerika Serikat yang terus menguat memaksa bank sentral Amerika ini mempertahankan suku bunga tinggi, dan ini memicu investor global menarik modal mereka dari negara berkembang seperti Indonesia lalu memindahkan ke aset berbasis dolar. Jadi rame-rame pindah nih dari Indonesia ke dolar. Dan ada juga krisis geopolitik ya, peperangan di Timur Tengah, lalu dan masih banyak lagi. Oke, kita cukupkan sampai di sini ya pendengar ya, mungkin ya dari Pak Cipta tadi sebagai pendengar terakhir, dan melemahnya rupiah ini tentu menjadi tantangan pendengar. Tantangan yang perlu kita cermati bersama. Dan di tengah berbagai tantangan ini selalu ada peluang dan solusi yang bisa diupayakan ya. Yang terpenting mari kita tetap optimis, bijak menyikapi keadaan, dan terus mendukung penguatan ekonomi Indonesia. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri dari Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar pentas hiburan Kulon Progo Fair bagi masyarakat dengan mengangkat potensi daerah. Laporan selengkapnya oleh Harun Susanto.
1: Sampai malam minggu ya, tentunya Kabupaten Kulon Progo yang sudah belasan tahun tidak pernah ada hiburan atau apapun yang tentunya sangat berdampak dalam artian UMKM, kunjungan masyarakat luar. Nah, maka dari itu kami berinisiasi mengadakan hal ini adalah pesta rakyat.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar Kulon Progo Fair di alun-alun Wates Kulon Progo pada Sabtu hari ini. Dalam gelaran langka ini, Pemkab Kulon Progo mengandeng perusahaan swasta sebagai sponsor utama. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan, keterlibatan sektor swasta ini merupakan stimulus positif untuk memperluas investasi sekaligus memberi hiburan pada masyarakat. Acara yang digratiskan tersebut akan diisi dengan senam massal, pentas musik dan juga pasar UKM. Dengan keterlibatan UKM, harapannya dapat mendongkrak perekonomian masyarakat kecil.
1: Tentunya hari ini kami hadir bersama masyarakat, pemerintah Kabupaten Kulon Progo pengen saatnya kita bersama-sama membangun Kabupaten Kulon Progo. Dalam artian membangun adalah mensejahterakan semuanya.
2: Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Sutarman menjelaskan, skema gratis sengaja diterapkan demi mendongkrak animo masyarakat. Cara ini juga menjadi upaya untuk menarik calon investor karena Kulon Progo Fair diproyeksikan sebagai wadah promosi.
3: Ya kita optimalkan dan kita pengennya ya memang kita jangan ke pendapatan dulu lah, bagaimana masyarakat itu bisa menikmati hiburan yang mungkin sudah lama tidak ada. Itu saya kira lebih penting itu, baru nanti selanjutnya kita pikirkan untuk kedepannya.
2: Di acara ini, lanjut Sutarman, akan disediakan stand gratis yang diikuti oleh pelaku UKM. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pasca Lebaran Idul Adha 2026, Jasa Rias Pengantin atau MUA di Kabupaten Kaur banjir orderan. Laporan selengkapnya oleh Rohil Minata.
1: Tren pernikahan usai Lebaran Idul Adha tahun ini membawa berkah melimpah bagi para penyedia jasa rias pengantin atau makeup artist yang kebanjiran pesanan dari calon mempelai. Fenomena melonjaknya permintaan ini bahkan membuat jadwal kerja para perias penuh hingga bulan November 2026 mendatang. Meskipun tarif jasa mengalami kenaikan signifikan akibat naiknya harga kosmetik premium dan biaya operasional, minat konsumen tetap tidak surut. Banyak calon pengantin rela merogoh kocek lebih dalam demi mendapatkan visual terbaik di hari bahagia mereka. Fenomena ini membuktikan bahwa kualitas riasan kini telah menjadi salah satu prioritas utama dalam anggaran sebuah pesta pernikahan. Para MUA mengaku harus menambah asisten dan mengatur strategi manajemen waktu yang ketat guna memenuhi seluruh permintaan klien. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang MUA di Kabupaten Kaur, Sri Repi, melonjaknya pesanan ini juga didorong oleh tren gaya rias modern yang terus berganti dan menuntut para perias untuk selalu memperbarui keahlian mereka. Pengaruh media sosial membuat calon mempelai semakin selektif dalam memilih MUA yang memiliki portofolio sesuai dengan konsep pernikahan impian mereka.
2: Sangat-sangat banyak sekali. Sepertinya polanya sama setelah Lebaran Idul Fitri, setelah Idul Adha, penuh ini jadwalnya. Ini sudah full sampai dengan November 2026. Yang lainnya tinggal ngisi-ngisi Desember, sudah ada.
1: Ditambahkan Repi, perias dengan reputasi tinggi menjadi sangat diburu tanpa mempedulikan nominal harga yang ditawarkan. Diakui Repi, dirinya telah menaikkan tarif jasa MUA-nya 300-500 ribu dari sebelumnya karena harga makeup dan transportasi yang sudah berubah terpaksa harus dinaikkan tarifnya. Peningkatan omset yang drastis ini menjadi bukti nyata bahwa momentum pasca Lebaran selalu menjadi puncak panen rezeki bagi industri kreatif. Kreativitas dan adaptasi cepat terhadap tren global terbukti ampuh menjaga eksistensi para perias di tengah ketatnya persaingan bisnis.
3: Demikian RRI SP Bintuhan, Rohil Minata, Pro 3 RRI, terus mengedara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Wisnu Ardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama pada era reformasi setelah runtuhnya era Orde Baru yang berkuasa selama

0: 58 tahun pada saat Komnas HAM dibentuk, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.
1: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya ketika nilai tukar rupiah terus melemah sementara harga kebutuhan sehari-hari perlahan mulai naik? Bagi sebagian orang, pergerakan kurs dolar mungkin hanya terlihat sebagai angka di layar saja. Tapi ketika dolar Amerika Serikat menembus ke level 18 ribu rupiah, dampaknya bisa menjalar ke mana-mana, seperti harga barang, kemudian biaya hidup, bahkan lapangan pekerjaan. Lalu bagaimana sebenarnya kita harus membaca situasi ini? Apakah pelemahan rupiah masih dalam batas wajar atau justru perlu diwaspadai lebih serius? Kita akan membahasnya bersama dengan ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia FEB UI, Thelisa Aulia Falianti.
2: Wawancara Pro 3.
1: Salam sehat.
3: Ya, salam sehat untuk semua pemirsa RRI Pro 3.
1: Iya. Rupiah di 18.000, Prof. Apakah situasi ini berada dalam tekanan? Sebenarnya apa yang harus kita sikapi dari keadaan ini, Prof. Thelisa?
3: Ya, pertama-tama memang kita tidak boleh panik, itu nomor satu. Artinya bahwa ini kita tahu ada permasalahan dalam ekonomi yang perlu kita selesaikan. Nah, namun kita tidak boleh panik dalam arti melakukan hal-hal yang bisa menjadi bumerang untuk kita sendiri. Jadi artinya bahwa bagaimana kita bersama-sama menghadapi pelemahan rupiah ini. Karena walau bagaimanapun memang ekonomi kita kan adalah perekonomian terbuka ya. Jadi karena kita open ekonomi, kita kan bertransaksi dari sisi ekspor impor, kita bertransaksi dari sisi pariwisata dan investasi, kita bertransaksi dari sisi utang luar negeri ya, baik perusahaan maupun publik. Nah, jadi ada kurs itu gimana sih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita, jalurnya lewat apa? Itu kan ada jalur-jalurnya. Nah, itu pastinya akan berdampak. Nah, cuma bagaimana kebijakan agar dampaknya itu bisa kita minimalisir dan kita mitigasi bersama. Dan kemudian bagaimana langkah-langkah untuk agar rupiah ini jangan terlalu jatuh terus gitu. Betul. Jadi harus ada sinergi kebijakan untuk itu, dan itu butuh dukungan dari semua pihak, bukan hanya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan atau pemerintah, tapi juga dari perilaku masyarakat kita sendiri. Itu juga akan mempengaruhi seperti itu, karena kan rupiah itu sebetulnya dari permintaan dan penawaran terhadap rupiah dan dolar. Nah, jadi perilaku-perilaku perusahaan, perilaku dari masyarakat sendiri, misalkan kita berjalan-jalan ke luar negeri, kita membeli produk impor, itu juga akan mempengaruhi. Jadi sebenarnya kita juga bisa berperan untuk agar rupiah ini tidak terlalu melemah gitu. Okay. Cuma memang harus disinergikan oleh pemerintah secara komprehensif dan koheren gitu. Itu sih yang paling penting.
1: Ya, sebelum berbicara ke dampak-dampaknya dari pelemahan rupiah ini, tapi sebenarnya apa sih, Prof, faktor yang paling dominan membuat rupiah ini terus tertekan belakangan ini?
3: Ya, yaitu sentimen negatif ya. Jadi gini, rupiah itu ditentukan dua faktor, nilai tukar rupiah itu fundamental dan non-fundamental. Nah, di dalam fundamental faktor itu ada seperti daya saing kita dari sisi terms of trade, harga ekspor dibandingkan harga impor, terus kemudian net foreign asset kita, seberapa kita punya aset dalam dolar, itu secara fundamentalnya. Terus kemudian perbedaan pertumbuhan ekonomi antara kita dengan asing atau dengan Amerika ya, dalam hal ini yang sebagai pemilik dolarnya. Perbedaan uang beredar di antara kedua negara, perbedaan suku bunga di antara kedua negara, itu faktor-faktor fundamental. Nah, faktor non-fundamentalnya itu adalah sentimen negatif, news-news effect yang negatif, terus kemudian spekulasi. Nah, dua hal ini, non-fundamental ini yang sekarang lebih dominan dibandingkan dengan yang fundamental faktor. Jadi ada kekhawatiran dari investor-investor, baik investor global yang menanamkan saham di Indonesia ataupun obligasi di Indonesia ataupun FDI. Nah, kemudian dari sisi investor Indonesia sendiri, pengusaha-pengusaha Indonesia yang menaruh duitnya di luar gitu. Nah, sentimen negatif ini telah membuat itu dua hal, capital outflow. Jadi dolar kita itu kebawa gitu, tergerus. Nah, jadi kita sekarang cadangan dolar kita ini turun. Nah, itu yang menyebabkan kenapa rupiah jadi melemah. Karena ada sentimen negatif adalah misalkan ya, belakangan ini kan ada rumor-rumor macam-macam lah tentang fiskal kita yang dianggap nanti bisa melewati defisit lebih dari 3%. Terus karena program-program yang membebani, terus kemudian ada rumor-rumor bahwa Indonesia di downgrade. Kan ini berturut-turut banget nih, MSCI, Fitch, Moody's, terakhir S&P. Jadi itu menimbulkan kekhawatiran. Jadi orang yang dolarnya tadinya di Indonesia ditarik seperti itu. Jadi itu yang paling utama di

0: tambah faktor global, sentimen negatif dari global karena perang Iran-Israel AS ini belum menemui solusi karena kemarin buntu kan negosiasinya, yeah, belum berhasil seperti itu. Nah, itu makin menimbulkan kekhawatiran lagi, sentimen negatif yang disebut sebagai self-fulfilling panics. Kemudian juga ada flight to quality, ya, mencari aset yang lebih aman dalam kondisi tidak pasti. Investor mencari aset yang lebih aman yaitu US dollar. Akhirnya kan US dollar menguat, jadi rupiahnya melemah seperti itu.
1: Oke. Mulai ramai juga nih Prof soal potensi efisiensi hingga ancaman PHK. Sebenarnya seberapa nyata sih resiko ini kalau rupiahnya terus melemah?
0: Nah, jadi gini, berdasarkan penelitian industri manufaktur kita, ya kan penyerap lapangan kerja paling besar itu industri manufaktur.
1: Yeah.
0: Nah, industri manufaktur kita ternyata rata-rata 60-70% itu masih impor. Nah, disitulah rupiah mempengaruhi gitu. Dan ini berbarengan banget dengan energi.
1: Yeah.
0: Ya, jadi bukan cuma rupiah karena Selat Hormuz kemarin harga minyak jadi naik, logistik jadi naik. Nah, ini kan manufakturnya menghadapi biaya-biaya, biaya impor, biaya energi. Nah, ini kan naik semua. Nah, ketika cost dari industri manufaktur itu naik, nah mereka kan harus melakukan efisiensi. Nah, salah satu yang mereka pertimbangkan untuk efisiensi ya ujungnya tenaga kerja. Kalau mereka nggak sanggup, karena mereka kan harus mempertahankan margin keuntungan, jadi harus ada yang ditekan. Nah, yang ditekan itu salah satunya cost of labor. Mereka bisa melakukan efisiensi di labor karena mereka juga demand, karena dunia ini juga melambat dari sisi permintaannya. Karena kondisi global tidak kondusif, permintaan dunia melemah. Nah, demand order kepada produk-produk industri kita juga menjadi melemah juga. Nah, karena produk industri itu melemah, nah akhirnya mereka bisa melakukan penghematan efisiensi tadi, karena mereka menurunkan produksi kan. Nah, itu yang dikhawatirkan bisa menimbulkan PHK. Nah, terus kita juga tahu perusahaan-perusahaannya punya utang dalam dolar nggak? Rata-rata industri manufaktur
1: akan lebih berat lagi kalau punya utang dolar, ya Prof.
0: Betul, dan tidak di hedging. Kalau di hedging masih bisa dimitigasi, tapi kalau tidak di hedging mereka nggak beli forward gitu ya. Jadi kursnya tuh ngikutin yang sekarang, kan mereka jadi bebannya tambah dari beban biaya bunga utang mereka korporasi. Beban bunga utang korporasi naik, ya mereka akhirnya melakukan penurunan produksi dan melakukan penurunan kapasitas produksi, yang which means itu bisa menurunkan karyawan seperti itu, melakukan PHK itu tadi sebagai jalan pilihan gitu.
1: Oke, tapi ada opsi lain tidak, Prof. Telisa, yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam situasi seperti ini? Apakah perusahaan langsung mengurangi tenaga kerja atau mungkin ada pilihan-pilihan lain yang bisa dilakukan?
0: Iya, biasanya mereka bisa melakukan restrukturisasi, ya. Kemudian mereka juga bisa menyuntik modal gitu. Nah, tapi kan dalam kondisi sekarang, apakah mereka bisa mencari investor untuk menyuntik modal, ya?
1: Yeah.
0: Untuk mereka mempertahankan struktur dari keuangannya agar lebih sehat seperti itu kan. Jadi kalau mereka bisa mendapatkan investor untuk struktur modalnya, ada FDI baru, misalkan ada penanaman modal baru, nah itu bisa terbantu. Nah, tapi kan sekarang masalahnya apakah investor luar mau menanamkan modal dalam kondisi seperti ini, ya, wait and see seperti ini dengan risk sentiment yang meningkat tadi seperti itu, risk premium yang naik. Nah, ya, pilihannya sebenarnya gini, kalau selama dia bisa menjaga demand, ya, demand produknya itu bisa terjaga, misalkan gini, daya beli masyarakat domestik nih, domestik lebih pilih produk lokal, nah itu kan bisa terbantu dari sisi order, ya. Tapi itu harus ada bantuan kebijakan dari demand side policy pemerintahnya. Kemudian juga dari sisi pajak, mungkin pemerintah bisa mengurangi beban-beban pajak perusahaan, contohnya di restitusi. Kemarin kan banyak perusahaan yang mengeluh restitusinya ditahan gara-gara ada indikasi-indikasi, ada mereka yang bagus pun terbawa gitu dengan mereka butuh cash flow. Nah, kalau mereka nggak punya cash flow, ya mereka jadinya mau bayar tenaga kerja pakai apa? Jadi makanya kebijakan restitusi pajak perlu dievaluasi juga misalkan, dan insentif-insentif pajak itu agar perusahaan cash flow-nya, likuiditasnya bisa dibantu untuk menghadapi naiknya biaya-biaya produksi ini. Nah, kemudian dari sisi logistik harus ada terobosan dari pemerintah untuk menekan. Nah, terus kebijakan PPN juga, PPN ini banyak nih perusahaan-perusahaan yang barangnya dibalikin, yang ke misalkan mereka ekspor ke United Arab Emirates itu dibalikin kemarin. Nah, itu mereka harus bayar PPN lagi dua kali, jadi double. Nah, kayak gitu-gitu mereka butuh bantuan.
1: Biaya tambahan.
0: Kalau misalkan
1: tambahan
0: ini, iya, biaya tambahan. Jadi biaya-biaya tambahan ini bisa dicari mana yang bisa di ini supaya mereka tidak melakukan keefisiensi tenaga kerja tadi. Jadi membantu dari sisi perpajakan, kemudian dari sisi likuiditas perusahaan. Mungkin bisa dilihat juga apakah mereka butuh restrukturisasi dari perbankan misalkan, apabila masih dimungkinkan. Terus dari demand side policy-nya mereka dibantu juga. Nah, itu bisa mengurangi kemungkinan terjadinya PHK tadi. Dan kalau bisa perusahaan mungkin nggak langsung PHK ya, dia bisa pilih misalkan mengurangi jam kerja dulu.
1: Iya.
0: Kayak waktu COVID kan seperti itu.
1: Mencari solusi terbaik dulu kerja. Ya. Akhirnya tidak.
0: Iya. Jadi itu pilihan terakhir lah. PHK itu pilihan terakhir. Kita bersama-sama gitu loh. Kita juga butuh pahlawan-pahlawan.
1: Betul.
0: Ya CSR perusahaan juga untuk ya karena kalau nanti makin PHK demand makin jatuh, ya perusahaan sendiri siapa yang beli nanti kalau demand side-nya rendah seperti itu kan.
1: Oke.
0: Jadi saling supportnya gitu di sini.
1: Oke. Kebijakan-kebijakan tadi juga masih terus diperlukan sehingga perusahaan juga bisa mendapatkan stimulus dari pemerintah agar tetap terus bertahan dan juga mempertahankan pekerjanya ya, Prof. Telisa.
0: Betul.
1: Oke.
0: Betul.
1: Kalau langkah dari Bank Indonesia, menurut Anda saat ini seperti apa? Apakah sudah cukup untuk menahan tekanan rupiah?
0: Sebetulnya BI udah banyak banget mengeluarkan amunisi-amunisi ya. Ada 7 langkah strategis.
1: Betul.
0: Kemarin Gubernur BI menyampaikan. Jadi mulai dari pembatasan dolar, menaikkan suku bunga BI rate, kemudian
1: Falas
0: menaikkan
1: juga,
0: suku bunga SRBI ya. Terus memperkuat yang DHE dengan kebijakan DHE baru bersama pemerintah ya. Terus kemudian melakukan intervensi, triple intervention-nya diperkuat seperti itu. Jadi sebenarnya langkah secara moneter, tapi moneter ini nggak bisa sendiri masalahnya. Harus dari sisi fiskalnya juga tadi sustainability fiskal dijaga dan dari sisi sektoral pemerintahnya sendiri kredibilitas kebijakannya itu loh, karena kan belakangan ini ada kekhawatiran Indonesia semakin menjadi state capitalism sehingga private sector itu ketakut naruh duitnya di Indonesia, makanya muncul rumor-rumor downgrade dan sebagainya. Jadi bagaimana kita lebih menyampaikan lagi bahwa Indonesia itu pro market, meskipun kita menjalankan ekonomi Pancasila untuk kedaulatan negara, tapi kita market itu masih bisa bekerja, karena utamanya kalau sektor keuangan itu kan emang pasar ya, jadi pasar itu tidak didistorsi dengan intervensi-intervensi yang pro kontraproduktif gitu. Jadi artinya bahwa private sector itu masih bisa aman dan tenang menaruh uang di Indonesia seperti itu. Nah, bahwa Indonesia tuh masih ramah kepada investor gitu. Itu juga yang harus kita munculkan. Dan kemudian kita bersama-sama dengan masyarakat. Jadi masyarakat kan ingin diakui bahwa emang rupiah ini mempengaruhi loh, rupiah ini harus diperhatikan. Jadi pemerintah tuh harus menunjukkan business sense of crisis. Jadi nggak bisa bilang, oh kita pokoknya baik-baik aja titik. How to? Kita tuh baik-baik aja bahwa kita benar untuk menciptakan optimisme. Pemerintah mungkin komunikasi kebijakan untuk menciptakan optimisme, tapi realistisnya harus ada untuk supaya bahwa pemerintah itu menunjukkan care kepada kondisi masyarakat.
1: Betul.
0: Jadi nggak kayak menutup mata bahwa kita tuh pokoknya fundamental bagus, itu nggak akan ngaruh. Nah, itu mungkin bahasanya harus sedikit dirubah bahwa kita akui bahwa memang ini kita realistis sekarang dan kita hadapi bersama bahwa pemerintah sedang melakukan upaya terbaik untuk memitigasi ini. Tapi pertama, harus diakui dulu. Seperti Singapura kan gitu, mereka mengakui kok ada ini. Mereka nggak bilang Singapura itu imun terhadap segala krisis, enggak, mereka bilang ini kita akan melalui bersama. Nah, akhirnya kan Singapura malah menguat, bagus. Jadi dari situ kita belajar bahwa komunikasi kebijakan juga penting, yaitu komunikasi yang optimis namun realistis. Jadi optimis tapi tidak mengawang-awang sehingga seakan-akan di grassroots itu kurang diperhatikan gitu. Artinya suara-suara dari bawah itu bahwa kondisi di lapangan tuh seperti ini loh. Jadi jangan seakan-akan bahwa kita hanya lihat makro saja tapi di lapangannya kurang dirasakan. Nah, itu gap itu yang harus dipenuhi. Kalau gap itu solid, jadi kalau kita di dalam negeri udah solid dengan masalah gap itu, apa, komunikasi kebijakan tadi bahwa realistisnya itu kurang, nah itu yang perlu diperbaiki gitu loh. Nanti kalau itu realistisnya bisa lebih baik, nah itu masyarakat pun lebih ada sense of belonging, jadi kita lebih bisa bareng-bareng. Nah, kita butuh pahlawan devisa, gerakan cinta rupiah, terus local currency settlement, mengurangi ketergantungan kita terhadap dolar, karena kita bisa pakai yuan, bisa pakai euro dan lain sebagainya. Terus mengurangi yang tidak ada underlyingnya dengan asing, kita kurangi seperti itu.
1: Artinya bersama-sama juga, tidak hanya bergantungan kepada pemerintah tapi masyarakatnya juga harus bisa mulai aktif juga ya.
0: Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri terus, misalkan nggak ada kepentingan yang urgent, kita misalkan pariwisata ke luar negeri, harusnya sekarang kita pariwisata di Indonesia ya, kalau memang tidak ada urgensi gitu, kecuali mau sekolah, berobat, itu kan lain ya pariwisatanya gitu. Karena
1: menguatkan
0: ini kan
1: lagi di dalam negeri itu, ya Prof.
0: Iya, karena neraca jasa kita kan memang turun terus, sangat turun banget. Nah, itu artinya apa, pengeluaran dolar kita tuh bukan hanya dari capital outflow tapi juga dari neraca dagang kita yang makin tipis dan neraca jasa kita yang persisten selalu negatif. Nah, salah satunya itu dari jasa perjalanan. Jadi, nah itu juga yang, jadi artinya perilaku kita sebenarnya itu juga mempengaruhi devisa itu sendiri gitu. Nah, itu yang, terus ditambah kalau kita misalkan naruh duit di bank-bank luar negeri karena takut naruh di Indonesia, nah itulah kita butuh pahlawan devisa. Nah, jadi harapannya pengusaha-pengusaha yang punya banyak dolar di luar itu bisa menaruh di Indonesia, itulah pahlawan devisa. Jadi, nah ini kan kita bersama-sama kita serukan. Jadi kita jangan denial terus, tapi lebih banyak lakukan langkah-langkah solusinya.
1: Realistis karena juga untuk melihat kondisi gitu saat ini ya.
0: Iya, realistis untuk melihat kondisi itu aja. Itu penting banget menurut saya ya. Mengakui realitas dulu satu, sehingga masyarakat pun bisa bersama-sama satu perahu dengan pemerintah.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Nah, kalau untuk masyarakat yang mungkin mulai khawatir ya Prof dengan kondisi saat ini, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengelola keuangan di situasi sekarang? Singkat saja Prof.
0: Itu perlu sangat cermat ya, artinya pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu memang perlu kita cut dan tunda dulu ya. Artinya kita pengeluaran-pengeluaran yang urgent, terus kemudian yang kedua ya tadi ya mengurangi hal-hal yang tidak ada underlying dengan dolar itu, maksudnya atau kita bisa minimalisir, terus kemudian yang ketiga ya kita jangan dulu panik, nanti karena kalau makin panik rupiah makin terpuruk kita makin rugi, karena sekarang sudah ada isu banking rush ya, jangan lalu, nah itu malah akan semakin memperparah keadaan. Jadi kita tenang, kita percayakan juga bahwa pemerintah, tapi kita tetap sambil memberi masukan kepada pemerintah untuk aware dan segera melakukan langkah-langkah yang memang urgent untuk dilakukan gitu. Nah tapi jangan melakukan banking rush. Itu juga salah satu yang saya ini ya, ini ke masyarakat buat kita, karena nanti itu akan jelek untuk kita sendiri. Kalau kita melakukan banking rush, kita nanti akan lebih parah lagi seperti itu. Nah, terus kemudian tabungan ya, memang sekarang tabungan itu harus kita jaga. Jadi artinya untuk kepentingan-kepentingan yang perlu saja. Jadi kita, dan kemudian diversifikasi. Jadi kita mengamankan tuh diversifikasi. Jadi jangan naruh aset ini di apa namanya, di aset-aset yang hanya satu aja, itu kan makin beresiko. Jadi ya kita punya tabungan, punya deposito, punya obligasi, punya dolar juga mungkin ya. Kadang kan orang pengen punya tabungan dolar juga ya. Nah itu, tapi diversifikasi, nanti ada tabungan yuan dan sebagainya jika ada. Nah tapi untuk masyarakat yang misalkan tabungannya juga tipis, nah ini kan harus mencari kreatif untuk mencari income tambahan. Iya, kita tambah skill, kita nanti harus, karena dalam kondisi sekarang kan harga-harga naik nih. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kita, nah, kita mungkin harus lebih upgrading skill kita juga. Jadi untuk mencari income tambahan seperti itu.
1: Baik, luar biasa sekali Prof. Telisa atas insight-nya pagi ini. Semoga ini juga bisa menguatkan rupiah kita juga atas beberapa pandangan Prof. Telisa. Dan juga masyarakat tetap optimis ya kalau rupiah kita bisa membaik. Terima kasih.
0: Optimis namun tetap realistis dan segera mengambil kebijakan.
1: Baik, terima kasih Prof. Telisa. Okay. Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Ulia Valianti.
2: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Pendengar, Bali tidak lagi menjadi satu-satunya destinasi yang diburu turis asing atau wisatawan mancanegara asal Asia Tenggara saat berkunjung ke Indonesia. Di mana Kementerian Pariwisata mencatat wisatawan dari Malaysia dan Singapura kini juga banyak mengunjungi Jakarta, Bandung, Batam hingga Bintan. Jika sebelumnya kunjungan wisman atau wisatawan mancanegara banyak terkonsentrasi di Bali, kini wisatawan mulai menjelajahi lebih banyak daerah di Indonesia. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan praktisi pariwisata Iwayan Puspa Negara.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Wayan, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Ya. Halo, selamat malam. Kabar sehat ya Pak Wayan?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Halo.
1: Ya, bisa dengar suara kami dengan baik, Pak Wayan?
3: Bisa.
1: Ya, lanjut. Bagaimana Pak Wayan? Ini tadi ya, destinasi seperti Jakarta dan Bintan ini kini juga mulai banyak diminati turis Asia Tenggara. Dan bagaimana Pak Wayan melihatnya nih?
4: Ya, justru dari perspektif saya, saya merasa senang ya, karena terjadi diversifikasi destinasi yang ada di negara kita, karena memang yang kita ingin kembangkan itu kan pariwisata nasional, bukan hanya melihat Bali sebagai salah satu destinasi. Justru ini menguntungkan buat Bali, karena ini bisa menjadi extra value paket. Artinya ketika wisatawan misalnya Singapura dia berkunjung ke Batam atau Bintan, pasti dia akan mendapat informasi tentang Bali, sehingga pergerakan wisatawan kawasan Asia Tenggara ini bisa lebih merata ke destinasi tertentu, dan pasti pada akhirnya mereka akan ke Bali gitu, karena memang ini menjadi menarik. Kita juga Bali juga bisa memanfaatkan kesempatan ini sebagai extra value paket. Artinya apa? Artinya ketika dia ke Bali, dia bisa ke Batam atau Bintan, atau ketika dia ke Batam atau Bintan dia akan bisa ke Bali sehingga mendapatkan saya kira ini tidak masalah. Kemudian juga fenomena yang unik lagi kan banyak wisatawan Asia Tenggara, bahkan Saudi Arabia gitu ya, banyak berkunjung ke daerah Jawa Barat misalnya, ke Bandung, ke Bogor, dan sekitarnya. Justru itu bagus menurut kita, terjadi pemerataan penyebaran wisatawan terutama di kawasan Asia Tenggara, karena kontribusi negara-negara tertentu yang biasa memasok ke Bali itu adalah baik itu kan udah biasa, seperti misalnya Australia itu pasti ke Bali, kemudian Asia Oceania itu pasti ke Bali, kemudian Jepang, Eropa sebagian pasti ke Bali, sehingga ini bisa kita manfaatkan juga. Dari Bali mereka bisa ke beberapa daerah tersebut, Bandung, Jakarta, Batam, Bintan, seperti 10 destinasi prioritas yang pernah digaungkan oleh Kementerian Pariwisata sebelumnya. Mungkin Pak masih ingat itu 10 destinasi prioritas, dan ini kita sepertinya lupa sekarang 10 destinasi prioritas itu, dan kita tetap ingin mengembangkan 10 destinasi prioritas itu. Dan memang pariwisata biasanya tumbuh alamiah ya pada destinasi tertentu ya. Kita anggap misalnya Bandung. Wisatawan Malaysia itu sangat suka datang ke Bandung, ke Bogor. Karena memang alamnya yang mungkin sesuai, jaraknya juga yang mungkin lebih dekat, dan seterusnya. Tentu ini kita menyambut baik ya. Sehingga negara kita bisa menggrab terutama kawasan Asia Tenggara. Karena memang kalau Malaysia ke Bali ini kan masih relatif belum begitu tinggi ya. Yang tinggi itu justru India ya, untuk di kawasan Asia. Jadi Bali udah punya pasar tersendiri. Kemudian daerah-daerah lain kita berharap juga mendapatkan pasar-pasar tersendiri. Karena tadi Malaysia misalnya ke Bandung atau Bogor, kemudian Singapura itu ke Batam dan Bintan. Gitu. Ini justru menarik, dan kita jadi lebih bisa memperkenalkan Indonesia dalam konteks pariwisata nasional gitu. Dan Bali tetap kita jadikan hub untuk kawasan Australia, Asia Oceania, dan Eropa serta Asia dan sekitarnya. Menurut saya tidak masalah dan justru itu sangat bagus.
5: Yeah.
4: Hanya saja memang jangan lupa dari kementerian bahwa 10 destinasi baru yang pernah dikembangkan itu agar tetap konsisten gitu. Karena kan itu adalah destinasi yang sudah dipersiapkan sejak zamannya Sandiaga Uno.
5: Yeah.
4: Sampai sekarang tampaknya timbul tenggelam gitu.
5: Yeah.
4: Justru ini apa yang dirilis oleh Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata, Bu Made, sepertinya ini kan sesuatu yang muncul begitu tiba-tiba gitu. Jadi bahwa kawasan Asia Tenggara wisatawannya sekarang banyak ke Batam dan kita sebenarnya dahulu sebenarnya sudah, karena kan ketika dibangun Otorita Batam itu tujuannya kan untuk menggrab wisatawan di kawasan Asia Tenggara terutama Singapura gitu ya, karena jaraknya relatif dekat dan ini sebenarnya sudah biasa gitu menurut saya ya. Dari kacamata pariwisata justru kita melihat 10 destinasi prioritas inilah yang harus di upgrade gitu,
5: digencarkan lagi ya strateginya ya. Dari 10 dari 10 destinasi wisata ini kan ada 5 destinasi pariwisata super prioritas dan 5 destinasi prioritas gitu ya. Namun kalau kita lihat bagaimana Pak strategi yang biasa digunakan untuk meningkatkan daya tarik suatu destinasi wisata agar tidak timbul tenggelam seperti yang dikatakan Pak Wayan tadi.
4: Ya, yang jelas kita harus punya program khusus ya. Saya melihat memang, mohon maaf saja, Kementerian Pariwisata sekarang, gitu ya. Lihat zamannya Pak Job Apin misalnya. Zaman Pak Susilo Sudarman lah, sebelum Pak Job Apin, zaman Pak Susilo Sudarman.
5: Yeah.
4: Itu meluncurkan program adanya Visit Indonesian Year 1991. Ingat, dengar nggak itu program itu? Ya, program itu justru banyak mendatangkan wisatawan dari berbagai negara. Dengan pada waktu itu memang negara kita membuka kurang lebih 126 bebas visa kunjungan terbatas ya ketika dibuat Visit Indonesian Year. Jadi harus ada tagline dan juga program-program unggulan dalam upaya untuk menggrab atau menarik kedatangan wisatawan ya kawasan Asia Tenggara dan negara-negara lainnya dengan program khusus. Nah, saya salut dengan program Visit Indonesian Year. Kemudian meningkat lagi programnya, kemudian itu 10 destinasi prioritas agar wisatawan yang datang ke sini bisa length of stay-nya lebih banyak sehingga mereka bisa menikmati berbagai daerah selain Bali, kan itu tujuannya.
5: Iya.
4: Nah, 10 destinasi prioritas yang di metamorfose menjadi 5 destinasi super prioritas seperti misalnya kawasan Borobudur, Mandalika,
5: Danau Toba,
4: Labuan Bajo, Raja Ampat, ya Danau Toba. Ini sebenarnya kalau dari segi daya tarik saya kira sudah tidak bisa kita sebutkan bahwa memang daya tariknya sudah luar biasa. Tinggal sekarang memperkuat, karena dalam destinasi itu kan yang penting ada 5 hal bang. Yang pertama itu masalah behavior, perilaku. Bagaimana memperkuat perilaku masyarakat sebagai pendukung destinasi. Itu yang pertama kan. Kemudian yang kedua, infrastruktur, aksesibilitas. Bagaimana wisatawan bisa mudah menjangkau lokasi.
5: Nah itu bagaimana menurut Pak Wayan saat ini, sejauh mana nih infrastruktur kita dalam mendukung keberhasilan destinasi ini?
4: Ya, saya harusnya disclaimer dikit ya. Pada zaman Pak Jokowi mungkin dibangun beberapa bandara internasional yang merupakan aksesibilitas, kita sambut tangan, termasuk pembangunan beberapa tol ya di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa. Ini akses menuju destinasi baru ya, atau destinasi super prioritas. Nah, persoalannya sekarang adalah kita dihadapkan pada dilema tekanan global ya, terutama di kawasan Timur Tengah ini dengan kejadian ketegangan di Selat Hormuz ini berpengaruh. Wisatawan Eropa yang biasanya hubnya menggunakan Dubai, ini agak takut-takut datang ke Indonesia atau kawasan Asia Tenggara, terutama wisatawan Eropa, karena memang hubnya Dubai dan Dubai sempat ada pak serangan kan gitu. Nah, jadi ini kita menunggu pemulihan wisatawan Eropa dari hub Dubai. Kemudian kalau di kawasan Australia, saya kira ini memang tradisionalnya dari Bali, dari Australia untuk ke Bali itu bahkan menambah 5 penerbangan untuk musim high season sekarang. Sekarang kita kan memasuki bulan Juni, Mas. Jadi bulan Juni, Juli, Agustus ini adalah musim high season untuk wisatawan Eropa dan wisatawan Australia karena mereka mengalami musim dingin dan musim libur. Nah, musim libur sekolah maksudnya. Nah, jadi ada penambahan 2 pesawat badan lebar dari Australia menuju Bali, misalnya Jetstar sama Virgin ya. Itu penambahan dan kami yakin pertumbuhan wisatawan Australia akan meningkat. Tapi pertumbuhan wisatawan Eropa menurun gitu. Dari data yang kita terima, wisatawan Eropa itu turun ke Indonesia ya, turunnya 11-12%. Tapi Australia akan naik di sekitaran antara 10-11% gitu. Mungkin dia coverin, tapi mungkin selisihnya akan ada 1% yang dari Eropa karena masalah hub dari Dubai gitu ya. Dan mungkin kalau kita lihat sehari-hari pesawat jumbo Super Jumbo yang A380 itu masih tetap rutin datang ke Bali dari Abu Dhabi ya, dari pesawat Etihad. Nah, namun demikian kita tetap berharap bahwa daerah-daerah lain itu memperkuat aksesibilitas. Tapi kan ini harus menjadi program nasional dari Kementerian Pariwisata untuk menciptakan aksesibilitas, karena destinasi itu kan selain yang menarik, dia harus mudah aksesnya gitu. Kemudian didukung oleh perilaku atau behavior masyarakat setempat, karena daya dukung masyarakat itu menjadi penting. Yang lain ya infrastruktur pendukung, bagaimana internetnya, kemudian bagaimana servisnya atau pelayanannya, bagaimana keamanannya, kemudian bagaimana promosinya, kan gitu. Jadi karena pariwisata tanpa promosi juga nggak akan ada artinya, dan kebetulan sekarang zaman digital ya, dari kementerian menggencarkan harusnya promosi baik secara digital maupun yang sifatnya touchable and approachable, karena promosi kan tidak harus datang ke negara yang bersangkutan, tapi bagaimana kita membangun hubungan baik atau membuat MOU dengan negara-negara yang menjadi kontributor pariwisata, bahwa warganya di sini akan kita lindungi, kita akan ayomi, dan akan diberikan kemudahan-kemudahan gitu. Seperti ya tadi, diberikan bebas visa kunjungan terbatas misalnya, atau akses-akses tertentu gitu. Dan ini perlu ada fasilitas yang bisa ditawarkan, seperti misalnya refund gitu ya. Kita kan belum memberlakukan itu sepertinya ya, refund. Kalau kita berkunjung misalnya ke Amerika atau ke Eropa, pasti kita habis belanja, kita kan bisa tukar tax refund itu di bandara. Kalau di negara kita belum. Sebenarnya ini harus ada value-value menarik yang bisa kita tawarkan kepada wisatawan, karena masing-masing negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara, negara yang sekarang lagi nyalip ke pariwisataan kita kan Vietnam.
5: Ya, tapi apa Pak Wayan, kalau menurut Pak Wayan, apa yang membuat Indonesia ini juga lebih kompetitif dibandingkan negara lain di Asia Tenggara?
4: Kompetitif kita jelas, negara kita adalah kalung jamrut di katulistiwa, laksana ratna mutu menikam. Itu keindahan alam Indonesia itu tiada duanya. Kemudian dari berbagai aspek ya, termasuk masyarakatnya, kan kita ada lagu nih, terkenal manis budi bahasa dan lemah lembut perangainya, ini modal budaya yang kita punya. Jadi dari segi sumber daya manusia kita hebat, dari perspektif budaya, dari alam lingkungan kita luar biasa. Laksana ratna mutu menikam, tinggal manajemen aja, pengelolaan. Jadi bagaimana unit teknis dalam hal ini dinas pariwisata bisa mengelola ini dengan baik. Ya, kuncinya tadi pada lima hal tadi. Pertama, infrastruktur, aksesibilitas. Yang kedua, keamanan dan kenyamanan. Yang ketiga, promosi. Yang keempat, behavior masyarakat. Ya, yang kelima, ya tentu environment. Lingkungan kita harus tetap kita jaga, karena pariwisata itu pasti akan melihat lingkungan, misalnya kebersihannya, paritasinya, dan seterusnya gitu. Tapi saya berkeyakinan Indonesia ini adalah negara yang sangat indah. Kalau kita bicara indah, Bali itu tidak indah seberapa dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Hanya saja kita kan masalahnya aksesibilitas dan bagaimana mencetak masyarakat sebagai daya dukung sebuah destinasi. Saya kira itu persoalannya di situ. Kalau aksesnya mudah, saya kira wisatawan Asia Tenggara ini akan berbondong-bondong datang ke Indonesia, karena apa? Pertama dapat dolar sekarang, dengan naik dolar ke angka 18.000, di sektor pariwisata itu justru akan diuntungkan, karena daya beli bisa meningkat, maksudnya expenditure power dari wisatawan itu meningkat, kemudian purchasing power-nya meningkat, daya belinya naik, kemudian off-stay-nya juga akan bisa bertambah, serta peningkatan jumlah kunjungan otomatis akan meningkat. Itu dari perspektif pariwisata, kenaikan nilai tukar dolar ini menguntungkan sebenarnya. Tapi memang operasional cost itu yang akan naik, karena barang-barang kebutuhan pokok naik, kemudian barang-barang impor juga naik di satu sisi seperti itu. Tapi bagi kita di sektor pariwisata, Indonesia ini sangat indah. Dari titik Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, tinggal bagaimana mengelolanya. Karena orang-orang asing yang baru datang ke Indonesia, pasti mereka tercengang, pasti mereka heran. Karena keindahan alam tropis, kita itu dikenal sebagai the endless summer. The endless summer itu apa ya? Matahari sepanjang tahun kita punya. Sedangkan negara-negara lain ini harus dibagi dalam 4 musim. Nah, kelebihan-kelebihan ini harus kita gerakkan, gencarkan keluar dengan membangun hubungan sister city, brother city dengan negara-negara yang menjadi calon pemasok wisatawan. Contoh sekarang kita Bali misalnya. Bali sekarang mendapat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan India yang signifikan. Yang sebelum-sebelumnya di bawah tahun 2000, India kecil sekali datang ke sini, hanya 0,02% ya. Sekarang itu menduduki urutan kedua setelah Australia. Jadi India mungkin karena punya, mungkin ada sedikit filosofi kemiripan dengan Bali misalnya. Cerita Ramayana, Mahabharata, atau agamanya. Ini mungkin karena mirip-mirip, jadi banyak wisatawan India berbondong-bondong datang ke Bali. Justru ini fenomena unik buat Bali gitu ya.
5: Yeah.
4: Kemudian Rusia, Ukraina, itu kan banyak datang ke daerah kita. Dan ini harus kita maintain gitu. Nah, bagaimana memaintain ini agar mereka bisa terdistribusi ke daerah-daerah lain. Misalnya ke Bandung, Bogor, Jogja, Jepara, Batam, Bintan, dan sekitarnya termasuk Pulau Nias yang memiliki daya tarik yang luar biasa buat para pemain surfing misalnya. Nias ini kan terkenal di para pelaku pemain surfing karena ombaknya yang luar biasa dari Samudra India gitu. Seperti itu misalnya masuk di Jawa Timur, Grajagan, kemudian juga Kawai Ijen. Indonesia ini luar biasa, hanya tinggal bagaimana kita mengelola potensi ini dengan serius. Yang dibutuhkan sekarang adalah goodwill dan political will dari pemegang kekuasaan dalam ini unit teknis agar lebih digencarkan lagi.
5: Kita undang mendengar boleh Pak Wayan? Kita undang pendengar boleh. Mendengar silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Kali ini kita membahas terkait dengan Jakarta hingga Bintan, ini menjadi favorit turis Asia Tenggara dan bukan hanya Bali ya. Dan Pak Wayan, kalau saya lihat ya bagaimana keluhan utama dari wisatawan mancanegara atau wisman yang datang ke Indonesia ini tidak terlepas dari adanya pungli, pungutan liar gitu ya, dari penarikan retribusi ilegal dan lain-lain. Lalu ada price gouging atau getok harga, lonjakan harga makanan, terus kondisi lingkungan, sampah dan kerusakan, lalu juga ada ketidaksesuaian standar, dan ini terkait dengan fasilitas kebersihan, toilet yang kurang layak dan lain-lain. Ini bagaimana Pak Wayan melihatnya?
4: Ya itulah, makanya sebagai destinasi pariwisata kita kan harus punya mindset bahwa Indonesia harus menjadi sustainable tourism development, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan gitu. Tidak hanya sepotong-sepotong, maka harus di-upgrade semua fasilitas kita yang saya sebutkan tadi. Infrastruktur harus menuju pada world class infrastructure. Misalnya toiletnya bintang 4 atau bintang 5 gitu. Toilet-toilet di destinasi misalnya. Kemudian aksesibilitas, aksesibilitas harus nyaman, jadi yang menunjukkan budaya kita, kemudian behavior masyarakatnya, ini harus dibangun. Lima hal yang saya sebutkan tadi itu harus diperkuat, karena negara-negara yang baru membangun kepariwisataannya dengan gencar itu mengembangkan dengan lima hal tadi gitu ya. Dan inti dari pertama itu behavior dulu ya, behavior masyarakatnya, kemudian aksesibilitasnya, kemudian fasilitas infrastrukturnya harus distandarkan, kemudian SOP kunjungannya. SOP kunjungan di kita kan ya, kan kita sama sebenarnya dengan negara lain. Kalau misalnya abang ke Thailand misalnya, itu kan imigrasi juga kita ngantre, TOE juga kita ngantre, sama. Cuman mereka di sana lebih nyaman karena hal-hal yang disebut tadi itu apa tadi, pungli dan lain-lain, relatif bersih gitu ya. Nah, meskipun khusus di Bali bang ya, khusus di Bali ini kan ada PWA namanya, pungutan wisatawan asing, 150.000 US. Ini kan sudah merupakan pungutan resmi gitu ya, sesuai dengan Undang-Undang Provinsi Bali nomor 15 tahun 2023 gitu. Nah, daerah-daerah lain pun kita berharap untuk menjaga daerahnya menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan, itu sebenarnya berhak itu mendapatkan PWA ya, pungutan terhadap wisatawan asing, selain Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan 10% kepada pemerintah daerah untuk mengambil pajak hotel, restoran, dan hiburan gitu ya. Nah, jadi itu dipergunakan untuk mengupgrade gitu, mengupgrade infrastruktur, mengupgrade perilaku, kemudian mengupgrade aksesibilitas, kemudian sarana dan prasarana tadi seperti yang disebutkan, termasuk fasilitas kesehatan. Karena wisatawan di sini kan berbeda cara penanganan kesehatannya dengan warga kita gitu ya. Sama, bukan berarti nasional, tapi kita harus memiliki pelayanan kesehatan yang berstandar kontinental gitu, sebelum kita bicara internasional gitu. Misalnya kalau di Bali sekarang kan sudah ada KEK, KEK kesehatan atau wellness center, rumah sakit internasional. Saya kira sudah aman, jadi wisatawan kalau sakit sudah ada rumah sakit internasional. Jangan-jangan nanti kalau wisatawan mungkin dia sakit, dia masuk rumah sakit biasa, kemudian dia sakit lagi, ini juga akan memperburuk citra kita. Nah, tadi masih benar, kita harus membuat standar operasional pelayanan di destinasi. Mulai dari kebersihannya, kesehatannya, aksesibilitasnya, infrastrukturnya, pelayanannya, dan promosinya. Seperti itu, Bang.
5: Baik. Pak Wayan Puspanegara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
4: Ya, oke, selamat malam. Salam juga untuk seluruh pendengar.
5: Ya. Pendengar praktisi pariwisata Iwayan Puspanegara, kami berbincang bagaimana Jakarta hingga Bintan kini menjadi favorit turis Asia. Dan bukan hanya Bali, ya, di mana Bali tidak lagi menjadi satu-satunya destinasi wisata yang diburu turis asing atau wisatawan mancanegara asal Asia Tenggara saat berkunjung ke Indonesia.
6: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana rencana strategis pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Sintang mendapat sambutan positif dari kalangan pendidik. Laporan selengkapnya oleh Danindra Sita.
1: Rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kabupaten Sintang mendapat sambutan positif dari berbagai pihak termasuk sekolah-sekolah yang akan terdampak. Kepala SD Negeri 07 Sintang Ibni Malik menyatakan kesiapan dan dukungannya terhadap program pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah dengan fasilitas yang lebih modern dan terintegrasi. Ia menuturkan, pembangunan sekolah nasional terintegrasi akan membawa banyak manfaat, mulai dari sisi fasilitas peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik, serta penerapan teknologi pembelajaran yang lebih maju.
2: Kami sangat menyambut dan menerima, karena dengan adanya sekolah nasional terintegrasi nanti, semua fasilitas akan dilengkapi oleh pemerintah, dan tentu saja SDM dari guru-guru itu akan ditambah supaya SDM semakin mantap. Dan bukan hanya SDM, tentu saja teknologi yang nantinya akan diterapkan kepada anak-anak kami.
1: Di sisi lain, Kepala SMP Negeri 2 Sintang Ignatius Asong mengatakan, pihak sekolah siap mendukung dan menjadi bagian dari program sekolah nasional terintegrasi tersebut. Menurut Asong, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga harus didukung dengan peningkatan mutu tenaga pendidik serta sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah. Gagasan pembangunan sekolah nasional terintegrasi diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sintang.
3: Oh, sangat-sangat menyambut baik. Harapan kami program sekolah terintegrasi itu bisa terwujud. Maka ini akan menjadi pusat pembelajaran untuk seluruh sekolah. Sehingga nanti kualitas yang tinggi dari sekolah yang akan kita dapatkan itu akan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Sintang.
1: Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 2 Sintang Edi Sunaryo. Ia menyampaikan program yang digagas pemerintah pusat tersebut dinilai menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menciptakan pusat pembelajaran modern di Kabupaten Sintang. Tak hanya itu, Edi juga menuturkan keberadaan sekolah terintegrasi akan membuka peluang besar bagi peningkatan mutu pendidikan di daerah mulai dari sisi metode pembelajaran, kualitas guru hingga pemanfaatan teknologi pendidikan yang lebih maju.
4: SMP 2 ini pada prinsipnya kita siap untuk menjadi sekolah terintegrasi, tentunya juga diharapkan juga nanti peningkatan-peningkatan kualitas pembelajaran seperti peningkatan mutu guru yang paling utama ya, sumber daya manusianya, sehingga kita harapkan nanti apa yang diinginkan oleh pemerintah dapat tercapai dengan baik.
1: Rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kabupaten Sintang nantinya diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengembangan pendidikan daerah sekaligus melahirkan generasi muda yang unggul, berdaya saing dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Danindra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Surabaya sebagai upaya menekan pencemaran dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Laporan selengkapnya oleh Agustin Irdiani.
5: Program pengelolaan sampah plastik yang resmi diluncurkan bertepatan dengan rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia kemarin diharapkan memperkuat kolaborasi multipihak dalam mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pengurangan dan pengelolaan sampah. Selain pembersihan sungai, edukasi menjadi bagian penting untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mengurangi dan juga memilah sampah dari sumbernya. Direktur Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Sri Muwarni Nurfadila Astuti, mengatakan selain kegiatan pembersihan sungai, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dari program agar kesadaran dalam mengelola sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan sehari-hari.
6: Kami mengapresiasi dan kami terus mendorong upaya-upaya untuk melakukan mengelola sampah di oleh masyarakat, awalnya setiap orang ya, sesuai dengan
5: Komitmen serupa juga disampaikan tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah TKNPSL bersama UNDP Indonesia. Kedua pihak berupaya mendukung pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di sungai agar tidak berakhir mencemari laut. Koordinator Sekretariatan TKNPSL Ahmad Bari Rambe menjelaskan program ini tidak hanya berfokus pada pengangkatan sampah plastik, tetapi juga mencakup pengelolaan sampah organik dan pemanfaatan kembali sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Selain itu, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting agar pengurangan sampah dapat berlangsung secara berkelanjutan.
7: Berkomitmen dalam rangka mendukung pemerintah, ya, pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola sampah yang mengelola sampah di sungai terutama agar menjadi lebih bersih dan berkesinambungan. Jadi program ini bukan hanya mengambil sampah yang plastik saja, tapi juga sampah organik juga. Nanti sampah-sampahnya akan dikelola, ya, di recycle, dan yang bernilai nanti akan dimanfaatkan. Nah, sementara sampah-sampah yang sisa nanti tentu akan dilakukan.
5: Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, program ini diharapkan mampu memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, peningkatan kesadaran lingkungan, serta mendorong aksi nyata pengurangan sampah plastik di tingkat nasional. Pengembangan kemitraan multipihak dan pengelolaan sampah berbasis komunitas juga menjadi bagian kunci untuk menciptakan sungai yang lebih bersih dan berkelanjutan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Ya, kayak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
4: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
3: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan.
4: Westa.
3: Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
5: Kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
6: Indonesia dan Rusia yang berkomitmen memperluas kerjasama kemaritiman dan konektivitas yang disepakati melalui konsultasi bilateral yang dipimpin oleh Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Dewan Maritim Rusia Nikolai Petrushev di Moskow. Di mana kemitraan strategis ini berfokus pada empat area utama, yaitu pengembangan galangan kapal, pelabuhan hijau, logistik maritim, dan peningkatan kapasitas SDM. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian The National Maritime Institute, Pak Siswanto Rusdi.
7: Wawancara Pro 3.
6: Pak Siswanto, selamat malam.
8: Selamat malam, Mas Lukman. Apa kabar? Salam kenal.
6: Kabar sehat. Pak Siswanto sehat ya?
8: Sehat.
6: Alhamdulillah. Sehat. Pak Siswanto, seberapa besar nilai strategis kerjasama maritim Indonesia-Rusia dibandingkan mungkin dengan kerjasama dengan mitra tradisional ya, seperti Jepang, Korea, ataupun Tiongkok ini?
8: Jadi begini, Rusia ini dengan segala hormat kepada Rusia, bukan pemain utama dalam bisnis maritim.
6: Yeah.
8: Galangan, pelabuhan. Rusia mungkin kalau ada 10 dia nomor 9-nya gitu. Artinya Rusia bukan dalam dalam kapasitas untuk digandeng gitu. Tapi sudah digandeng ya mau apa lagi gitu.
6: Iya. Tapi keunggulan teknologi maritim Rusia apa, Pak, yang mungkin bisa dapat ditransfer ke Indonesia?
8: Ya, Rusia itu kan terkenal misalnya kapal-kapal militer gitu, kapal perang gitu. Untuk kapal-kapal komersial, kapal niaga, orang lebih banyak mengorder ke Jepang, Korea Selatan, ke Cina, gitu. Nah, kita saja untuk kapal-kapal angkatan laut, kita carinya ke Italia sekarang kan, tidak ke Rusia. Gitu. Artinya, memang

0: Rusia yang mengelola pelabuhan di luar Rusia.
1: Oke.
0: Seperti misalnya PSA dari Singapura. Dia mengelola pelabuhan-pelabuhan di berbagai macam tempat di dunia. Kemudian ada Hutchison, dia juga begitu. Gitu. Perusahaan Rusia tidak dikenal di dalam pengelolaan pelabuhan. Jadi mungkin kalau yang dimaksud pelabuhan hijau ini mungkin teknologi kelistrikan atau teknologi apa. Mungkin Rusia punya teknologi itu. Gitu. Tetapi kalau dalam artian mengelola pelabuhan, dikerjasamakan dengan Rusia, menurut saya kurang pas.
1: Nah, ini apa Pak yang mungkin bisa dioptimalkan? Apa peningkatan kapasitas SDM atau apa? Kalau tadi galangan kapal kurang, pelabuhan hijau juga mungkin kurang, tapi bagaimana dengan logistik maritim dan juga peningkatan kapasitas SDM ini?
0: Ya, kalau apa ya? Kalau peningkatan ini bisa lah ya. Peningkatan SDM ini kan Rusia ini kan dia banyak menjadi eksportir BBM ke Eropa, mulai dari gas, minyak, batu bara gitu loh. Nah, mungkin kita bisa belajar bagaimana efisiensi ekspor Rusia. Tetapi perlu dicatat juga, ekspor Rusia kan sebetulnya lebih banyak melalui pipa kalau energi kan. Minyak, kemudian gas, itu kan dialirkan melalui jaringan pipa. Karena gini, Rusia itu satu negara yang lautnya itu agak dicekik oleh musim dingin gitu. Jadi laut Rusia itu, pelabuhan Rusia itu banyak beku kalau sudah masuk musim dingin, dan itu sudah sulit dimasukkan kapal dari manapun gitu loh. Kecuali di pelabuhan-pelabuhan Vladivostok misalnya, itu ada musim panas, ada pelabuhannya cenderung tidak beku gitu. Tapi pelabuhan yang lain sebagian besar beku ketika musim dingin, dan ketika musim dingin berakhir pun masih sulit untuk diakses oleh kapal-kapal niaga.
1: Kita ketahui kan Rusia kalau tidak salah ini sedang juga mendapatkan sanksi internasional gitu ya Pak Siswanto. Betul. Ya. Nah, betul. Apakah terdapat risiko ini terhadap investasi, transfer teknologi dan yang tadi keempat itu dapat dijalankan di Indonesia?
0: Betul. Kita kan kemarin sudah bersepakat membeli minyak dari Rusia. Tetapi kan mungkin dalam beberapa waktu ke depan belum bisa diproses gitu loh. Nah, salah satu proses ekspornya ya, pemasukannya dari Rusia, salah satu sebabnya itu adalah masih diberlakukannya larangan terhadap kapal pengapalan minyak Rusia oleh Amerika dan sekutunya gitu loh. Itu yang satu. Yang kedua, armada kapal. Mau pakai armada siapa gitu loh. Minyak Rusia itu kalaupun diekspor ke Cina atau ke India, itu kan pakai armada pihak ketiga gitu. Misalnya armada Cina, armada Iran, atau armada siapa. Tapi armada ini langsung dikategorikan sebagai dark fleet. Armada hitam, armada kelam, armada yang ilegal gitu. Jadi ini yang membuat proses dagang dengan Rusia agak sedikit rumit, Mas Lukman.
1: Agak rumit ya?
0: Iya, jadi misalnya kita mau impor nih minyak sudah ditandatangani, tapi belum tentu bisa dikeluarkan dari Rusia itu minyak.
1: Karena harus pakai pihak ketiga itu tadi ya?
0: Harus pakai pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini kan nanti dia harus sembunyi-sembunyi, matikan ais kapal, gini, ditangkap oleh otoritas. Entah di Indonesia, entah di Malaysia, gitu. Barangnya kita yang impor, gitu.
1: Nah, ini bagaimana kalau kita lihat tadi ya, bicara tadi ada sanksi internasional terhadap Rusia, dan apakah juga ada risiko kerjasama ini menimbulkan persepsi keberpihakan Indonesia terhadap salah satu blok kekuatan dunia ini?
0: Kalau ini menurut saya tidak, ini kan tidak murni ya? Dagang ya, ini kan murni dagang. Cuman kendalanya teknis sekali gitu, mau di mana kapalnya dicari.
1: Nah, ini bagaimana kalau menurut Pak Siswanto, pemerintah ini bisa mengantisipasi risiko pembengkakan biaya ataupun keterlambatan proyek ini? Kalau harus melibatkan pihak ketiga tadi.
0: Ya memang ini memang disinilah yang menjadi

0: masalah. Rusia itu memang dia penghasil minyak. Hmm. Tapi kan kita baru belakangan ini beli dari dia kan. Yeah. Kita biasanya kan membeli dari Afrika, dari Nigeria, Angola gitu loh. Nah, ini kan dari pengapalan dari sana kan relatif aman gitu loh. Tidak ada sanksi-sanksi gitu loh. Karena Amerika dengan Afrika kan baik-baik saja gitu. Tetapi Amerika dengan Rusia kan lain cerita gitu loh.
1: Oh iya.
0: Jadi, persoalannya itu kalau kita mencari kapal dari Uni Emirat Arab atau Teluk gitu, yang kawan-kawannya Amerika, sekarang kan terkunci gitu loh. Di Selat Hormuz belum bisa keluar gitu loh. Jadi memang agak sedikit apa ya, kerjasama Indonesia, maritim Indonesia, Rusia, empat pilar tadi yang disebut itu memang momentumnya kurang tepat gitu loh, kalau menurut saya ya Mas Lukman.
1: Nah kalau saya coba buka data ini ya Pak Siswanto ya, dan kelebihan maritim Rusia ini kan bertumpu pada penguasaan wilayah perairan terluas di dunia, di kekuatan armada kapal, selam nuklir, dan inovasi teknologi senjata hipersonik gitu. Ini bagaimana untuk di tanah air, apakah hal itu juga memang sudah merupakan suatu kebutuhan yang mendesak atau seperti apa ini?
0: Nah sebetulnya kalau memang kita mau mengembangkan mesin-mesin tenaga kapal bertenaga nuklir mungkin yang cocok gitu loh. Sekarang kan dunia sudah mulai memakai hidrogen.
1: Yeah.
0: Kemudian sudah mulai memakai angin gitu loh Mas Lukman. Jadi kapal-kapal itu mulai dipasangin tiang untuk menangkap angin ya. Ada layar gitu loh. Nah, di Rusia itu sudah lama pemecah-pemecah es, kapal-kapal pemecah es itu bertenaga nuklir gitu loh. Karena kan Rusia terkenal dengan polar navigation-nya ya. Kalau pakai BBM gitu loh, pakai solar agak kuat, agak kurang gitu. Jadi Rusia memiliki teknologi yang canggih untuk kapal pemecah es bertenaga nuklir. Nah, ini bisa kita belajar, tetapi mau dipakai di mana di Indonesia? Gitu. Kita kan negara kepulauan yang sepanjang tahun perairan kita itu bisa dilayari gitu. Nanti kalau kita pakai mesin tenaga nuklir, ya kalau tidak bermasalah, kalau bermasalah kan terjadi radiasi atau apa segala macam gitu loh. Karena kan banyak juga kejadian kapal apa itu kan bocor radiatornya atau apa sehingga mempengaruhi lingkungan. Jadi menurut saya kalau teknologi kapal ya cocok lah kita bekerja sama dengan Rusia Mas Lukman.
1: Baik. Nah, kalau tadi ya, kita ketahui juga kan visi Indonesia ini kan sebagai poros maritim dunia gitu ya, Pak Siswanto. Bagaimana kerjasama ini juga bisa mendukung gitu, atau memperkuat konektivitas antar pulau ini?
0: Kalau yang jelas kan begini ya, dari tadi saya bilang tuh begini Mas Lukman. Rusia itu dengan kita itu kan dari sisi perdagangan ya, kita kan lebih banyak ke Eropa Barat, ke Amerika gitu. Nah, ke Rusia itu kan kita baru mencoba mengimpor BBM. Nah, paling begini ya, kita teknologi perkapalan tadi ya yang bisa kita kerjasamakan dengan Rusia. Kemudian mungkin permodalan Mas Lukman. Ada beberapa perusahaan BUMN Rusia itu raksasa dunia, Rosneft, Gazprom gitu. Nah, jadi menurut saya mungkin ini bisa didekati untuk memperkuat konektivitas kita di dalam negeri. Artinya mungkin mereka bisa kita undang sebagai investor.
1: Baik. Nah, kalau dari segi aspek kerjasama, Pak Siswanto, kalau kita ketahui kan tadi ya, bagaimana Indonesia sebelumnya juga memiliki mitra tradisional seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, atau Tiongkok ini. Apa yang bisa dipelajari dari kerjasama sebelumnya dengan negara-negara lain ini, dengan Rusia ini, Pak Siswanto?
0: Nah, jadi begini, kita dulu di zaman tahun 60-an memang kita intensif sekali berhubungan dengan Rusia. Kapal-kapal selam kita, kapal-kapal apa kita itu datangnya dari Rusia gitu loh. Nah, sekarang setelah zaman berubah seperti ini, ya kita mulai melirik yang lain untuk persenjataannya, terutama untuk angkatan laut kita ke Amerika, kita ke Jerman, kita ke Belanda dan seterusnya gitu. Nah, yang perlu kita apa ya, yang perlu kita pelajari dari apa ini adalah bahwa teknologi Rusia itu kalaupun nanti kita kerjasama itu bagaimana memadukannya dengan apa yang sudah ada di dalam khazanah kita gitu. Kita beli kapal Belanda tentu kan perintilannya itu kan juga harus yang support dengan Belanda gitu. Kita beli Italia harus support gitu. Jadi ini yang kita harus belajar juga kalau kita kerjasama dengan Rusia, support nggak apa yang kita miliki gitu, ada dalam khazanah kita gitu. Rusia ini termasuk salah satu negara maju ya Mas Lukman. Jadi saya sepakat dengan Bapak yang dari Boyolali gitu ya. Kita ya sebanyak mungkin menimba ilmu terutama teknologi rekayasa gitu loh. Kalau sekarang istilahnya rekayasa ya teknologi. Nah, jadi kita perlu banyak-banyak belajar. Misalnya mungkin kita belajar tentang permesinan, terutama mesin-mesin kapal, kemudian teknologi-teknologi radar gitu loh. Rusia menurut saya salah satu yang terbaik untuk dua hal tadi.
1: Nah, kalau kita lihat ya dari atau di tengah persaingan geopolitik global ini, Pak Siswanto, bagaimana Indonesia bisa menjaga keseimbangan hubungan dengan Rusia tanpa mengganggu kemitraan maritim dengan negara lain ini seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok ataupun negara-negara barat?
0: Kalau sudah urusan nuklir, Rusia memang tidak
1: kaleng-kaleng ya.
0: Tidak kaleng-kaleng gitu. Nah, ini bagaimana nih? Bahkan sebetulnya begini. Ini gagasan saya ya Mas Lukman. Ada beberapa kapal Rusia itu kan dipakai tenaga nuklir ya. Nah, mungkin bisa ditarik ke Indonesia untuk dijadikan pembangkit listrik. Jadi kapalnya dipatok di pelabuhan atau di pulau gitu loh, tapi dibikin jaringan untuk listrik di daerah-daerah yang belum dilistriki. Nah, itu jauh lebih karena kan begini, pembangkit listrik nuklir itu kan panjang usia kerjanya gitu. Nah, ditarik, kita dulu pakai Karadeniz dari Turki, kita itu kapal listrik, kapal generator gitu. Kita sewa dari Turki, pernah masuk ke kita. Nah, sekarang kan ada beberapa kapal Rusia yang didokumisi dari angkatan lautnya, tetapi reaktornya masih bisa dimanfaatkan. Kalau menurut saya di daerah-daerah yang sulit dialiri, ya kita pakai Rusia ini. Nah, ini bisa mungkin menjadi salah satu pemikiran gitu loh, Mas Lukman gitu loh, yang lebih konkret menurut saya. Kalau sekedar belajar itu konkret juga, tetapi kan kita butuh SDM-nya, kemudian butuh lingkungan tempat dia praktek gitu loh Mas. Nah, jadi menurut saya seperti itu.
1: Kalau tadi menjaga keseimbangan hubungan, Pak Siswanto?
0: Kalau menurut saya kita bebas kok gitu. Artinya kita kan berpandangan kan bebas aktif gitu. Tidak jadi masalah. Kita dekat dengan Rusia nggak jadi masalah. Negara lain itu juga tahu kok gitu. Artinya itu menjadi sepenuhnya hak kita sebagai negara yang berdaulat gitu loh Mas. Menurut saya nggak perlu khawatir. Silahkan bekerja sama dengan siapa saja. Ya, tetapi ya itu tadi, kita tetap berpegang kepada bebas dan aktif tadi.
1: Tapi banyak yang bertanya begini Pak Siswanto, sejauh mana Indonesia juga memiliki posisi tawar yang cukup kuat dalam kerjasama ini, sehingga memperoleh nilai tambah industri bukan hanya menjadi pasar bagi produk dan teknologi Rusia?
0: Nah, ini memang pertanyaannya berat ini Mas Lukman gitu. Karena kan daya tawar ini kan sebetulnya kalau di masyarakat masyarakat akan banyak bilang kita memiliki daya tawar kan. Tetapi ketika kita bernegosiasi, negosiator kita tahu nggak kondisi ini gitu. Misalnya gini, kita memiliki SDM yang bagus-bagus gitu loh. Kita memiliki juga beberapa industri dasar yang bagus-bagus gitu loh. Tetapi ketika berunding, ini naik nggak ke meja perundingan gitu loh. Jadi kita bukan hanya menampung teknologi atau SDM gitu loh. Ini juga harus dimunculkan, diadu dengan tawaran-tawaran mereka gitu loh. Nah ini yang menurut saya sebetulnya daya tawar kita kuat, tetapi tim perundingan kita ini diharapkan tahu ini gitu loh, sehingga bisa menekan pakai kami saja, kami punya gitu-gitu loh.
1: Oh. iya baik. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi tadi ya, di mana dari kesepakatan ini kan ada 4 sektor kalau tidak salah ya tadi ya, galangan kapal, pelabuhan hijau, logistik, maritim, dan juga peningkatan kapasitas SDM. Dan yang paling memungkinkan untuk yang dioptimalkan ini tadi ya, peningkatan kapasitas SDM atau juga terkait dengan teknologi ini, penerapan teknologi ini ya, Pak Siswanto ya.
0: Betul sekali Mas Sukman, betul.
1: Nah, kalau bicara tenaga nuklir itu tadi sendiri, kalau memang disinggung terkait dengan nuklir, seberapa regulasi dan kesiapan infrastruktur Indonesia untuk memadai, untuk mengadopsi teknologi nuklir terapung ini?
0: Nah, ini sebetulnya kita kan sama nuklir dan sama Rusia ini kan dari tahun 60-an. Iya. Bung Karno mengirim banyak mahasiswa kita sekolah nuklir kan Mas Umar, ke negara-negara Eropa Timur waktu itu ya, salah satunya ke Rusia. Kan kita punya reaktor Siwa Besi di Serpong sana gitu kan. Jadi artinya teknologi nuklir itu sudah menjadi satu mimpinya Bung Karno gitu. Nah, entah bagaimana ini tidak terwujud gitu loh. Jadi regulasi saya kira sudah siap juga. Kita punya Bapeten, kita punya Batan gitu loh. Dan beberapa rumah sakit sudah menerapkan teknologi kesehatan nuklir gitu loh. Sebetulnya kita siap gitu loh.
1: Meskipun pelaksanaannya ada pro dan kontra ya Pak Siswanto, dengan aspek keselamatan, keamanan, dan penerimaan masyarakat tentunya.
0: Betul, terutama nih penerimaan masyarakat gitu loh. Masyarakat kan lihat nanti nanti kalau bocor gimana gitu loh, yang nggak nuklir aja bocor gitu ya kan. Jadi kan ini yang begini-begini ini padahal regulasi juga sudah ada gitu, sudah berlapis-lapis juga gitu loh maksudnya. Nah, yang tinggal ini bagaimana kita membuat satu yang konkret gitu loh ya. Kemudian ya mari kita lihat nih anunya nih, bagaimana pengawasannya, bagaimana perawatannya gitu-gitu loh Mas Umar. Kalau ini sudah ada gitu, sekarang kan kita nggak punya tapi berwacana, ini yang menjadi masalah. Nah, menjelang itu menurut saya ya itu tadi, kita mencoba menjembatani, okay lah kita nggak perlu bikin reaktor nuklir untuk listrik, kita datangkan aja kapal-kapal ex-Rusia yang memiliki reaktor nuklir untuk mengaliri ribuan pulau kita yang belum terlistrik.
1: Baik. Pak Siswanto Rusdi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Amin. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pendengar, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian The National Maritime Institute atau NAMARIN, Pak Siswanto Rusdi.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kita memasuki segmen To The Point, di mana To The Point kita pada malam hari ini dalam sepekan 11 pejabat ditangkap KPK dan Kejagung. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pegiat anti korupsi dan juga pimpinan KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang. Pak Saud, selamat malam.
5: Selamat malam, dengan siapa nih?
1: Dengan Lukman, Pak Saud.
5: Mas Lukman, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, tapi negara kita gimana, Pak Saud? Sebelum kita, saya menggali lebih dalam, saya mau tahu tanggapan dari Pak Saud sendiri ini. Sepekan atau seminggu ini ada 11 pejabat yang ditangkap, bagaimana Pak Saud?
5: Ya, itu pastilah banyak indikasi ya, itu indikasi apa gitu. Jadi, kalau umpamanya kita bicara negara hukum yang sehat itu ya, negara hukum yang bukan berarti tidak menangkapin pejabatnya kalau korupsi kan gitu. Jadi artinya ini indikasi bahwa memang ada tata kelola yang harus kita perbaiki. Iya kan? Iyalah, itu kan itu bagaimana ceritanya itu. Kalau kemarin kan orang ngurus paspor aja, kita nanti kan ngirim ya, masukin uangnya di akun kan.
1: Iya.
5: Kalau kita mau bikin paspor ya, kan belakangan ini masukin uangnya, bikin aja di dikirim uangnya bahwa kita udah bayar, baru nanti paspor dikasih ke kita kan.
1: Iya.
5: Ya, artinya setelah kemudian kita memberikan syarat-syarat terlebih dahulu lah mengenai KTP dan seterusnya. Jadi sistemnya sebenarnya kan sudah ada gitu loh. Sistemnya bahwa setelah uang itu langsung ke bank, bank nanti ada tanda bukti, udah. Kalau harga paspornya 1 juta ya 1 juta. Kalau kemudian PNBP ini kan di imigrasi itu PNBP, penerimaan negara bukan pajak ya. Yeah. Kalau udah ditafsir sekian gitu. Nah, kemudian PNBP itu kan bisa dibuat ketentuannya, tapi kenapa kemudian ada pihak swasta yang pihak agen yang mengurus sehingga itu menjadi pintu gitu loh.
1: Iya, masih ada celah gitu ya.
5: Iya. Jadi sistem yang mau dibikin kayak gimana juga kan ada terjadi masalah gitu.
1: Tapi sehingga, ini merupakan penegakan hukum yang semakin efektif atau justru menunjukkan bahwa sistem pencegahan korupsi yang gagal ini, Pak Saud?
5: Iya, itu bisa menggambarkan banyak hal yang seperti yang saya bilang tadi. Bisa jadi yang seperti Mas Lukman bilang tadi bahwa penegakan hukumnya baik, menunjukkan ada upaya perlindungan terhadap perlindungan hukum yang diberikan terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara lain yang mau tinggal di Indonesia. Ya, bahwa ada perlakuan itu, tetapi kita bisa menjadi gambaran lain bahwa sebenarnya ini kan ada kata yang saya bilang di bagian depan, adanya tata kelola ya pemerintahan yang tidak baik, sehingga kok banyak masyarakat terkait gitu. Jadi sebenarnya keberhasilannya itu untuk pemberantasan korupsi dan seterusnya, ya nggak juga diukur dari sisi OTT atau menangkap sampai 11 orang, mau nangkap 100 orang, 200 orang juga kalau tata kelolanya nggak diperbaiki ya tetap aja, Mas Lukman.
1: Iya,
5: ini 1000 orang kita penjarain sama aja, penjara udah penuh itu kan gitu.
1: Iya. Sayangnya publik gitu sering melihat OTT dan penangkapan ini sebagai sebuah keberhasilan gitu ya, Pak Saud ya.
5: Iya, tapi itu kesalahan besar kita gitu loh. Sementara pesan dari presidennya kan sudah jelas kan gitu ya, gue kejar lo ya, Mas lo kan gitu. Jadi dalam perspektif hukum pidana ya oke aja lah bahwa itu nanti akan ada proses peradilannya. Tapi kan kita sudah melihat, apalagi kalau penindakan di KPK itu kan selalu prudent ya, hati-hati gitu. Sehingga penetapan tersangka, ya kita berharap itu bukan proses akhir gitu loh. Iya kan, Mas ya?
1: Iya. Kita undang pendengar boleh, Pak Saud, yang bergabung sama kita. Silakan pendengar, kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Pak Saud, kita ketahui banyak pejabat sudah melalui seleksi ketat gitu ya untuk mencapai posisinya gitu ya. Memiliki gaji tinggi, bahkan juga diawasi sistem digital, tetapi tetap nih terjerat korupsi. Di mana letak kegagalan reformasi birokrasi kita, Pak Saud?
5: Ya sebenarnya berkali-kali kan kita bilang sebenarnya bukan tidak ada standar, bukan tidak ada kursus administrasi, bukan mereka tidak pernah diajarin. Kalau katakanlah eselon 1 itu kan dirjen tuh eselon 1 itu ya. Itu kan dia udah pernah ikut Lemhanas itu di situ ya. Udah bicara
1: kurang apa coba gitu ya.
5: Iya, bagaimana bicara ideologi politik sosial. Terus kemudian kaitannya pertumbuhan ekonomi, terus kemudian kalau di Lemhanas itu ada studi-studi yang namanya diskusi kelompok, kalau kita bahas hukum itu terkait dengan sosial budaya, terkait dengan perilaku, pertumbuhan ekonomi, harga diri bangsa dan seterusnya, itu kan komprehensif kan gitu ya. Makanya selalu kan dibilang itu studinya komprehensif integral gitu kalau di Lemhanas itu kan. Tapi kan nyatanya itu nggak nyambung ke bawah gitu. Oke lah kalau untuk level menteri kan kita tahu mereka politik semua, nggak ngerti juga mereka tuh pernah yang diajarkan bagaimana sebenarnya komprehensif integral itu seperti apa gitu. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, seperti kalau kita ambil cuma Silmi Karim lah. Silmi Karim itu kan pernah dia di PT Krakatau Steel ya kalau nggak salah. Nah di sana dia kan prudent tuh. Saya dengar bagus, terus kemudian setahun terakhir menjelang masa itu dia pindah ke Dirjen Imigrasi. Jadi di sana ketika dia baik di BUMN, baik ada perusahaan-perusahaan lain juga dia pernah itu. Jadi itu yang selalu saya bilang, tugasnya KPK itu sebenarnya menjaga orang baik. Asumsinya baik, memang dia baik, masa lalunya juga baik. Tapi begitu ada kesempatan dia ngambil juga kan. Nah jadi makanya ya itu saya bilang menjaga orang baik untuk tetap baik bagaimana penindakan harus dilakukan ya itu juga nanti kita lihat abis ini KPK jangan didiemin ikutin lagi itu seperti apa gitu apa tata kelolanya konsisten. Tapi kan saya selalu bilang ya oke, kita datang, KPK datang, lakukan ini ya Pak, ini modelnya Pak udah disepakati. Terus kita percaya ya kan, baru ada namanya model-model pencegahan yang dilakukan oleh KPK itu kan ada website-nya tuh, dan kemudian setiap instansi dinilai apakah comply atau apakah patuh dengan yang dibuat oleh KPK. Iya, begitu kita pulang mah dia terkambuh lagi kan gitu.
1: Iya kan? Ya baik.
5: Ya saya pikir memang kembali lagi yang disampaikan oleh di Makassar tadi ya.
1: Pak Niko ya.
5: Nah, Pak Niko kan udah jelas itu bahwa MBG ini sebenarnya ini kan banyak nih pisaunya banyak nih. Pisau mata tiga nih. Mata satunya itu mengatasi kurang gizi, mata duanya itu kondisi fiskal kita, mata tiganya itu rupiah yang terus menurun dan seterusnya. Jadi kayak terusulah yang bisa kalau kita selesaikan bisa menyelesaikan banyak hal gitu kalau dikelola dengan baik, sama yang disampaikan oleh Pak Lamo tadi juga. Jadi DPR-nya ya harus berani berdiskusi, sangat selektif. Kalau Pak Lukman tadi kan kalau Pak Niko tadi kan bilang kan kepada Pak Lukman, dia bilang ya udah kalau bisa itu uangnya udah kasih aja kepada yang butuh. Nanti silakan dia, mereka mau masak apa di rumah dan dia beli belanja di warung di rumah. Sebenarnya itu memang lebih masuk di akal sebenarnya model kayak gitu. Ya kan, kemudian dia bisa fleksibel. Karena kalau makan ini kan sebenarnya kita tahu kapan kita lapar, apa yang harus kita beli kan. Ya deh, bahwa terus kemudian ada orang kurang gigi tiap hari dikasihin telur terus gitu. Yang 11.000 sapinya nggak datang gitu kan. Tadinya yang saya pikir itu pimpinan ini ditangkepin karena ngambil kikil sapi sama kulit sapi, ternyata bukan gitu. Ya kalau 11.000 kan ngambil kikil sapi, berapa kulit sapi itu bisa dijadikan tas gitu. Rupanya ternyata beda. Jadi artinya gini. Tadi di Pak Niko juga bicara soal reformasi ya, memang ini keadaan menjadi semakin tidak kondusif ya akibat dari model pola pengelolaan makan bergizi 1 triliun per hari ini. Walaupun saya nggak dalam posisi politisi ya, saya hanya melihat dari isu korupsinya gitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Lamut juga tadi. Terus bagaimana tanggung jawab kita sama-sama gitu. Di tujuan berantas korupsi itu apa sebenarnya gitu kan pertanyaannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kan yang disampaikan Pak Niko Palamut itu gambaran bahwa semua kita memikirkan pikiran yang sama, ada sesuatu yang harus kita perbaiki, ada sesuatu yang harus kita ubah gayanya, ada sesuatu yang kita harus ubah efisiensinya dan seterusnya. Karena dan kalau kita makainya itu pakai akal sehat, pakai teori, itu lebih enak. Jadi kita akan lebih transparan. Enggak ada satu titik 500 juta. Tiap daerah tuh macam-macam tuh. Ada yang 300 juta, ada yang 500 juta, ada yang kemarin 1,5 M satu titik tuh. Saya jadi maksudnya itu kan tidak transparan.
1: Iya.
5: Yeah. Tidak akuntabel, terus kemudian konflik kepentingan, ada kaitan dengan parpol dan seterusnya. Jadi ketika kemudian KPK dan kejaksaannya bisa menangkapi simptom-simptomnya gitu ya, gejala-gejalanya gitu. Tapi penyebabnya kita enggak selesaikan. Jadi ada sakit kepala, kasih minum obat apa gitu. Tapi
1: akhirnya
5: kan
1: tadi ada dugaan gitu ya, kasus ini hanya menyenangkan aja.
5: Penyebabnya itu kompleks gitu kan. Ya tadi soal tata kelola, terus pengadaan barang yang enggak sesuai, tidak comply. Bahkan dia enggak ngerti kalau dia belanja barang tanpa ada direncanakan lebih dulu itu salah gitu. Ya itu enggak ngerti. Padahal itu beberapa di antaranya itu perwira tinggi tuh yang di apa tuh?
1: BGN.
5: Iya kan?
1: Iya.
5: Iya, iya. Oke lah kalau yang pimpinannya mungkin dia biasanya cuma ngurus puluhan miliar, tiba-tiba ngurus
1: triliunan.
5: 1 triliun dia bingung, akhirnya beli sepatu, beli kaos kaki sepasang berapa ratus juta gitu. Baik. Jadi memang saya berpikiran begini loh, ada banyak tata kelola kita yang harus diperbaiki, dan sebenarnya bukan mereka tidak punya ilmu, bukan mereka tidak punya pengawas, karena itu udah setahun berarti semuanya itu udah diawasi. Sama dengan tadi kalau kita bicara di imigrasi, di sana juga ada penerimaan negara bukan pajak, di situ BPK, BPKP juga mengaudit mereka gitu. Tapi apakah mereka, masa mereka sekian tahun tidak mendengar bahwa ada sesuatu di luar dari yang formal dikutip gitu.
1: Padahal sudah ramai jadi, riak-riak itu ya.
5: Iya, jadi dan sekali lagi kembali lagi kalau memang sudah niatnya korupsi, kita hanya bertanya, ini memang butuh, memang rakus, atau karena lingkungan, atau memang karena lingkungannya gitu ya, atau memang butuh ya, untuk kombinasinya. Ya memang butuh kayaknya gitu. Dia butuhnya sampai beli motor mewah sampai 3 biji.
1: Baik.
5: Bukan butuh karena dia lapar gitu. Beda. Jadi sangat paradoks. Yang satu kurang gizi, yang satu kurang kebanyakan beli mobil gitu.
1: Kurang harta menurut dia gitu ya. Kita ke pendengar lagi ya.
5: Kita kan dari awal tuh menduga bahwa ini pasti enggak ada yang terkejut lah di antara kita ya. Nggak, yang terkejut itu berarti nggak punya perhatian terhadap Indonesia, itu orang yang terkejut. Buat, seperti kayak Pak Dalijan tadi kan sudah pernah membahas ini. Dari awal kita udah, wah ini bakal rame nih kan gitu kan. Jadi yang solusi yang paling baik tadi itu sudah di kayak seperti bos zaman dulu itu kan, uang itu udah diberikan gitu, nanti dia yang membeli dan gunakan, dan setiap orang kalau dimasak sama ibunya kan kadang punya makanan yang berbeda-beda kan, nggak mesti harus dikasih daging juga kalau di masa orang lain dengan di masa ibu sendiri di rumah. Ibu di rumah itu pengertiannya bisa jadi yang masa juga pembantu kalau yang punya pembantu. Jadi maksud saya memang itu yang saya bilang tadi, kita harus pakai teori dengan soal MBG ini. Karena bagaimanapun kan seorang ibu tuh jelas lah, kalau seperti cucunya Pak Mahfud gitu tiba-tiba dikasih terus keracunan kayak gitu, gimana kebayangnya. Mama cucunya nggak dimakan juga salah, temannya sekelas makan, sendiri semua makan. Tapi nggak bisa juga kita bilang, Pak, nah nanti kalau dikasih jangan dimakan ya, nanti makanan yang ibu bikin aja gitu kan. Jadi kan sia-sia gitu. Nah jadi makanya banyak teori yang harus dipakai sebenarnya. Kalau kita bisa mau komprehensif berpikir, tadi kan yang saya bilang itu kalau bicaranya lemanas kan komprehensif integral, semua teori di bawah. Ya kan, supaya nggak hanya bicara teori, ngasih makan bahwa orang kurang gizi kalau dikasih makan pasti lapar, pasti dimakan sama dia walaupun mutunya rendah. Nggak bisa begitu. Nyatanya kan sekarang orang yang nggak butuh juga dikasih. Iya kan, orang yang punya makanan di rumah lebih baik, yang lebih segar. Jadi itu sebabnya tadinya banyak harapan dan diubahnya strategi ini lebih selektif, lebih efisien, diberikan kepada orang-orang yang kemudian memang sangat membutuhkan. Jadi sekali lagi ini yang saya bilang bahwa ada tata kelola yang harus diperbaiki, dan ya pendekatannya itu nggak boleh konflik of interest,
1: yeah.
5: Karena kan dikaitkan dengan politik, ada orang-orang tertentu yang bisa mendapat dapur dan seluruhnya. Ada wawancara di satu stasiun itu, ternyata beberapa di antaranya memang anaknya juga ikut di situ, terus temannya anaknya ikut di situ, gitu.
1: Yeah.
5: Nah itu kan kita nggak ngerti pengadaannya kayak gimana. Terus kemudian kita bisa dengar ibu-ibu kemarin, surat izin saya udah diambil sama anak kepala badan, ibu bayar dulu 500, itu kan video yang viral.
1: Iya.
5: Nah itu maksud saya gini, ketika kemudian gitu dimulai kan sebenarnya di dalam teori manajemen itu kan ada yang namanya teori kepatuhan dan risiko ya. Nah semua risiko-risiko itu pernah dibahas nggak lebih dulu, risiko-risiko itu. Kalau kita punya bahas risiko, kita akan tahu pintu-pintunya gitu.
1: Iya.
5: Karena uang yang begitu besar itu berimplikasi pada banyak kondisi di kita yang mau dibangun. Jadi kesetiakawanan sosialnya jadi jelek. Malah kan coba kita lihat deh. Tiap hari kan itu di TikTok itu, tiap hari itu ngeledek presiden semua kan itu.
1: Iya.
5: Iya kan? Ngeledek gitu, bukannya bersyukur gitu. Ngeledek, tapi karena memang faktanya begitu gitu. Apa aja yang diomongin presiden sekarang kayaknya itu disalahin sama orang.
1: Iya.
5: Jadi itu kan bukan beliau tuh semua kebijakan yang salah, enggak. Satu aja salah dari 100 kebijakan itu Anda bisa membuat Anda kehilangan kepercayaan dan harga diri dan seterusnya. Karena memang manajemen tuh begitu. Kalau kita pimpinan yang tertinggi, kita salah pakai baju aja rakyat bisa enggak suka kan?
1: Iya.
5: Iya. Pakai baju kerajaan yang salah gitu diledekan gitu.
1: Iya.
5: Ya, jadi maksud saya ini yang mungkin mari kita buka pintu hati kita dan kita juga tidak memaksa apa yang kita sampaikan. Artinya jalan pikiran saya pribadi ternyata mirip dengan yang disampaikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karena itu demokrasi kayak begitu, semua orang harus ngomong, semua orang harus didengar. Tapi kan lembaga-lembaga demokrasi kita nggak berfungsi. Tadi kan sudah disebutkan sama sama Pak Lamhot bahwa gimana nih DPR kok diem aja gitu.
1: Baik.
5: Gitu Mas Lukman.
1: Ya. Baik, Pak Saud Sitomorang, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
5: Ya, selamat malam. Ya. Kirim salam ya teman-teman di sana.
1: Amin. Ya. Dengar pegiat anti korupsi yang juga pimpinan KPK periode 2015-2019 Pak Saud Sitomorang.
6: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pasuruan menyampaikan sebanyak 33 desa di Kabupaten Pasuruan saat ini telah ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana atau Destana. Laporan selengkapnya oleh Emil Akbar.
1: Sebanyak 33 desa di Kabupaten Pasuruan kini telah ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana atau Destana. Yang terbaru adalah Desa Ngadirejo Kecamatan Tutur dan Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi. Kedua desa ini ditetapkan sebagai Destana di Kabupaten Pasuruan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa melalui Kepala Pelaksana BPBD Gatot Subroto yang hadir dalam acara pembinaan desa Kelurahan Tanggap Bencana di Pendopo Desa Gerbo Jumat pagi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi mengatakan, keberadaan Destana tak lain untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana, baik pra pada saat bencana maupun setelah bencana terjadi.
2: Dari 365 desa yang ada di Kabupaten Pasuruan, 75 desa dan kelurahan tersebut berada di wilayah rawan bencana. BPBD Pasuruan telah melaksanakan 30 desa yang sudah dibentuk Desa Tangguh Bencana. Saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan pembinaan Desa Tangguh Bencana di 3 wilayah, antara lain di Desa Ngadirejo dan Desa Cowek Kecamatan Purwodadi. BPBD Pasuruan bekerjasama dengan salah satu konsorsium kondusif yang merupakan kepanjangan tangan daripada Siap Siaga.
1: Sementara itu, Camat Purwodadi Sugiarto menjelaskan ada 2 desa yang kini telah ditetapkan sebagai destana, yakni Desa Gerbo dan Desa Cowek. 2 desa tersebut diketahui berada di wilayah rawan bencana tanah longsor maupun tanah gerak. Usai ditetapkan, pihak kecamatan sampai desa dan dusun harus saling berkoordinasi, utamanya dengan melakukan penguatan di semua lini.
3: Terkait dengan Desa Tangguh Bencana di Purwodadi, saat ini sudah terbentuk 2 desa, yaitu Desa Gerbo dan juga Desa Cowek ya. Jadi memang dari 2 desa ini ya, dimana ini untuk memperkuat ketahanan masyarakat ya di desa dalam menghadapi resiko ya bencana, baik sebelum ya dan pada waktu terjadi dan juga pasca terjadinya bencana.
1: Dengan bertambahnya jumlah Desa Tangguh Bencana, diharapkan ada greget dari desa-desa lain, khususnya dalam komitmennya menciptakan lingkungan yang siap menghadapi bencana apapun, baik dalam hal SDM maupun sarana-prasarana yang dimiliki. Emil Akbar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Polres Singkil menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Laporan selengkapnya oleh Salihin.
1: Pada masyarakat, pada perusahaan, agar
2: tidak. Di hari Minggu 7 Juni 2026. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan tidur dalam keadaan lena dan bangun dalam keadaan segar, bugar, tidak kurang satu apapun. Jangan lupa juga ucapkan rasa syukur dan kalimat-kalimat positif sebagai afirmasi agar hari ini bisa berjalan sebagaimana harapan Anda. Mendengar dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kabupaten Tarakan Timur, Prosaper RI Tarakan sudah menyapa Anda dan siap dengan berbagai program dalam agenda siar kami sepanjang hari dari mulai pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam. Semoga hari ini cuaca juga berpihak pada mereka yang full aktivitas di luar ruang dengan begitu banyak agenda yang sudah disusun bahkan hingga di akhir pekan ini. Nah, pendengar, untuk berbagai program yang sudah kami siapkan seperti biasa untuk hari Minggu akan kita buka dengan lagu-lagu religi. Dan nanti pada pukul 7 kami menjadwalkan dinamika olahraga untuk menjumpai Anda. Sementara untuk pukul 8 siaran gereja dari Gereja Paroki Santa Maria Immaculata Kota Tarakan, dan setelahnya musik dan info akan menjumpai Anda di hari Minggu ini. Sementara untuk pukul 10 kami juga menjadwalkan untuk Idola menyapa adik-adik tercinta di mana saja berada. Siaran Indonesia Layak Anak dengan nantinya menghadirkan narasumber anak yang ceria untuk menyapa minggu kalian juga. Mudah-mudahan hari ini seluruh anak-anak di Kota Tarakan dan Kaltara juga seluruh Indonesia memiliki hari yang menyenangkan dan berbahagia. Pendengar dimanapun Anda berada, Aku Rindu Akan Tuhan, ini adalah lagu religi Katolik yang kami hadirkan perdana untuk membuka pagi kita.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik. Bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
3: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik lagi. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
3: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda pemimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
3: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sejahtera dari saya, Coach Margit Herwi.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Tosmar Yadiyari.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar, selamat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, Prosata RRI Tarakan, yang baru saja tuntas dengan rangkaian lagu-lagu rohani untuk Anda umat Nasrani di mana saja berada. Nah, untuk menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami sudah siapkan untuk agenda selanjutnya adalah musik dan info pagi. Lagu-lagu dari jalur musik Indonesia dan sedikit kombinasi dari mancanegara akan menghampiri ruang dengar Anda dan menemani perjalanan Anda memulai hari di pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu melakukan dan mengucapkan hal-hal yang positif ya, agar kita bisa mengawali hari dengan sesuatu yang baik dan di pertengahannya akan berjalan baik dan diakhiri dengan yang sangat baik pula. Baik dari afirmasi positif melalui ucapan, pikiran, dan tindakan. Pendengar dimanapun Anda berada, 5 wanita dengan wanita sudah siap untuk menjadi awal mula pertemuan kita untuk sesi pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita menantikan dinamika olahraga sepekan yang hadir setiap minggu pagi.

0: sudah, Mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk kita masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat

0: Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia kembali lagi, tapi di tahun 2026 ini suasananya benar-benar beda. Bukan cuma soal 48 negara yang berebut trofi di Amerika, Kanada, dan Meksiko, tapi ini soal mimpi yang akhirnya jadi nyata. Sambut para debutan yang siap mengacak-acak prediksi, ada Uzbekistan dan Yordania yang bawa nama harum Asia. Jangan lupakan juga kejutan magis dari Curaçao, serta si kecil cabai rawit Tanjung Verde dari Afrika. Mereka membuktikan kalau sepak bola bukan cuma milik negara-negara raksasa. Semangat juang pantang menyerah sukses bawa mereka terbang ke panggung dunia untuk pertama kalinya. Siapakah di antara para debutan ini yang bakal melaju paling jauh dan jadi pembunuh raksasa? Kita tunggu kejutannya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
3: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
4: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
5: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
3: Ketika mereka berkendara yang nggak usah merokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
1: Iya, Bu, benar.
0: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu ya?
1: Iya, belum sempat, Bu.
0: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
1: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
0: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
0: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
2: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya.

Mendengar lagu ini, dulunya pernah Anda akrabi dari suara, saya lupa gitaris atau basisnya, Cikustik ya, Ica atau Aji Mirza Hakim, Saat Kau Tak Di Sini. 23 menit sudah berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan masih panjang kebersamaan kita untuk tiba tepat pada pukul 7 waktu Indonesia.

0: Kami recap untuk Anda di pagi hari ini ya, tepat pukul 7 mendatang. Setelah itu musik dan info juga masih akan menemani, dan kami ingatkan untuk umat Katolik bahwa nanti dijadwalkan siaran gereja akan hadir dari Gereja Paroki Santa Maria Immaculata Tarakan pada pukul 8 mendatang. Di luar sana sinar matahari sudah mulai tampak ya, sudah mulai terang dan aktivitas pastinya sudah mulai berjalan. Beberapa hari ini dan mungkin beberapa hari ke depan ya, dari perkiraan BMKG, cuaca kita akan terasa lebih panas dari biasanya, hawa atau suhu di sekitar kita, dan ini sudah terbukti dari kemarin-kemarin memang terasa panas sekali ya, tidak hanya panas terik di luar rumah saja, tetapi juga untuk hawa di dalam rumah lebih gampang membuat kita berkeringat karena memang hawanya panas sekali. Nah, jadi sering-sering untuk menghidrasi tubuh lewat minum air putih yang banyak untuk Anda, apalagi yang aktivitasnya sangat berlebih di hari ini.
1: Dede, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
2: Iya pak, maaf, tabek.
1: Nah, gitu, luar benar.
3: Kenapa nih? Ada apa, Bi?
1: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Gak sopan.
3: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
1: Tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
3: Ah, jageboh, Gen.
4: Bro, minta uang.
3: Bro. Bapakmu nih.
1: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
5: Jaga budaya Indonesia.

0: aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mat? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh iya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Setelah 40 tahun absen, singa Mesopotamia, julukan tim nasional Timnas Irak, akhirnya kembali ke pentas Piala Dunia. Tim asuhan Graham Arnold ini datang bukan sebagai pelengkap di Piala Dunia 2026, melainkan tim yang siap membuat kejutan dan mencuri perhatian di panggung global. Perjalanan menuju putaran final Piala Dunia kali ini tidaklah mudah, melibatkan serangkaian pertandingan kualifikasi yang panjang dan penuh drama. Dengan perjuangan panjang tersebut, Irak tentu bakal memaksimalkan partisipasi di Amerika Utara. Berjuang bersama Australia, Iran, Jepang, Qatar, Arab Saudi, dan Korea Selatan, serta debutan Jordania dan Uzbekistan, Irak mengincar sejarah dengan merebut poin pertama di Piala Dunia, setelah gagal mendapatkannya pada partisipasi perdananya. Timnas Irak memiliki sejarah partisipasi yang terbatas di ajang Piala Dunia FIFA. Penampilan pertama mereka terjadi pada Piala Dunia FIFA 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Saat itu, Irak tergabung di grup B dan harus menelan kekalahan dalam ketiga pertandingan fase grup. Dalam debutnya tersebut, Irak mencetak satu-satunya gol mereka di Piala Dunia saat takluk 1-2 dari Belgia. Amit Radi sebagai pencetak gol bersejarah. Singa Mesopotamia juga mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay dan tuan rumah Meksiko yang membuat mereka finish di posisi terakhir grup tanpa meraih poin. Setelah penantian panjang selama 40 tahun, Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan kedua bagi Irak di turnamen paling bergengsi ini. Keberhasilan ini tentu menjadi momen yang sangat dinanti dan diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik dari partisipasi sebelumnya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Piala Dunia RRI.
1: Stadion Azteca yang dikenal penuh sejarah dalam sepak bola menjadi venue pembukaan Piala Dunia 2026. Stadion legendaris yang berada di kawasan Coyoacán Santa Úrsula Coapa Mexico City akan menyajikan duel antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan pada partai pembuka Grup A pada 12 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pemilihan Stadion Azteca berkapasitas lebih dari 87 ribu penonton itu bukan sekadar venue sepak bola biasa, melainkan bagian penting dari sejarah Piala Dunia. Stadion Azteca pertama kali dibangun pada 1961 dan resmi dibuka pada 29 Mei 1966. Sejak saat itu, stadion ini berkembang menjadi satu di antara stadion paling ikonik di dunia. Sejumlah renovasi besar telah dilakukan demi menjaga kemegahan dan modernisasi stadion, termasuk pada tahun 1986, 1999, 2013, 2016, hingga renovasi terbaru sepanjang 2024 sampai 2026 menjelang Piala Dunia. Kini Azteca tampil lebih modern tanpa menghilangkan aura klasik yang membuatnya begitu legendaris. Menariknya, Piala Dunia 2026 akan menjadi kali ketiga Stadion Azteca dipercaya menggelar laga pembuka turnamen tersebut. Sebelumnya, stadion ini juga menjadi venue pembuka Piala Dunia 1970 dan 1986. Dua edisi yang dikenang sebagai momen penting dalam sejarah sepak bola dunia. Azteca bukan hanya menggelar pertandingan pembuka, stadion ini juga pernah menjadi panggung final Piala Dunia yang melahirkan kisah abadi. Pada final Piala Dunia 1970, stadion ini menjadi saksi kehebatan Brasil yang dipimpin Pele saat menghancurkan Italia dengan skor 4-1. Dalam laga itu, Pele mencetak satu gol dan membawa Brasil meraih trofi Piala Dunia yang ketiga mereka. Berselang 16 tahun, giliran Diego Maradona menciptakan sejarah di stadion yang sama. Pada final Piala Dunia 1986, Argentina menaklukkan Jerman Barat dengan skor 3-2. Maradona pun mengangkat trofi Piala Dunia satu-satunya dalam karirnya di Stadion Azteca. Oleh karena itulah, Azteca sering disebut sebagai rumah para legenda. Dua ikon terbesar sepak bola dunia pernah menorehkan kejayaan di tempat ini. Setelah laga Meksiko versus Afrika Selatan, Stadion Azteca juga akan menggelar sejumlah pertandingan penting lainnya di Piala Dunia 2026. Salah satunya duel Grup K antara Uzbekistan menghadapi Kolombia pada 18 Juni pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selain itu, stadion ini kembali menjadi markas timnas Meksiko saat menghadapi Republik Ceko di Grup A pada 25 Juni pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tak berhenti sampai di fase grup, Stadion Azteca juga dipercaya menjadi venue satu pertandingan babak 32 besar serta satu laga 16 besar. Sederet laga tersebut semakin mempertegas status Stadion Azteca sebagai satu di antara pusat utama penyelenggaraan Piala Dunia 2026.
0: Trivia Piala Dunia

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sebutan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
2: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan

Selamat pagi saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan dinamika olahraga sepekan.

Dinamika olahraga sepekan pagi ini edisi Minggu 8, kami ulang Minggu 7 Juni 2026. Tim redaksi telah mengumpulkan berita olahraga yang terjadi selama sepekan terakhir. Di antaranya, perhelatan Purwada 2 Kaltara diharapkan menjadi ajang sinergi insan pers di bumi benuanta. 108 pendekar muda ikuti kejuaraan Provinsi Pencaksilat Pelajar se-Kalimantan Utara resmi digelar di GOR SMK Negeri 2 Tarakan. Inilah dinamika olahraga sepekan selengkapnya. Saya Ervi Febrianti.

0: Informasi pertama, perhelatan Perwada 2 Kaltara diharapkan menjadi ajang sinergi insan pers di bumi Benuanta.
1: Gubernur Kalimantan Utara mengajak kita semua untuk mensukseskan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Forum Warda kedua Kalimantan Utara tahun 2026.
2: Gubernur Provinsi Kaltara Zainal Arifin Paliwang mendukung penuh perhelatan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Porwada Kedua Kaltara yang akan digelar di Kabupaten Nunukan 2 Juni mendatang. Bahkan orang nomor satu di bumi Benuanta ini menegaskan pelaksanaan Porwada Kedua Kaltara diminta menjadi momentum dalam meningkatkan solidaritas insan pers di Provinsi Kaltara. Ia menjelaskan sejak pelaksanaan Porwada pertama hingga kedua, pihaknya mengapresiasi kompetisi olahraga dan perlombaan jurnalistik tingkat provinsi tersebut. Untuk itu, pemerintah provinsi Pemprov Kaltara mendukung penuh perhelatan multi-event olahraga dan jurnalistik 2 tahunan itu.
1: Gubernur Kalimantan Utara mengajak kita semua untuk mensukseskan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Forum Warda kedua Kalimantan Utara tahun 2026 di Kabupaten Nunukan yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai tanggal 5 Juli 2026 dengan tema Energi Prestasi Integritas Profesi. Melalui momentum Porwarda kedua ini, saya berharap ajang ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi dan untuk prestasi olahraga semata, melainkan menjadi sarana perekat silaturahmi, solidaritas dan kebersamaan di antara seluruh insan pers di Kalimantan Utara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelumnya, Gubernur Zainal Paliwang juga mengungkapkan kesiapannya hadir dalam pembukaan dan memantau sejumlah pertandingan pada Porwada Kedua Kaltara. Apalagi tidak hanya diikuti ratusan wartawan sekaltara, multi-event ini juga akan dihadiri para jurnalis dari Tawau, Sabah, Malaysia. Setia di RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 108 pendekar muda mengikuti kejuaraan Provinsi Pencaksilat Pelajar Sekalimantan Utara yang resmi digelar di GOR SMK Negeri 2, Kota Tarakan.
1: Jumlah peserta sesuai dengan daftar yang terregistrasi itu kurang lebih sekitar 108 peserta.
2: Kejuaraan Provinsi Kejurpro Pencaksilat Pelajar Sekalimantan Utara resmi digelar di GOR SMK Negeri 2 Tarakan sejak Jumat 29 Mei. Sebanyak 108 pendekar muda terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di bumi Benuanta ambil bagian. Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia, Ipsi Kaltara, Suroso menjelaskan total peserta yang terdaftar mencapai 108 pesilat melebihi target awal panitia. Kejuaraan ini mempertandingkan dua kategori, yaitu kategori jurus dan kategori tanding. Tujuan utama bukan sekedar mencari juara, tapi juga menggali potensi atlet pelajar yang bisa diproyeksikan untuk kejuaraan nasional.
1: Jumlah peserta sesuai dengan daftar yang terregistrasi itu kurang lebih sekitar 108 peserta. Itu dari dua kategori jurus dan tanding atau fakultas. Dan yang dilaksanakan kegiatan ini pertama kita juga menggali potensi atlet-atlet pelajar yang kita daulat nanti untuk kita pantau di 2027 atau 2028 itu kita sudah ada gambaran atlet-atlet potensi yang ada di Kalimantan Utara.
2: Menurutnya, Ipsi Kaltara memang tengah menyiapkan generasi baru untuk menghadapi event tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS. Suroso menambahkan, hasil dari kejuaraan provinsi ini akan menjadi acuan Ipsi Kaltara dalam memetakan kekuatan atlet pencak silat pelajar hingga tahun 2027 dan 2028. Dengan antusiasme peserta yang tinggi, Suroso berharap pembinaan pencak silat di Kaltara terus berjalan konsisten agar atlet daerah mampu bersaing di tingkat nasional. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Futsal Liga Santri Tarakan tahun 2026 sukses. Unit Sabilul Mutakin menyabet juara pertama.
1: Harapan kita ke depan memang Liga Santri ini bergulir supaya bisa kita lanjutkan di tahun 2027.
2: Gelaran Futsal Liga Santri 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Quran atau LPPTKA Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Tarakan telah resmi usai. Kompetisi ini berhasil mencuri perhatian masyarakat Kota Tarakan dengan antusiasme melimpah dari berbagai kalangan khususnya para santri. Unit Sabilul Mutakin berhasil keluar sebagai juara pertama diikuti oleh unit Khairul Ummah di posisi kedua dan unit Nur Iman yang meraih juara ketiga. Ketua BKPRMI Tarakan Kamal SMPD menyampaikan rasa syukurnya atas keberhasilan acara ini dan berharap Liga Santri dapat kembali dilaksanakan pada tahun 2027. Dalam keterangannya, usai menyerahkan piala bergilir pada minggu kemarin, Kamal mengungkapkan harapannya agar lebih banyak pihak, terutama perusahaan melalui program CSR, yang mau mendukung kegiatan seperti ini di masa depan. Tak hanya itu, Kamal menambahkan bahwa hasil Liga Santri tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun mendatang. Dia mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, hingga pengusaha setempat untuk bersama-sama mendukung kegiatan positif ini. Mengingat Liga Santri telah direncanakan menjadi agenda tahunan, BKPRMI berencana meningkatkan komunikasi dengan Pemda, khususnya Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau disebut Parpora Tarakan.
1: Harapan kita ke depan memang Liga Santri ini bergulir supaya bisa kita lanjutkan di tahun 2027. Untuk apa yang disampaikan oleh Ketua tadi, dari Direktur tadi, memang hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mengetuk CSR yang ada di Kota Tarakan itu bisa peduli terhadap Liga-Liga Santri seperti ini. Jadi mereka juga masyarakat kita ingin pahamkan, bahwa selain kita dari TK itu membina akhlak anak, juga kita akan membangun sportivitas mereka dalam olahraga. Artinya, di dalam tubuh yang santri yang berakhlak tentu butuh juga tubuh yang sehat. Nah, maka dari itu, insya Allah ke depan kita akan lebih selektif lagi.
2: Direktur LPPTK BKPRMI Tarakan Muhammad Maliki menambahkan bahwa Liga Santri Perdana ini melibatkan lebih dari 60 tim dari berbagai kecamatan di Tarakan. Ia optimis kegiatan serupa dapat kembali digelar di tahun mendatang dengan persiapan yang lebih matang.
3: Ini sebenarnya disitu lebih dari 60 tim, ya, 60 tim seluruh kecamatan. Tiap kecamatan diambil 4 dan alhamdulillah maju ke kota hari ini alhamdulillah. Ya, sambil bersemangat, semoga di tahun yang akan datang Liga Santri kedua berjalan kembali.
2: Ia menyebut, di tahun depan pihaknya akan membentuk tim khusus untuk memastikan kelancaran Liga Santri kedua. Selain itu, pihaknya akan memprioritaskan evaluasi terhadap berbagai hal termasuk upaya maksimal dalam mendapatkan sponsor. Ia berharap kehadiran Liga Santri terus menjadi wadah bagi generasi muda, khususnya para santri, untuk berprestasi tidak hanya dalam pendidikan agama tetapi juga di bidang olahraga. Kristofar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Turnamen biliar Popsi Cup 1 diikuti ratusan atlet dari seluruh Kalimantan Utara hingga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
1: Sehingga saya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini akan menjadi barometer khususnya bagi atlet-atlet pilihan Bulungan, karena yang akan berkompetisi di sini bukan hanya lokal di Kabupaten Bulungan, tapi juga.
2: Turnamen biliar Popsi Cup 1 resmi digelar di Kabupaten Bulungan dan menjadi ajang pengukuran kemampuan atlet menuju Porprov Kalimantan Utara tahun 2026 di Malinau. Kegiatan ini diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah di Kaltara hingga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan

0: untuk mengasah kemampuan sebelum menghadapi porprov maupun event olahraga lainnya.
1: Sehingga saya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini akan menjadi barometer khususnya bagi atlet-atlet pilihan Kulungan. Karena yang akan berkompetisi di sini bukan hanya lokal di Kabupaten Kulungan, tapi juga berasal dari seluruh Kalimantan Utara, termasuk di luar wilayah Kalimantan Utara dan Kabupaten Berau. Sehingga minimal ini akan menjadi tolak ukur kita menghadapi pelaksanaan kegiatan nanti Pekan Olahraga Provinsi di September 2026 di Malinau, dan sekaligus mungkin menjadi bagian daripada ikhtiar khususnya bagi atlet pilihan Kulungan untuk kita masih bisa punya kesempatan waktu beberapa bulan ke depan untuk kita terus meningkatkan kapasitas kemampuan kita sekaligus mengasah kemampuan kita untuk menghadapi kejuaraan ataupun nanti Pekan Olahraga di tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026.
0: Bupati berharap turnamen seperti ini dapat memacu semangat atlet untuk terus berkembang hingga mampu bersaing di tingkat lebih tinggi termasuk menuju PON 2027 mendatang. Sementara itu, Ketua KONI Bulungan Heru Rahmadi menyebut kegiatan tersebut sejalan dengan program pembinaan Bulungan Unggul yang dijalankan KONI Bulungan. Program itu difokuskan untuk memberikan kesempatan kepada atlet-atlet potensial menjalani training camp dan pembinaan di luar daerah.
2: Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan KONI Kabupaten Bulungan tahun 2024. Tahun 2026 kita ada namanya program Bulungan Unggul. Bulungan Unggul ini bukan hanya semata-mata untuk pembinaan olahraga di kabupaten. Bulungan Unggul ini kita alokasikan khusus Bapak Bupati bahwa anak-anak kita dari Kabupaten Bulungan yang punya potensi yang akan menjadi andalan kita baik itu tingkat provinsi, nasional, dan internasional, kita berikan kesempatan. Kita berikan kesempatan untuk magang untuk SC di luar.
0: Di sisi lain, Ketua Provinsi Bulungan Rusdianto mengatakan tingginya antusiasme peserta membuat panitia menambah kuota atlet dari 162 menjadi 192 peserta. Rusdianto menyebutkan turnamen Provinsi Cup 1 dijadwalkan berlangsung mulai 8 hingga 10 Mei 2026.
3: Tentu juga selanjutnya kami mengucapkan terima kasih ya atas motivasi semangat yang selalu disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dalam mendorong olahraga
0: Rusdianto menyebutkan, selain meningkatkan prestasi atlet, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM, transportasi dan industri olahraga di Kabupaten Bulungan. Dari Tanjung Serang, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, laporan Ramlan menutup kebersamaan dengan dinamika olahraga sepekan pagi ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan. Salam olahraga.

Pendengar, setelah tadi kami hadirkan dinamika olahraga sepekan untuk Anda, saat ini pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kami akan hadir kembali dalam musik dan info pagi rangkaian lagu seringan untuk kita menantikan tepat pukul 8, saatnya nanti siaran gereja akan mengudara di 97,9 MHz.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh.

0: jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: senang banget. Hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Ma.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan

0: Indonesia, alumni dari Asia Bagus. Saya lupa di tahun berapa, tetapi ia juga merupakan istri dari Arman Maulana, pentolan grup band Gigi Dewi Kita. Kesal sudah membawa kita di menit ke-37 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan masih dalam beberapa menit ke depan, kita menjelang siaran gereja dari Gereja Paroki Santa Maria Immaculata, Kota Tarakan. Dari Dewi Gita dengan Kesal, selanjutnya nanti akan ada Another dari Francis Carroll. Namun seperti biasa akan ada beberapa yang mau lewat dulu untuk Anda di pagi hari ini. Dan tampaknya cuaca akan cerah ya, terlihat dari sinar matahari di luar sana.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika semua pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Joe Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.